0: salah mereka sebagai striker, tapi mungkin karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nigren ya. Nigren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain, tapi Benjamin Nigren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Babak pertama tanpa gol, seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda, babak kedua? Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya, dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan kedua tim belum memiliki terupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang, dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nigren yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu. Penyerang ini.
1: Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan, Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak. Di sana kembali ke belakang dia, tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan, ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yakni Kamada, lebar lagi ke sektor kanan, 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, lebar dia ke sektor kanan, kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstone. Di pertandingan sudah masuk di 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstone dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung, dari luar kotak penalti, bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Jeterstorm maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia, pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang, sudah dilakukan, pendek saja kali ini. Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7, Tanaka, oh, hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia. Ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan, pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan, dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia kali ini di menit 49. Pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Stroud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lager Bilke, menerima umpan dari Stroud tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana, ada Maeda ke belakang lagi dia, Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito ke tengah dia. Kali ini ada Tanaka coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, pemain nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang. Kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yaitu Ito, sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang, datang lagi kali ini bantuan dari nomor 18 maksud saya Kamada, melebar dia kali ini. Menomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurunkan ada kali ini. Menomor punggung 18 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti. Mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia bergeser dari pemain nomor punggung 15 ada Kamada di sana dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti. Umpan langsung diberikan. Sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tindakan langsung di dalam. Hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini. Masih tetap 0-0, sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia. Terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan kali ini. Terjatuh satu pemain Swedia kali ini. Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor ada Kamada melebar kali ini dalam kotak penalti. Ada pemain nomor punggung 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya. Pemain nomor punggung ke belakang kali ini ada pemain nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat terbentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3. Langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga di sana, dapat yang mengawasi bola dengan dadanya. Anthony Elanga bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernhardsen. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Bernhardsen ketika akan mencoba melewati Nakamura, tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka. Jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka di sana. Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara menurut nomor 2. Pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda. Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol Maeda. Memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua. 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti. Bung Estu.
0: Iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi. Dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak, disokong oleh pemain dari tengah. Ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan pembuka serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan ketahanan, tapi justru mereka langsung menekan.
2: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah. Bergvall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2, Sugiwara, melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Lebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan ke dalam kali ini. Lagerbilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall. Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi. Kepala Lagerbilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga. Elanga, 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lagerbilke. Kerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk ke Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana, Lindelof. Mundur saja jauh ke belakang pada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari. Kerjasama dengan Lagerbilke kali ini. Mengoper kepada Lindelof. Geser dia, Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia. Bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, pada sang penjaga gawang, Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan. Umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola. Penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Anthony Elanga. di sektor kiri pertahanan Jepang sudah memasuki kotak penalti. Antoni langgar tendangan ke kiri. Tendangan langsung Antoni Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1 menit 61. Agak cocok logi sepertinya ya, 1-1 menit 61, cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus, skemanya gimana ini kalau
0: iya, lihat? Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan sehari.

0: selalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan. Dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
1: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul.
1: Bu Estu ya.
0: Lebih menariklah pertandingan yang pasti.
1: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony kaki kirinya dari luar kotak penalti sehingga menambah semangat bagi Swedia. Sepertinya ini pendengar bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh jaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi, operan, hampir
0: iya.
1: Dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan. Dan untungnya masih ada penyelamatan Suzuki, tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
1: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya.
0: Iya.
1: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa. Ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan memang striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
1: Ya, baik. Dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan pada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan.

0: yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pertama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini, kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki. Tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua tim pemainnya ini sama posisinya. Tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak liga langsung seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi butuh pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain, sementara Swedia ini baru satu pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang. Sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihalau kasih kembali oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi, namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya Junya Ito, baru masuk udah megang-megang lutut aja. Pendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Main nomor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lager Bilke, ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga, tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh tiga pemain dari Jepang di sana, terjadi pelanggaran. oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8, Svensson dari Swedia, sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak. Tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada pemain nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5, Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah Yuto Nagatomo. Apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan lain sebagainya?
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi, dan ini sepertinya menjadi fokus Jimmy Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo, agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada empat pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti, oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja, tinju oleh Suzuki. Kali ini datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang. Kali ini menor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, menor punggung 7 dari Swedia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya, mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini, menor punggung 2 dari Jepang. Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti, namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke, main SC Braga, Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah sejauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi coba untuk membentur barengan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, main nomor punggung 21 Ito, dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu, pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsson. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsson. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang, namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Erlangga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi Meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi? Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan. Pertahanan Jepang, Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang. Menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Bola yang disodorkan, dicoba dipijar oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, digeser Lindelof pada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Antoni Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres, karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan, dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan memainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari passing mereka di pertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga ini. Dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres yang tadi mendapatkan perawatan. Yeah. Dan
0: bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekali.
1: Iya, langsung diganti. Dan langsung tidak langsung ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang ganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat lah ya. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Tah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2, Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan. Akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba membangun serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki. Namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti. Disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola. Kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga. Bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak, penyerangan mereka. Alexander Isak maksud saya. Anthony Elanga, Alexander Isak. Tukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini. Main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema. Balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini. Nygren. Lagerbilke. Pada Bergvall di tengah kali ini. Sudah melewati garis tengah pertandingan. Lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini. Pada Nygren. Kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson kerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya. Bergvall. Balik lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya. Jepang ini langsung saja membuang bola jauh-jauh. ketika masuk ke dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga. Masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini. Mencoba membobol gawang dari Jepang. Namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti. Tidak berhasil. Sema. Bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi. Ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
1: Ya, Anthony
0: cukup efektif ya?
1: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang. Posisinya cukup bagus. Posisinya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, pas hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil. Masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, mohon maaf kepotong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan tiga pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang buat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang yaitu Tanaka masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito kali ini dengan sektor sebelah kiri. Kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5 yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerjasama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan kali ini dari Nagatomo, menempuh 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, menor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu. Kali ini tidak berhasil, Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan Swedia akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador, yakni Barton meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Liga Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Estu Santosa. Apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta dua gol, satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Estu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya

0: kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim Asia di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
1: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
0: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih menekan di Jepang, tetap

0: tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih sebenarnya.
1: Anthony Langga.
0: Ya, ya. Babak pertama dia zero dan kedua menjadi hero dan ya, permainannya sangat bagus. Bahkan di luar golnya itu Langga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi, dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Langga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Langga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini. Yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target ini bukti bahwa Langga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Ini menurut saya menjaga mentalitas mereka karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik, teratas peringkat 3 terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke, artinya Jepang

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langkah Pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar kami akan hadir untuk Anda lewat talkshow Maluku Tenggara Banyak Apa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi pendengar setia Ritual dimanapun Anda memantau siaran kami. Kembali kita berjumpa lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini pendengar Jumat 26 Juni 2026. Dan senang sekali ya, saya Dipika Mas Koso kembali menyapa Anda hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur pendengar. Talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa, ruang sinergi informasi dan edukasi kerjasama resmi ya, RRI Ritual dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ya pendengar, kemudahan dalam mengurus izin usaha ini adalah motor utama penggerak perekonomian suatu daerah ya. Ketika birokrasi dipangkas, pelayanan berjalan dengan cepat, mudah dan transparan, maka para pelaku usaha mikro, kecil hingga investor akan tumbuh dengan sehat demi kesejahteraan bumi larul ngabal. Ya pendengar, pagi ini topik yang akan kita bahas DPMP TSP fokus wujudkan pelayanan cepat, mudah dan transparan di Maluku Tenggara. Dan di studio saat ini sudah hadir narasumber yang luar biasa ya, luar biasa. Ada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Martin Zira Hangmetan Eso. Saya sapa Pak Ateng. Selamat pagi Pak Ateng.
2: Selamat pagi Bu Ebi.
1: Kabar baik ya. Oke, luar biasa pagi ini Pak Ateng. Selanjutnya juga ada Kepala Bidang Penanaman Modal dan Informasi ya, Ibu Ana M. Notanubon SH. Selamat pagi Ibu Ana.
3: Selamat pagi Bu Debi.
1: Hari ini luar biasa semangatnya ya.
3: Semangat.
1: Oke. Dan yang ketiga narasumbernya pendengar, bidang dari bidang penyelenggaraan perizinan ya, ada Bapak Kostan P. Tamnya Eso. Saya sapa Pak Rein. Selamat pagi Pak Rein.
4: Pagi Bu.
1: Kabar baik ya hari ini?
4: Sangat
1: baik. Terima kasih Bapak Ibu dari Dinas DPMP TSP sudah berkenan hadir mengisi Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pagi ini pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sementara stijun bersama kami juga ada diberikan ruang interaktif ya. Tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami pendengar di line interaktif kami 0916-21462 atau 0813-5495-875. Baik, kita mulai dialog kita pagi ini. Saya ke Pak Sek dulu ya, Pak Ateng. Iya, Pak Ateng, selama ini stigma urusan izin usaha ini sering dianggap lama dan berbelit-belit ya. Nah, bagaimana DPMP TSP Maluku Tenggara menerjemahkan fokus cepat, mudah, dan transparan ini agar masyarakat itu benar-benar merasakan perubahan nyatanya, Pak Ateng?
2: Baik, terima kasih Ibu Ebi. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi, lima misi di mana kami dari DPMP TSP ada pada misi pertama, yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri beberapa jenis. Dan yang kedua itu ada pada misi kelima, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing. Nah, ini terkait dengan aparat pemerintah dalam perannya dalam pelayanan publik. Dengan demikian, ketika kita masuk dalam pertanyaan terkait bagaimana kita bisa berupaya untuk pelaku usaha atau masyarakat itu bisa memproses izin secara mudah, cepat, dan transparan, maka dalam pelaksanaannya kita ada pada Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, mana merupakan upaya pembaharuan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Di bagi PTSP sendiri, moto mudah, cepat, dan transparan itu merupakan moto kami. Nah, sehingga ketika masyarakat melakukan proses perizinan, ingin membuka usaha, kami siap, kami standby, petugas standby baik di kantor dan juga ada juga bisa on the spot. Ya, jadi itu yang dapat kami jelaskan awal, bahwa kami tetap siap dengan pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan secara menciptakan iklim dalam hal pengurusan secara cepat, mudah, dan transparan. Mungkin itu dari kami.
1: Jadi
2: dan ini juga didukung oleh adanya teknologi, kemajuan teknologi, di mana soal perizinan itu sudah diciptakan aplikasinya, sehingga masyarakat bisa langsung mengakses. Maksudnya masyarakat bisa mengakses dan kita dari petugas bisa mendampingi. Nah, itu yang sementara kita jalankan di DPM PTSP Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Baik, Pak Ting ya. Jadi untuk pengurusan pelayanan izin di Kabupaten Maluku Tenggara, dari stigma yang dulunya harus berbelit-belit dan sekarang sudah memang harus cepat ya dan mudah ya. Baik, Pak Ating, mengapa legalitas usaha itu penting, Pak Ating?
2: Iya, karena
1: dalam hal ini izin ya, izin IMB ya, Pak Ating ya. Nomor induk berusaha
2: itu merupakan, kalau penduduk itu dia harus memiliki KTP. Nah, itu hal yang prinsipil. Sedangkan orang yang melakukan usaha harus ada NIB. Dia punya NIB dulu, dan dari situ ada berbagai persyaratan yang harus dia penuhi, baru bisa mendaftarkan usahanya. Dengan demikian itu sangat penting untuk melakukan usaha, karena dengan NIB maka akses lain juga yang berdampak. Artinya bahwa ketika orang berusaha pastikan perlu modal. Perlu modal ya. Ini juga NIB ini jadi persyaratan untuk pengurusan kredit dan segalanya. Nah, itu legalitasnya di situ. Mungkin bisa ditambahkan.
1: Arin bisa ditambahkan terkait NIB ini sendiri.
4: NIB ini memang merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan. Apabila ada pengawasan, maka dia mempunyai izin dan juga memberikan kenyamanan untuk konsumen yang pengguna jasanya ini. Dia akan merasa aman apabila usaha tersebut sudah mempunyai izin. Selain itu juga NIB itu sangat diperlukan untuk permodalan. Untuk permohonan kredit KUR misalnya di bank itu syarat utamanya harus punya NIB, serta turut berpartisipasi dalam program pemerintah seperti mengikuti tender proyek atau penerimaan bantuan hibah. Seperti bulan kemarin itu banyak yang datang mendapatkan bantuan dan harus punya NIB. Jadi memang NIB harus dimiliki
1: penting,
4: untuk
1: ya?
4: Semua dan sangat penting untuk semua pelaku usaha, dan itu wajib dimiliki oleh pelaku usaha.
1: Apa ada syarat-syarat tertentu untuk memiliki NIB itu sendiri, Pak? Apa Rey?
4: Kalau syarat untuk mendapatkan NIB ini sudah sangat mudah. Untuk mendapatkan NIB cukup mempunyai KTP dan NPWP, email, dan nomor HP yang HP Android, karena bisa permohonan dilakukan melalui email maupun melalui HP, itu bisa. Jadi ketika dia sudah mempunyai KTP, NPWP, dia bisa langsung login, masuk di daftar di oss.go.id. Jadi di sana dia bisa daftar, mengisi profil pelaku usahanya, di situ usahanya, lalu kemudian dia bisa mengurus NIB, bisa mempunyai, bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Jadi memang tidak agak tidak seribet dulu. Kalau SSRBA lebih mudah. Bisa, dan untuk pengurusan NIB itu kan bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu harus ke PTSP. Sekarang kan bisa diakses, bisa di rumah.
1: Iya. Sekarang
4: bisa di kebun juga bisa lah, yang penting ada internet.
1: Iya.
4: Pasti bisa.
1: Sejauh ini adakah memang keluhan dari masyarakat untuk proses pengizinan INB itu sendiri?
4: NIB.
1: NIB ya, Pak. NIB. Untuk nomor induk berusaha ini sendiri, Pak.
4: Ya, mungkin karena ini dia berbasisnya digital, banyak juga pelaku usaha yang belum memahami digital teknologi secara baik. Jadi mereka ada mengalami kendala. Tapi kita di PTSP itu ada layanan perbantuan. Jadi mereka yang tidak bisa mengakses atau menggunakan komputer dan sebagainya, itu kita dampingi. Dan di PTSP bisa didampingi. Bisa juga kalau kita dalam melaksanakan tugas pengawasan langsung, misalnya mungkin yang daerahnya jauh bisa dikirim, kita bisa melakukan pendampingan di tempat sehingga bisa mendapatkan NIB-nya.
1: Itu kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari dinas sendiri ya, untuk mempermudah para pelaku-pelaku usaha yang ingin memperoleh nomor induk berusaha ya, Pak. Baik, terkait dengan dukungan untuk UMKM lokal ini sendiri ya, bagi masyarakat kita di tingkat tapak ya, memang memiliki usaha kecil atau mikro, kira-kira kemudahan, selain itu ada kemudahan-kemudahan yang memang secara khusus diberikan oleh DPMPTSP untuk pengurusan izin ini?
4: Nah, kalau untuk UMKM kita bisa melakukan pendampingan langsung kepada mereka, dan juga di dalam perizinannya itu tidak tidak banyak hal yang perlu diurus. Dia cuma butuh, kalau untuk usaha mikro dia hanya butuh NIB saja, dia sudah bisa melaksanakan usahanya. Kalau untuk yang usaha kecil, NIB dengan sertifikat standar itu pun bisa terbit otomatis karena dia usahanya usaha kecil di bawah 5 miliar. Kalau usaha mikro kan di bawah 1 miliar. Itu biasanya cukup ini bisa, jadi bisa melaksanakan usahanya.
1: Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, Pak ya. Apa kesulitan dari ketiga tingkatan itu, Pak?
4: Kalau untuk usaha mikro itu sangat mudah. Begitupun usaha kecil. Kalau untuk usaha menengah sama usaha besar, itu memang ada izin lanjutan yang harus diurus.
1: Jadi tidak semakin besar semakin sulit untuk proses pengurusannya ya.
2: Bukan sulit tapi standar.
1: Standar.
4: Apa yang harus dilewati? Misalnya kalau di untuk usaha menengah dan besar, NIB saja
2: belum
4: harus ditambahkan dengan izin lanjutan. Nah, izin lanjutan itu kewenangan juga untuk memverifikasinya ada di instansi teknis Kementerian Lembaga atau pemerintah daerah. Jadi kalau untuk usaha mikro dan kecil UMK itu memang agak mudah, tidak banyak yang diurus. Tapi kalau untuk usaha menengah dan besar itu ada izin lanjutan yang harus diselesaikan di instansi teknis.
1: Adakah memang jenis perizinan yang memang gratis tanpa biaya seperti itu, Pak?
4: Kalau sekarang semua izin itu untuk perizinan berusaha saja itu tidak dipungut
1: biaya ya.
4: Ya. Di PTSP tidak ada memungut biaya administrasi ataupun biaya apapun.
1: Jadi memang tidak mempersulit lagi ya yang ingin memiliki. Intinya memiliki KTP, persyaratan yang paling utama ya. KTP, NPWP ya.
4: Sama email.
1: Email, oke. Ini email juga salah satu kendala juga ya. Kadang-kadang yang masih belum paham soal itu ya. Oke, baik. Saya masih Pak Ating ya. Pak Ating, pemerintah pusat ini menerapkan, mungkin Pak Ating dan juga masih ke Pak Rain juga ya, terkait dengan OSS ABI
3: RBA.
1: Iya. Untuk OSS RBA ini bagaimana kesiapan dari dinas sendiri, Pak Rain?

0: mau urus rumah makan, kios pun sama dengan pabrik kimia.
1: Oh.
0: Tapi kalau OSRBA dibagi berdasarkan risiko. Risiko rendah, menengah rendah, risiko menengah tinggi dan tinggi. Kalau risiko rendah itu hanya dengan NIB saja. Dapatnya cuma NIB. Tapi kalau menengah rendah itu ada sertifikat standar. Nanti kalau risiko tinggi dan menengah tinggi, kalau ada izin-izin lanjutan, izin lingkungan dan izin lain-lain yang harus diselesaikan. Itu untuk OSRBA.
1: Sejauh ini ada tidak kalau kendala yang didapat di lapangan terkait dengan OSRBA ini, Pak?
0: OSRBA untuk sejauh ini tidak terlalu ini juga, karena semua bisa ketong, untuk sampai sekarang semua bisa dihandle. Semua bisa diselesaikan. Apakah itu memerlukan koordinasi dengan instansi teknis? Itu kita melakukan pendampingan juga bagi pelaku usaha untuk ke instansi-instansi teknis untuk mempercepat urusan. Jadi sampai sejauh ini mungkin kendala utama cuma kesulitan jaringan.
1: Oh, jaringan ya.
0: Jaringan, dan selain jaringan ini kan semua sudah terpusat pada layanan internet. Jadi jaringan sangat menentukan. Selain itu juga untuk sistem OSS sendiri kan sering dilakukan perawatan, maintenance.
1: Jadi kendala juga yang menghambat untuk prosesnya ya.
0: Bisa ada beberapa hari terkendala karena kita tidak bisa mengakses dengan baik. Contohnya seperti penyesuaian dari KBLI 2020 untuk kegiatan usaha, dari 2025 sekarang. Sempat kemarin sekitar satu minggu kita tidak bisa mengakses OSS.
1: Berdampak juga kepada masyarakat yang memang ingin mengurus.
0: Jadinya kan pengurusan jadi
1: terhambat ya.
0: Terhambat dan berlarut-larut. Apalagi mereka yang mungkin tinggalnya bukan di sini, di kebesar. Misalnya yang terkendala dengan jarak. Akhirnya kan jadi datang sini rencananya mungkin satu hari bisa selesai, dia harus menunggu lagi.
1: Sejauh ini apakah memang ada edukasi dari dinas sendiri untuk pemahaman masyarakat terkait dengan SSE RBA ini sendiri, Pak?
0: Untuk OSS RBA ini kan di bidangnya Ibu Ana ya. Itu sudah sering melakukan bimbingan teknis yang dilaksanakan di kebesar maupun di kekecil. Jadi untuk pelaku usaha semua diundang, dilakukan bimbingan dan dilakukan pendampingan sampai NIB-nya terbit.
1: Itu melibatkan untuk proses pendampingannya, apakah memang dijadwalkan dari desa ini ataukah memang seperti apa untuk proses edukasinya itu, Ibu Ana mungkin?
2: Terima kasih Bu Devi, bahwa sasaran kami dalam melakukan pembinaan itu biasanya kan beragam sektor Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi biasanya kami melirik kepada yang investasi yang besar, itu yang kami sasar untuk melakukan pendampingan berupa bimtek bagi mereka. Jadi
1: seperti apa itu?
2: Bukan hanya di kayak kecil, tapi di kayak besar juga kami pernah melakukan pendampingan berupa sosialisasi bimtek.
1: Yang dikatakan besar ini seperti apa, bisa disampaikan?
2: Besar itu untuk setiap pelaku usaha itu ada kategori dari segi investasi modal yang mereka gunakan ada di atas 10 miliar yang tadi Pak Rin katakan itu tingkatnya besar dan menengah di bawah 5 miliar di atas 5 miliar dan 1 miliar itu untuk mikro. Ada klasifikasi standar usahanya, jumlah yang mereka investasikan modal mereka.
1: Ada data sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak untuk
2: Ada 2000 sampai dengan saat ini
0: 2297
2: pelaku usaha NIB yang terbit dan yang besar itu 38 pelaku usaha.
1: 38 pelaku usaha ya. Ada target?
2: Pengenaan target. Jadi kalau berbicara pengenaan target, kami dinas PMPTSP telah melampaui target untuk 2025 yang lalu.
1: Sudah melampaui, berarti cukup luar biasa sekali ya. Targetnya berapa dan capainya berapa ini, Ibu Kabir, Bu Ana?
2: Ini kemarin di tahun 2025 kami dibebani target untuk sebesar 58 miliar 122

0: juta rupiah. Ya, jadi memang sangat besar dan kami sampai dengan akhir tahun 2025 itu realisasi investasi yang kami capai itu nilainya 64.081.000.000 rupiah.
1: Patut diapresiasi ya.
0: Iya, itulah yang tetapi untuk tahun ini itu yang perlu kami sampaikan bahwa memang sampai saat sekarang belum ada lagi undangan untuk kami bertemu dari pihak provinsi untuk kabupaten kota untuk berapa pembebanan yang diberikan oleh kementerian bagi Maluku. Jadi nanti setelah ada pembagian itu baru dibagi antara kabupaten kota. Jadi ada gambarannya bahwa pada saat pemberian pembebanan target itu biasanya mereka melihat capaian yang kami tahun lalu, misalnya tahun 2026 pasti dilirik lagi kemarin kita capai berapa, apakah melewati atau tidak.
1: Kalau sudah melewati berarti targetnya juga akan melampaui seperti itu ya. Bagaimana menanggapi itu Ibu Kabit? Ibu Ana.
0: Kalau berbicara mengenai ini sangat apa ya, sebenarnya satu kepastian bahwa wajib pajak itu harus melaporkan kegiatan penanaman modal mereka. Biasanya kami laporan kegiatan penanaman modal. Terkendala kalau misalnya pelaku usaha kan mereka tidak secara kontinu, misalnya itu yang dilaporkan adalah ada modal tetap itu tidak ini ada modal berupa tanah investasi yang bertambah yang mereka gunakan itu yang dihitung. Nah kan tidak setiap saat mereka melakukan pembelian tanah, pembangunan gedung atau membeli alat-alat kerja yang misalnya mereka butuhkan truk atau alat apa ekskavator ya gitu. Ya itu jadi itu mesin-mesin yang digunakan tapi kan tidak selamanya itu yang nanti menjadi apa kerja berat satu ya kalau kita mencapai target setiap tahun dengan nilai investasi yang semakin target yang dinaikkan itu memang ada
1: jadi beban juga ya. Jadi beban juga karena memang tidak selamanya seperti
0: tidak
1: itu ya. Terhadap itu bagaimana menghadapinya Ibu Kabit?
0: Ya ini yang namanya orang bilang pandai-pandainya kami ya. Jadi kami tetap mendorong untuk semua pelaku usaha yang besar itu mereka bisa melaporkan LKPM-nya dan mengejar apakah kalau misalnya kita lihat mereka ada menambah bangunan atau apa itu tetap kita kejar mereka laporkan supaya itu masuk dan menjadi bisa meningkatkan ya target yang dibebani untuk ketentuan.
1: Baik, kita harapkan demikian ya Ibu Kabit, Pak Sek dan juga Pak Rein ya. Terkait dengan rencana progres mal pelayanan publik ini Ibu.
0: Ini mal pelayanan publik memang sesuatu yang memang diharuskan untuk setiap kabupaten kota yang memiliki apa yang dimana ada PTSP-nya itu harus dibuka, harus ada.
1: Harus ada ya, karena memang ini program nasional ya.
0: Nasional, Pilpres nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Aturan ini didukung juga oleh peraturan Menteri Pan-RB nomor 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan. Jadi kenapa sampai penting dibangun mal ini itu untuk apa? Lebih menyederhanakan lagi, lebih nyaman dalam mereka melakukan usaha ataupun dalam memperoleh hak-hak mereka untuk berusaha itu seperti itu. Jadi dikhususkan ada satu tempat di mana mereka bisa berinteraksi dan itu mempermudah semuanya. Ada satu pintu. Jadi kalau misalnya dulu kita pelaku usaha mereka harus dibebani, misalnya kalau di daerah kan ada juga perda-perda yang mengatur tentang penerimaan retribusi daerah ya. Jadi itu kalau memang kayak ada dibebankan kepada pelaku usaha itu berarti mereka kena kayak reklame, izin reklame ya itu, atau untuk pelaku usaha berbadan usaha, pelaku usaha yang memiliki badan usaha itu mereka dikenakan itu. Tetapi kalau misalnya di dalam satu mall pelayanan, kayak misalnya mereka mengurus kami, sementara ada pembebanan pembayaran untuk reklame, itu kan mereka mesti ke dinas pendapatan daerah lagi Pak Penda untuk menyetor.
1: Jadi ribet juga ya.
0: Jadi kalau misalnya mau pelayanan publik, publik itu
1: mempermudah.
0: Gerainya, satu pelanggan itu semua sudah ada. Gerainya, jadi mereka terakses langsung selesai keluar dan itu semua sudah beres.
1: Tapi halangannya apa yang?
0: Halangannya untuk mau pelayanan publik, memang kami dari dinas sudah pernah mengusulkan, mengajukan proposal ke pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri bahwa saat itu kami dapat nomor urut sudah 98 ya seluruh Indonesia itu saat itu. Nah, jadi memang pada saat regulasi berubah dan kami tidak di saat kami mengecek untuk koordinasi ke pusat, ternyata sudah dikembalikan pembiayaan itu untuk ditanggulangi oleh masing-masing daerah.
1: Ini jadi kendala juga ya. Lagi-lagi efisiensi ya.
0: Jadi yang kemarin kami memang setelah koordinasi selanjutnya di tahun 2023 salah itu ya, itu mereka mengatakan dari pusat bahwa bisa membantu dari Kementerian RB, itu cuman yang diberikan adalah perangkat alat yang digunakan di dalam, tetapi untuk pembangunan gedungnya diserahkan ke daerah. Makanya diarahkan bagaimana caranya kita menciptakan pelayanan publik dengan menggunakan bangunan-bangunan yang ada yang digunakan. Mungkin seperti yang kayak kemarin kata usulkan seperti Pasar Langgur yang lantai atasnya itu yang kosong, itu kalau jadi maksudnya itu kita bisa pinjam untuk
1: dari sudah ada upaya untuk itu, sudah ada.
0: Iya, ada pembicaraan kemarin dari kepala dinas untuk itu. Jalan, karena dari pusat tidak akan tidak akan mungkin dapat apa bantuan, kita ajukan proposal untuk dilakukan pembangunan mall pelayanan publik untuk bangunannya ya. Makanya diarahkan untuk ataukah yang terpikirkan memang sama seperti ini mau pelayan publik tapi bersifat digital.
1: Digital ya?
0: Iya digital, jadi ada satu, tetapi itu harus ada satu perangkat atau ini yang digunakan khusus ya. Jadi itu membutuhkan apa ya, dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari para pihak yang akan ini untuk mendorong dan membantu kami melakukan.
1: Dalam rencana dan diharapkan ada koordinasi-koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang bisa membantu seperti itu ya, Ibu Fasek. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terasa ya 37 menit berlalu bersama kita di sesi pertama untuk dialog interaktif Maluku Tenggara bagi apa. Tentunya kami berikan ruang bagi Anda, silahkan yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 0813 5495 875. Kita break sejenak pendengar, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: pengaduannya di mana?
1: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Dan masih kita bahas terkait dengan topik kita di hari ini pendengar. Kita lanjutkan kebersamaan kita, dan mungkin saya ke Pak Rein ya. Iya, Pak Rein. Ini mungkin terkait dengan SOP waktu penyelesaian ya. Terkait kata cepat, berapa lama sebenarnya standar waktu penyelesaian sebuah izin usaha misalnya untuk kategori risiko rendah ya. Iya, Pak Rein, dari mulai mendaftar hingga izinnya terbit.
2: Kalau untuk NIB yang kategori rendah, itu bisa langsung. Bisa mungkin 30 menit tergantung jaringan. Kalau memang bagus itu bisa cepat. Tapi kalau untuk yang membutuhkan verifikasi dari instansi-instansi teknis, dia bisa untuk yang usaha kecil, yang sertifikat standar ada yang sampai 6 hari, 7 hari, 1 minggu. Kalau untuk yang risiko tinggi, yang risiko tinggi bisa 20 hari.
1: Ya,
2: karena kan harus banyak hal yang harus dilihat. Tapi kalau untuk risiko rendah ya bisa langsung terbit.
1: Jadi ada pembedaan waktunya, bisa dijelaskan secara rinci untuk jeda waktu selama itu apa yang?
2: Kalau untuk usaha rendah yang dia berisiko rendah, itu kan hanya NIB saja.
1: Iya, jadi, NIB.
2: Yang diperlukan cuma KTP. Iya. Terus pengikut data usahanya, penapisan izin lingkungan punya pun bisa dilakukan otomatis. Untuk KKPR atau izin lokasinya juga itu dalam bentuk pernyataan mandiri, jadi langsung bisa terbit.
1: Iya.
2: Nah, kalau untuk yang resikonya tinggi, ya PKKPR harus dibuat, pemanfaatan ruang. Nah, itu ketika pelaku usaha dia mengupload, dia punya data. Selesai penguploadan data, maka dia langsung terkoneksi dengan tata ruang. Jadi dari Dinas PU Tata Ruang untuk melihat apakah usaha ini memang di lokasi itu memang diperuntukkan untuk usaha itu bisa dijalankan. Nah, setelah selesai dari tata ruang, dia selesai memverifikasi persyaratan, maksudnya nanti ke pertanahan, di ATR BPN.
1: Iya.
2: Dari ATR BPN melakukan inspeksi lapangan untuk mengeluarkan pertimbangan teknis. Nah, pertimbangan teknis dikeluarkan dari pertanahan, lanjut kembali ke PU. PU juga melakukan pertimbangan teknis terkait ruang. Nah, setelah selesai, kalau itu sudah disetujui, baru dia masuk ke PTSP untuk meneruskan ke server OSS saja, supaya izin pemanfaatan ruangnya itu bisa terbit. Nah, kalau di usaha yang berisiko rendah kan tidak perlu itu. Ya cukup pernyataan mandiri saja langsung terbit NIB-nya.
1: Gitu. Bagaimana koordinasi untuk memperlancar rekomendasi teknis itu, Pak?
2: Ya, jadi ketika sudah selesai penginputan, kalau ada pelaku usaha yang melakukan pengaduan terkait dengan mungkin berpikir belum ada kejelasan atau lama, itu biasa kita sama-sama.
1: Ada pendampingan
2: ke,
1: juga.
2: Iya, ke instansi teknis tersebut atau bisa juga via telepon. Mempertanyakan terkait dengan sampai di mana urusannya. Tapi kalau ini, maka kalau tidak kita telepon, berarti kita datangi sendiri. Seperti yang kita sudah lakukan di, seperti contohnya ke lingkungan hidup, KPU, mempertanyakan perjalanan berkasnya sampai ke pertanahan, sampai terbitnya PKKPR-nya. Jadi tetap kita dampingi kalau mereka ke melakukan pengaduan di DPMPTSP. Kita di sana kan ada buka layanan klinik investasi. Jadi yang ada problem terkait dengan pengurusan perizinan berusaha, pelaporan LKPM-nya untuk investasinya, itu bisa di klinik investasi di DPMPTSP Kabupaten Maluku Tenggara sudah disediakan.
1: Jadi memang bermanfaat kliniknya itu ya Pak?
2: Ya.
1: Berdampak juga?
2: Ya.
1: Iya, Pak Rein dan juga Pak Sek ya. Ini mungkin terkait dengan kanal pengaduan warga ya, jika masyarakat menemukan adanya pungli, hambatan atau oknum petugas yang memang tidak transparan di lapangan ya. Pak Sek atau mungkin Pak Rein bisa menjawab juga melalui kanal apa masyarakat bisa melapor langsung dan aman.
2: Kalau untuk ke layanan pengaduan, kebetulan di kantor juga kan ada bidang layanan pengaduan, jadi bisa masyarakat bisa langsung ke Dinas Penanaman Modal atau bisa melalui nomor HP. Ada di sana adalah ada nomor HP yang disediakan untuk kalau ada pengaduan. Termasuk nomor saya juga sering ketika ada kendala atau apapun mereka telepon mempertanyakan. Karena kan sekarang ini untuk perizinan sendiri sudah ada beberapa masalah terkait dengan ada SMS atau WA.
1: Iya.
2: Iya, yang masuk terkait dengan ada permintaan biaya untuk layanan-layanan.
1: Oh, iya.
2: Nah, jadi kami juga sangat mengharapkan masyarakat kalau bisa ada yang seperti itu langsung menghubungi PTSP. Karena itu sudah beberapa kali ya dipertanyakan ke saya langsung tanya ke pusat. Dan mereka bilang bahwa tidak ada.
1: Seperti apa itu biaya apa yang dilaporkan? Nah,
2: ini mereka ada yang menghubungi untuk melakukan ini LKPM. Di situ dibilang belum melakukan LKPM walaupun itu cuma usaha mikro. Lalu nanti dibantu tapi ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini saya pertanyakan itu apakah betul dari BKPM yang mengirim pesan itu, tapi ternyata itu bukan, katanya itu penipuan. Karena memang tidak ada layanan seperti itu.
1: Selain itu adakah lagi laporan-laporan terkait pungli ini?
2: Kalau sampai saat ini belum.
1: Hanya itu ya Pak Rein ya. Ibu Ana tadi sudah menjawab juga realisasi target investasi 2026 ini ya, Ibu Ana.
0: Iya. Jadi untuk penetapan berat besaran untuk tahun ini memang belum ada. Belum ada dari penentuan dari provinsi.
1: Iya Ibu Ana, mengejar target investasi tentu tidak boleh merusak alam ya. Nah, bagaimana DPMPTSP memastikan bahwa setiap investasi skala besar yang masuk di Maluku Tenggara ini wajib patuh terhadap kelestarian lingkungan dan aturan adat setempat?
0: Iya, Ibu Debbie, mungkin yang saya boleh berpendapat bahwa memang investasi ramah lingkungan itu memang tujuan kita semua,
1: iya.
0: Sekalipun kita mau mengembangkan suatu usaha tentunya memang harus dia tidak mengganggu ekosistem alam maupun budaya setempat. Dan di dalam OSS, sistem OSS sendiri itu sudah ada. Jadi kalau misalnya apalagi dikatakan pelaku usaha berskala besar, itu mereka ada poinnya, misalnya budidaya. Kalau kita katakan berskala besar itu berarti seperti budidaya mutiara ya.
1: Iya.
0: Siput mutiara itu mereka melewati pentahapan yang tidak langsung otomatis, sama seperti Pak Rein katakan tadi bahwa di atas dengan modal usaha di atas 5 miliar maupun 10 miliar itu sudah ada pemenuhan sertifikasi standarnya ya, yang harus diperlukan untuk itu. Dan setelah mereka melewati itu, jadi kalau misalnya penggunaan ruang laut itu ada bukan hanya dinas atau dari Pemda yang keluarkan, tetapi itu dari provinsi, dinas kelautan provinsi, dan dia juga ada dari loka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dan itu ada pemenuhan persyaratan yang mereka masih lewati, karena itu kan mengenai penggunaan daerah. Ada letak titik koordinatnya pasti, dan lintangnya berapa, bujurnya itu kan sudah ada aturannya. Dan mereka juga harus menggunakan tenaga dari biasanya mereka pakai dari tenaga dari diversitas untuk melihat membantu membuat mereka punya apa dampak lingkungan. Iya, itu yang itu yang memang mereka mesti dalam persyaratan itu mesti dilengkapi berapa bibit apa hitungan deru ombaknya di saat itu pokoknya yang dilewati untuk ada persyaratan lah teknis soal itu. Saya gak terlalu ini.
1: Sudah banyak yang memang tidak memenuhi persyaratan itu, Ibu.
0: Nah ini yang kalau yang bilang tidak memenuhi persyaratannya, kalau pokoknya lewat sisi OSS itu memang mereka mesti wajib itu, wajib memenuhi. Dan yang sudah melewati itu, sudah keluar itu PT Global Indo. Ya, mereka punya izin lengkap.
1: Oke, baik. Mungkin dari Pak Sek ya, untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, integritas, pegawai sangat menentukan ya, ya. Pak Sek ya. Betul. Nah, bagaimana pembinaan mental dan peningkatan kompetensi pegawai yang dilakukan di internal DPPM PTSP sendiri, Pak?
3: Iya, dari sisi pegawai, kami tetap menjaga itu, kami berupaya untuk semua pegawai yang ada dalam proses perizinan itu tetap memiliki integritas. Kita tetap membuka ruang bagi pelaku usaha juga ketika mendapatkan itu disampaikan. Di sana juga ada dengan moto mudah, cepat, transparan. Maka kita membuka diri ketika ada petugas-petugas kami yang melakukan itu, kami tetap ada dalam pengawasan yang ini dan memberikan pembinaan, sanksi apa. Tapi selama ini dalam prakteknya justru para petugas sangat proaktif, justru membantu lebih banyak. Dan untuk mendengar berbagai hal terkait apa pungli dan segalanya untuk kami memang nir kosong, tidak ada ada peluang untuk itu. Kami tetap ada dalam konsep meningkatkan integritas mereka. Nah, dan dalam pelayanan ini juga kita berupaya untuk meningkatkan kompetensi ya, lewat berbagai jadi bintek. Apalagi sekarang ada kemudahan bintek-bintek ini kan dilakukan dengan lewat online Zoom. Nah, itu membuka ruang bagi pegawai-pegawai kami untuk seandainya ada, itu mereka akan daftarkan untuk lebih meningkatkan kapasitas mereka. Karena ya namanya teknologi ini kan dia mengalami dinamika perubahan. Jadi ada perubahan-perubahannya. Kita tinggal cek dari pusat, ada yang perlu dilakukan bintek, kita masukkan untuk teman-teman baik di perizinan maupun penanaman modal ya mengikutinya.
1: Baik Pak Sek, kita layani dulu, sudah ada pesan singkat yang masuk ya di layanan WhatsApp kami. Ini dari Pak James Ditual ya. Selamat pagi RRI. Jika kita mengurus izin secara online lewat OSS, dokumen izin yang terbit berbentuk file PDF dan ada kode QR-nya, apakah dokumen yang kami cetak sendiri itu sudah sah secara hukum untuk kami gunakan mengajukan modal di bank daerah?
2: Oh iya, itu yang dicetak digital, yang dicetak sendiri itu tetap sah secara hukum karena barcode itu yang itu keluarnya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Jadi izin yang dicetak melalui OSS itu izin resmi dan itu sah dan bisa dipakai. Selama ini yang mereka yang berurusan dengan pihak bank pun tidak ada masalah.
1: Baik Pak James, sudah bisa menjawab ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara ya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di saat ini juga, mungkin kami Dari Pak Sek, Pak Rain dan juga Ibu Ana, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya.
3: Ya, baik, terima kasih. Dengan kemajuan teknologi, kita sudah dimudahkan untuk melakukan proses nomor induk berusaha bagi pelaku usaha. Dengan demikian, dihimbau kepada masyarakat yang mau berusaha, kalau ada hal-hal yang belum merasa belum jelas, kami dari PTSP, DPN PTSP siap 24 jam untuk melayani. Ada kliniknya, sehingga kita bisa berkoordinasi, dan lewat itu kita bisa memberikan sosialisasi terkait pengurusan izin tersebut. Dan kami dari pegawai tetap siap untuk pelayanan. Saya bilang 24 jam ini karena menurut teman-teman bahwa ketika ada izin-izin yang memerlukan ini yang cepat, waktu yang cepat dan batas waktunya singkat, teman-teman dari perizinan standby sampai subuh pun mereka tetap siap.
1: Nah, 24 jam kami ya.
3: Sampaikan, ya. Mungkin itu dari kami.
1: Pak Rain mungkin mau tambahkan?
2: Ya, kalau untuk saya sekarang ada kemudahan di klinik investasi. Jadi untuk para pelaku usaha yang seharusnya memiliki legalitas seperti NDB, datang kalau memang mengalami kendala, kami siap untuk membantu tanpa biaya. Yang penting KTP, NPWP-nya siap, kami tetap akan bantu. Apalagi terutama untuk usaha-usaha mikro yang membutuhkan perizinan untuk menambah permodalan untuk usahanya.
1: Ya. Baik, mungkin dari Bu Ana?
0: Iya, mungkin dari saya bahwa menghimbau para pelaku usaha khususnya yang berskala besar, menengah, dan kecil tetap melakukan laporan kegiatan penanaman usaha, sebab dengan begitu negara hadir. Ada jaminan kepastian untuk melakukan usahanya berlanjut, karena itu NIB ada persyaratan yang harus diikuti bahwa harus memiliki pelaporan. Nah, kalau tidak dilaporkan selama beberapa waktu, itu bisa dikenakan sanksi dan NIB tersebut sewaktu-waktu bisa dicabut. Jadi tidak usah takut untuk melakukan LKPM, kami siap dari kantor, siap untuk melakukan pendampingan.
1: Baik, terima kasih. Dan luar biasa sekali pendengar, sebuah penegasan yang memberikan angin segar bagi dunia usaha kita ya. Legalitas usaha ini bukan lagi hal yang menakutkan atau mahal, melainkan sebuah kemudahan yang sudah serba digital, terbuka dan transparan di Maluku Tenggara. Mari urus izin usaha kita demi keamanan dan kemajuan ekonomi bersama. Terima kasih untuk Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Martin J. Rahangmetan S.S. Pating, dan juga Kepala Bidang Penanaman Modal dan Informasi Ibu Ana M. Notanubun, dan bagian bidang penyelenggaraan perizinan ya, Bapak Kostan T. Tame Esos, berkenan hadir bersama kami mengisi Talkshow Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami. Akhir kata, saya Debi Kelmas Koso bersama kru yang bertugas pamit. Kita berjumpa lagi lewat Talkshow Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tualdi Lenggur menemani Anda di menit ke-26. Kini bergeser dari jam 11 siang ini. Bagi Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sukses untuk Anda pendengar walaupun hari ini WFH, namun pekerjaan rutinitas di kantor tetap jalan karena ada hal-hal penting yang mungkin harus perlu dikoordinasikan ataupun ada yang harus selesaikan di hari ini sebelum nanti Anda memasuki weekend. Berharap Anda makin bahagia. Walaupun pekerjaan akhir pekan begitu padat, tapi kami berharap Anda lebih enjoy lagi untuk menjalankan, didukung dengan cuaca yang agak-agak cukup apa ya, mau dibilang panas tidak, mendung juga iya ya. Semoga cuaca hari ini saat ini juga bisa membuat Anda lebih nyaman di sana untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah pendengar, selanjutnya kami punya lagu-lagu islami temani Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota tua Langgar dan sekitarnya. Jalan nanti kita ikuti sholat Jumat di hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Rangkaian lagu-lagu islami menyapa Anda pendengar. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten Ibu, ngiringa langkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur. Sajian lagu-lagu islami masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hingga nanti pendengar kita sama-sama ikuti sholat Jumat dari Masjid Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami dan selanjutnya kami cek Anda ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Demi kesempurnaan sholat Jumat kita, sekali lagi kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Baik, ada pun laporan kas uang Jumat Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, pertanggal 19 Juni 2026. Ada pun pemasukan sebesar Rp1.000.000. Ada pun pengeluaran sebesar Rp600.000. Sisa Rp400.000. Dengan demikian total uang kas Jumat Masjid Agung Raudah Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp12.560.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib sekaligus merangkap imam pada Jumat kali ini, yakni Ustaz Tibrani Amin Rehoran SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga kita dapat memenuhi untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Nikmat yang kita dapatkan sudah sepantasnya digunakan memenuhi syairat, memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Kalau beserta salam, mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua sebagai umatnya, dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui member ini sebagai hati pengganti sabar rasul kepada jemaah Jumat dan kepada diri saya sendiri untuk tidak pernah berhenti berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan modal iman dan takwa inilah kita bisa selamat di dunia dan di akhir kiamat kelak. Takwa berarti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa wujud dari keinginan dan ketakwaan adalah dengan melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu. Mengenai syariat tidak lain kecuali adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Tinggal bagaimana kita menjalankan aneka kebajikan yang sudah digariskan agama dan diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu dengan konsisten. Konsisten atau istiqomah inilah yang kadang masih menjadi pekerjaan hubungnya. Orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan balasan yang mulia, yaitu syurganya. Semoga kita termasuk hamba yang istiqomah dalam takwa. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Ruhu dan kembali ke istiqamahan kita dan keimanan, ketakwaan dan sekaligus kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir yang dilihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat baik sebagai bentuk manifestasi dari kehendak kita yang akan lebih baik lagi dilakukan secara istiqamah. Bukan saja di momentum-momentum tertentu kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Istiqamah ini paling penting diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ibadah yang dilakukan dengan konsisten meskipun itu sedikit.

tentang sistem sekalipun itu sedikit, ada sila kusim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya bahwa ilmu din menuliskan bahwa bukan termasuk kebaikan bila suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqamah. Suatu ibadah bisa dinilai baik jika pelakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten. Jika tidak, maka sama halnya ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan ini seseorang belum sepenuhnya dikatakan sempurna sebelum ia bisa menjadi hamba yang istiqamah. Menjaga keistiqomahan yang diperintahkan agamanya. Al-Quran maupun hadis kerap kali menyinggung tentang pentingnya menjadi hamba yang istiqamah dengan kebaikan-kebaikan. Istiqamah dengan kebaikan-kebaikan memang tidak mudah dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Kita perlu menetapkan niat untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Sekian.

tetapi istiqamah beriman dan berdakwah. Bagaimana diperintahkan kepadamu, dan jangan mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Quran Surat Asy-Syura. Jamaah yang rahimakumullah, kata-kata Al-Fakir menyampaikan bahwa jangan pernah bosan beribadah meski belum maksimal, dan jangan bosan menjadi orang yang baik. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan baik kepada sesama maupun kepada sang khalik tidak boleh putus, bahkan harus terus menerus meningkatkan, dan istiqomah kita terus kita tingkatkan. Terlebih tidak ada alasan yang dapat membuat kebaikan itu terhenti. Kita tetap berhati-hati dan konsisten melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mencintai ibadah yang dilakukan secara istiqomah meskipun itu sangat kecil. Orang yang bisa istiqomah juga sama hanya dengan orang yang berjalan untuk menyempurnakan imannya, karena kesempurnaan ini bisa diraih dengan cara istiqamah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah Jumat singkat ini. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang istiqamah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di waktu-waktu yang sisa ini kita maksimalkan sebaik mungkin, di waktu usia yang sisa ini, di waktu-waktu yang Allah masih kasih kita waktu untuk bernafas di muka bumi ini, gunakan sebaik mungkin, gunakan semaksimal mungkin. Semoga di waktu atau usia yang Allah

محمد. الحمد لله.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. There you go.

0: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القيم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام سلام عليك يعد السلام فهي نور بلا بالسلام وأدهن الجنة دار السلام
1: Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang
3: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea.
5: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clutter from right on the line!
6: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
7: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
6: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
8: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
6: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Itu Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mazrui. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: dan pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farrell Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, demikian sajian Warta Berita atau Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Rangkaian informasi terkait dengan olahraga sudah kita ikuti. Dan Anda kini kembali bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 1:27. Kita selanjutnya bersama di rangkaian lagu-lagu berirama dandut spesial untuk Anda, penikmat dandut dimanapun Anda berada. Ya, sambil kami menunggu Anda, 0813-549-5875. Di sesi pertama Pro Dandut, pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 14.00 akan hadir di ruang dengar Anda, Lintas Seribu Pulau, untuk edisi hari ini.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

pendengar, 36 menit kini tinggalkan jam 1 siang ini. Kita bersama di Pro Dandut. Bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, boleh Anda hubungi kami di 0813-549-5875. Iya, bagi yang mau request lagu ataupun salam-salam juga boleh ya. Kami tunggu di layan telepon. Bagi Anda yang mau gabung di WhatsApp juga boleh di 0813-549-5875. Anda bisa bergabung di kesempatan siang ini hingga nanti di pukul 14 pendengar. Agar nanti kita break dengan sajian Lintas Seribu Pulau untuk edisi Jumat 26 Juni 2026.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Pendengar, sesi pertama untuk Pro Dangdut kami akhiri kini, dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk Lintas 1000 Pulau edisi Jumat 26 Juni 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumurage.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ya. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual. Ya, yang akan menurunkan informasi mengenai operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara temukan banyak pengendara yang tidak patuh aturan lalu lintas. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Mei Maturbongs.
1: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara KP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
2: Untuk operasi itu operasi terpusat kewilayahan. Jadi seluruh Indonesia satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual, seperti razia-razia biasa, mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di sini.
1: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari RR Ritualan atas informasi pendengar. Dan mengakhiri Lintas Seribu Pulau edisi siang hari ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tihupuring, mengenai BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
2: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katon cinta, katon pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas. Yeah. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini? Pertanian kah? Industri kah? Perdagangan kah? Supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran, karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
1: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran untuk kondisi ekonomi di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggar menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Senang sekali saya di Bikal Mas Kosu bersama rekan Sami Ora di meja putar menemani Anda. Dan saat ini Prodangdut kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. 14 menit waktu kita tersisa pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada nantinya bisa bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Dan pendengar, sebagai informasi juga untuk Anda ya, nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur akan ada dialog interaktif Jaksa Menyapa ya, dengan topik Jaksa Pengacara Negara, Tugas dan Fungsi. Iya pendengar, untuk topik ini akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tual ya. Ada Kasubsi 1 Intelijen Bapak Pengki Stepen Sigalingging SH, dan juga ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Vincentius Aji Wicaksono ya SA. Dialog nantinya 1 jam hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Lain interaktif seperti biasa pendengar di 0813-549-5875. Baik pendengar, Pro Dangdut menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Panas-panasnya sambil stay di rumah dengerin RRI, sambil geleng-geleng kepala menghibur Anda ya. Yang lagi pada menikmati waktu istirahatnya, selamat beristirahat. Yang lagi menikmati makan siang walaupun sudah jam segini baru nikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang. Apapun aktivitas Anda di saat ini, kami berharap Anda tetap sehat, tetap menjaga kenyamanan di sekitar Anda tentunya. Oke, pendengar, kita nikmati sejenak lagu-lagu dangdut menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Tuali Langgur Pendengar. Untuk kebersamaan kita melalui Pro Dangdut, kami akhiri untuk menemani Anda. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar kembali hadir untuk Anda di sore hari ini lewat Jaksa Menyapa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Baik pendengar, di manapun Anda memantau siaran kami, kurang lebih satu jam ke depan ya, kita akan membedah satu topik yang memang penting dan edukatif ya, yaitu jaksa pengacara negara, tugas dan fungsi ya. Kebanyakan dari kita mungkin mengenal jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana di pengadilan. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa memang kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Tual, juga memiliki peran sebagai jaksa pengacara negara yang siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum. Nah pendengar, untuk membahas ini secara mendalam telah hadir di studio saat ini narasumber yang memang dari Kejaksaan Negeri Tual ya, kita sapa Bapak Vincentius Aji Wijaksono SH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tual. Selamat sore Pak Vincent, saya sapa ya.
2: Selamat sore Kak Debi, selamat sore pendengar.
0: Oke. Kabar baik ya Pak Vincent ya. Oke. Dan pendengar, narasumber kedua ada Bapak Pengki Stephen Sigalingging SH ya. Beliau selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Tual ya, akan hadir juga bersama kita pendengar. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini sementara sejum bersama kami, jika ingin berpartisipasi, kami juga ada dalam membuka line interaktif untuk Anda pendengar di 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Saya kayak pakai Pak Vincent ya. Iya. Pak Vincent, di masyarakat kita ini kalau dengar kata jaksa itu biasanya identik dengan sidang pidana, borgol, atau tuntutan hukum ya. Nah, sebetulnya seperti apa nih konsep jaksa pengacara negara atau JPN ini di seksi perdata?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang di masyarakat ini memang banyak yang mengenal jaksa ini sebagai penuntut umum.
0: Iya.
2: Penuntut umum ini memang tugas utama dari seorang jaksa. Tapi sebenarnya tidak terbatas terhadap hal tersebut. Jadi kejaksaan melalui peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021, kita mempunyai bidang yang namanya perdata dan tata usaha negara.
0: Oke.
2: Nah, bidang ini bisa disebutnya datun, kalau kejaksaan ya, biasa singkatnya datun. Okay. Perdata dan tata usaha negara. Jadi di bidang ini kita jauh dari kata penuntutan, jauh dari kata pidana, itu jauh. Karena kami perannya sebagai pengacara negara.
0: Okay.
2: Nah tentu kalau pendengar juga mengetahui bahwa ada yang namanya penuntut umum, ada yang namanya pengacara negara, eksekutor, seperti itu semuanya itu jaksa, tapi punya peran yang berbeda-beda. Nah, kalau terkait dengan perdata dan tata usaha negara ini, seperti yang kita ketahui juga mempunyai beberapa produk, kalau kita bilangnya produk. Produk ini antara lain ada penegakan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan juga tindakan hukum lain. Jadi ada 5 produk yang kita tawarkan. Nah, masyarakat ini pun juga sebenarnya belum terlalu mengenal jauh terkait dengan jaksa pengacara negara ini. Oleh karena itu kita melalui sosialisasi pun kita berusaha mengenalkan fungsi kami sebagai pengacara negara. Jadi berbeda dengan penuntut umum yang kita bersidang di pengadilan, kita menuntut orang, berbeda dengan hal itu, mungkin yang akan dirasakan masyarakat terkait pengacara negara ini di bidang pelayanan hukum.
0: Iya.
2: Nah, jadi kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat apabila ingin berkonsultasi hukum, ingin menanyakan sesuatu yang terkait dengan hukum, itu bisa ke kejaksaan dan bertemu dengan pengacara negara. Nah, tapi kalau di bidang pidana ya Kak, ini pengacara ini kan juga ikut bersidang begitu, sebagai pembela dari terdakwa. Nah, fungsi pengacara negara ini berbeda dengan hal tersebut juga. Jadi kami tidak bisa mewakili masyarakat untuk bersidang. Tapi kami hanya bisa memberikan sebuah pemahaman, sebuah insight kepada masyarakat terkait masalah hukum yang mereka hadapi. Nanti ketika bersidang di pengadilan, masyarakat harus menggunakan pengacara atau advokat tersendiri begitu.
0: Nah, bagaimana Pak Vincent jika instansi pemerintah di Tualini atau di Maluku Tenggara meminta bantuan hukum ke JPN? Apakah memang ada syarat administrasi yang memang harus dipenuhi seperti itu?
2: Ya, tentu kalau terkait dengan instansi pemerintah ini perlakuannya berbeda dengan yang di masyarakat tadi. Mm-hmm. Kalau instansi pemerintah kita mempunyai nota kesepahaman, punya MOU seperti itu, dan juga punya produk-produk lain yang bisa ditawarkan kepada pemerintah. Contohnya seperti, kita ambil saja contohnya seperti pendampingan hukum melalui pertimbangan hukum. Jadi dalam pertimbangan hukum itu ada pendampingan hukum, ada audit hukum, dan juga ada bantuan hukum. Nah, di situ nanti peran dari pemerintah ataupun instansi BUMN, BUMD itu bisa melalui hal tersebut. Seperti misalnya ada pembangunan, dan kemudian itu ada dinas yang membangun hal tersebut, kemudian minta bantuan dari jaksa pengacara negara untuk pendampingan di situ. Nah, itu bisa salah satu bentuk produk yang kita tawarkan pada instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD, dan tentunya ada administrasinya juga. Nah, administrasi ini lebih tepatnya seperti kita bersurat, saling bersurat seperti itu, kemudian kita keluarkan surat perintah untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan bantuan hukum. Untuk bantuan hukum pun kita juga biasanya pasti dari pemerintah maupun dari badan usaha milik negara atau BUMD itu akan memberikan surat kuasa ke kita. Nah, dari surat kuasa itulah kita mewakili jaksa pengacara negara, mewakili pemerintah ataupun BUMN atau BUMD seperti itu.
0: Apakah memang soal pembangunan ya di daerah di Tualini ya Pak Vincent? JPN kan punya fungsi pertimbangan hukum ya, seperti pendampingan hukum. Proyek-proyek pemerintah seperti apa saja yang memang biasanya didampingi oleh JPN Kejar Ritual agar sejak awal tidak salah langkah secara hukum, seperti itu Pak?
2: Ya, tentu kami berdasarkan surat permohonan juga dari pemerintah terkait melalui dinas atau OPD terkait. Kemudian dari hal tersebut kita telah dan setelah kita telaah kita akan keluarkan surat perintah. Tentu pembangunan-pembangunan ini kita pada dasarnya mendukung adanya pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kami sebagai jaksa pengacara negara berfokus pada pendampingan supaya pekerjaan-pekerjaan pembangunan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kami hanya sebagai memberikan masukan terkait dengan hal-hal pembangunan tersebut sesuai dengan peraturan. Nah, untuk kemudian pembangunan apa saja yang kita dampingi, tentu saja kita mendampingi proyek-proyek pemerintah yang sifatnya itu sangat penting dan strategis. Penting ini dalam artian proyek tersebut berguna dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu proyek yang kita akan mendampingi. Jadi seperti pembangunan-pembangunan jembatan, jalan, kemudian bangunan perpustakaan, itu kami pernah mendampinginya di tahun 2025 seperti itu.
0: Apa kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama itu Pak?
2: Nah, tentu kalau kendala ini kami biasanya kendalanya di bagian seperti informasi yang kami dapatkan. Jadi kadang-kadang kami mendapatkan informasi itu agak terlambat. Tapi hal tersebut pun kita bisa tanggulangi dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPK, penyedia, itu kita koordinasi terus sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi kalau kendala yang besar kami tidak pernah menjumpai.
0: Berarti bisa diselesaikan ya?
2: Iya, bisa diselesaikan.
0: Apa perbedaan paling mendasar antara peran jaksa sebagai penuntut umum dan jaksa sebagai pengacara negara ya?
2: Ya, jadi memang di kejaksaan ini memang masyarakat ini memang taunya penuntut umum. Jadi memang itu tugas utama dari seorang jaksa adalah di bidang pidana. Cuma ada perbedaan juga dengan bidang pidana, dari bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi untuk bidang pidana ini sifatnya seperti menangani kasus-kasus kriminal, seperti yang kasus-kasus baik dari kepolisian yang dilimpahkan ke kejaksaan, ada juga kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan. Itu bidang yang jaksa yang menangani sebagai penuntut umum. Tapi ada juga jaksa sebagai pengacara negara. Nah, perbedaannya kami di sini bersidang secara perdata. Jadi kami mewakili kepentingan-kepentingan instansi, kepentingan-kepentingan BUMN, BUMD di bidang keperdataan, seperti gugatan-gugatan di bidang perdata seperti itu, bahan prestasi maupun PMH. perbuatan melawan hukum, seperti itu.
0: Sebelum JPN masuk memberikan pendampingan hukum ya Pak Vincent, bagaimana peran intelijen dalam melakukan deteksi dini atau pencegahannya?
2: Ya, tentu dengan intelijen ini kita saling berkoordinasi. Jadi kami saling berkaitan. Intelijen ini dia sifatnya sebelum adanya suatu hal yang kita bisa gunakan sebagai perdata. Jadi kita seperti yang sudah ditanya tadi, yaitu deteksi dini. Jadi peran intelijen ini malah mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi yang kemudian oleh kita menjadi suatu informasi dalam suatu gugatan tersebut. Nah, jadi kami sebenarnya dengan bidang intelijen, Datun dan Intel ini saling bekerja sama.
0: Soal pencegahan ya, Pak Vincent, sekarang kan banyak perangkat desa atau memang kepala desa yang memang kadang merasa cemas atau takut salah administrasi dalam mengelola dana desa. Apakah memang JPN ini bisa memberikan konsultasi atau pendampingan untuk level pemerintah desa seperti itu Pak Vincent?
2: Ya tentu, jadi pendampingan ini tidak terbatas untuk pemerintah daerah saja ataupun instansi ataupun BUMN-BUMD saja, tidak terbatas untuk itu. Tapi juga kami punya pendampingan pengelolaan dana desa. Nah, dalam pengelolaan dana desa ini kami secara khusus memiliki tugas dan mandat dari Kejaksaan Agung untuk melakukan proses pengawalan terhadap pengelolaan dana desa. Jadi terhadap dana desa ini kami membuka pintu kepada kepala desa maupun kalau di sini sebutnya BSO ya, BPD pada perusahaan desa. Apabila ingin ada yang ditanyakan, dikonsultasikan terkait pengelolaan dana desa itu bisa ke Jaksa Pengacara Negara. Baik, dan kami pun bisa secara aktif maupun pasif dalam hal tersebut. Maksudnya begini, ketika kami secara aktif, berarti kami secara aktif mencarikan informasi terkait pengelolaan dana desa. Jadi kami turun ke desa, kami memberikan sosialisasi, kemudian kami menampung permasalahan, inventaris masalah dari desa tersebut seperti apa yang berkaitan dengan dana desa, kemudian kami carikan solusinya seperti itu. Kalau kami secara pasif, kami menunggu kepala desa maupun perangkat desa ataupun masyarakat yang ada di desa untuk datang ke kejaksaan kemudian berkonsultasi dengan kita di Jaksa Pengacara Negara seperti itu.
0: Sejauh ini ada memang konsultasi dari desa sendiri?
2: Untuk konsultasi yang datang ke kantor itu agak-agak jarang ya.
0: Jarang.
2: Tapi kalau kami secara aktif turun ke desa, jadi kami pendampingan terhadap beberapa desa, tapi karena suatu halangan tertentu sehingga kita untuk desa-desa yang ada di pulau-pulau, karena Tual ini kan terdiri dari beberapa pulau ya. Untuk yang di pulau-pulau ini kami agak susah dalam menjangkaunya karena aspek jarak.
0: Bagaimana
2: tapi meskipun itu? Ya meskipun ada jarak seperti itu, kepala desa yang di pulau-pulau pun kita bisa undang untuk hadir bersama di kota Tual. Kemudian untuk yang kami secara aktif ini, beberapa desa ini kami datangi dan kami lakukan sosialisasi terkait pengelolaan dana desa. Nah, di situ pun ada kepala desa dan perangkat desa maupun BSO yang memberikan inventaris masalah. Masalah seperti ini, ini kemudian masalah tersebut kami catat dan kami carikan solusinya. Carikan solusi ini dalam hal kami berikan nanti jawabannya gitu. Terkait masalah-masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti apa seperti itu.
0: Masalah yang memang sering terjadi.
2: Kalau yang sering terjadi ini sebenarnya lebih ke arah administrasi saja. Jadi untuk yang sering terjadi ini secara administrasi itu secara pertanggungjawabannya. Jadi ada yang kurang pertanggungjawabannya ataupun ada hal-hal yang harusnya dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban tapi belum dimasukkan seperti itu. Jadi kalau secara permasalahan yang cukup berat itu kami belum pernah menerima, tapi biasanya secara administrasi saja.
0: Ada dampaknya?
2: Ya untuk dampaknya kami pun memberikan sesuatu itu kan juga sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi yang diperlukan seperti ini. Dan selain hal tersebut kami pun juga bekerja sama dengan inspektorat. Jadi bersama dengan inspektorat kita kadang-kadang memberikan bersama-sama penyuluhan hukum seperti itu. Nah, fungsinya supaya kita mencegah supaya kepala desa maupun perangkat desa ini untuk terjerat dalam korupsi terkait pengelolaan dana desa seperti itu.
0: Iya Pak Vincent, apakah memang ada program kolaborasi ya seperti Jaksa Garda Desa yang berjalan beriringan dengan fungsi JPN ini untuk mengawal desa-desa di Tual sendiri Pak?
2: Ya tentu, karena beririsan itu pasti. Karena kami seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa Intel dan Datun ini saling berkolaborasi seperti itu. Nah kalau jaksa garda desa ini, ini mereka dari intelijen, jadi mereka yang melakukan pencegahan. Sedangkan kami sifatnya saling bekerja sama dengan jaksa garda desa tersebut. Ketika jaksa garda desa memperoleh informasi-informasi tertentu, maka kita bisa turun untuk melakukan pencegahannya. Tapi dua-duanya ini dalam fungsi pencegahan. Berbeda dengan ada bidang lain yang bernama pidana khusus atau Pitsus. Kalau Pitsus itu fungsinya di penindakan. Kalau di kami berdua ini fungsinya pencegahannya dan pengawasannya seperti itu.
0: Dalam tahun ini sudah berjalan seperti apa nih?
2: Untuk tahun ini kami beberapa desa sudah kami datangi dan juga kami sudah akan menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh kepala desa. Dan terakhir kami sudah melakukan nota kesepahaman dengan dinas PMD dan juga pemerintah Kota Tua. Jadi untuk kedepannya kami akan mendampingi seluruh desa yang ada di Kota Tua. Begitu pula dengan program jaksa garda desa yang akan diselenggarakan di seluruh Kota Tua seperti itu.
0: Berbicara soal pertimbangan hukum ya Pak, bisa dijelaskan Pak?
2: Ya, jadi kalau pertimbangan hukum ini dia ada tiga hal di dalam pertimbangan hukum. Yang pertama ada legal opinion atau pendapat hukum, ada legal assistant itu pendampingan hukum, kemudian ada legal audit atau audit hukum. Nah, masing-masing ini berbeda satu dengan yang lain, tapi dalam satu lingkup yang namanya pertimbangan hukum. Nah, kemudian untuk legal opinion ini merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh jaksa pengacara negara terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah maupun BUMN atau BUMD. Nah, sifatnya ini seperti ada permasalahan dari instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD yang kemudian bersurat kepada kejaksaan, sehingga dari kejaksaan melakukan telaahan kemudian membuatkan legal opinion atau pendapat hukum. Nah, di dalam pendapat hukum itu kita jelaskan seperti apa permasalahannya, kemudian aturan-aturan apa yang mengatur terkait permasalahan tersebut dan juga rekomendasinya. Nah, itu yang kami buat dalam legal opinion atau pendapat hukum. Kemudian untuk legal assistance atau pendampingan hukum, itu sifatnya seperti pembangunan ataupun ada program-program dari pemerintah yang memerlukan pendampingan dari jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara secara aktif kita melakukan pendampingan, kira-kira ada potensi permasalahan seperti apa, kita langsung melakukan rapat atau diskusi dengan pihak terkait. Kemudian yang terakhir adalah audit hukum atau legal audit. Untuk legal audit ini seperti ada permasalahan dan kemudian kita mencari apa yang menyebabkan permasalahan tersebut. Nah, itu nanti kita tuangkan dalam suatu dokumen namanya dokumen audit. Nah, hasilnya itu nanti kita serahkan ke pemerintah ataupun instansi terkait seperti itu.
0: Itu terkait dengan pertimbangan hukum ya Pak. Ya. Kalau soal pelayanan hukum seperti apa ini Pak?
2: Nah, pelayanan hukum ini kita ada dua, pelayanan hukum yang secara langsung dan juga ada kami punya aplikasi namanya Halo JPN. Jadi kalau secara langsung kami kemarin kami selenggarakan itu bekerjasama dengan kafe-kafe seperti itu, kami membuka stand di kafe. Jadi untuk masyarakat yang memerlukan konsultasi hukum ataupun seperti bertanya lah istilahnya, bertanya terkait hukum, permasalahannya seperti apa, itu bisa datang ke stand-stand tersebut ataupun bisa juga datang ke kantor kejaksaan dan bertemu dengan jaksa pengacara negara. Nah, permasalahan yang biasa ditanyakan ini biasanya terkait keperdataan itu seperti pertanahan, kemudian ada waris, perceraian atau perkawinan seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan terkait keperdataan. Nah, kemudian kami juga punya aplikasi yang namanya Halo JPN. Halo JPN ini merupakan suatu wadah karena kan kita tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat bisa bertanya melalui aplikasi website Halo JPN yang kemudian nanti akan kami jawab melalui website tersebut. Jadi bisa register kemudian bertanya lewat situ, nanti kemudian dalam jangka waktu 2 hari kami bisa menjawabnya.
0: Itu khusus di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tua atau?
2: Itu di seluruh wilayah Indonesia bisa, tetapi di dalam website tersebut memang harus memilih wilayah hukum di mana penanya ini ada. Jadi nanti akan masuk pertanyaan tersebut ke kejaksaan terkait. Tapi seluruh Indonesia pun bisa mengaksesnya, seperti itu.
0: Apakah di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tua bisa memahami soal itu, atau memang bagaimana untuk sistem edukasinya untuk bisa ada pemahaman, pengetahuan masyarakat tentang ya. Halo JPN ini, Pak?
2: Ya, memang ini Halo JPN ini kan jarang masyarakat memang tahu ya.
0: Iya.
2: Jadi masyarakat ini lebih seringnya lebih atau lebih nyamannya langsung bertemu dengan jaksanya.
0: Jadi kurang maksimal juga ya?
2: Ya, memang masih belum maksimal dan tapi pun tetap dipergunakan. Jadi masih ada beberapa masyarakat yang melalui Halo JPN tersebut dan rata-rata mereka ini yang berasal dari daerah-daerah yang jauh ataupun yang memang tidak bisa langsung datang ke kejaksaan karena pekerjaan atau karena segala sesuatu. Jadi mereka tetap bertanya dengan Halo JPN. Hanya saja intensitasnya lebih sedikit daripada yang datang langsung seperti itu. Jadi masyarakat memang trennya lebih senang kalau langsung bertemu face to face seperti itu.
0: Jadi hanya sebagian saja yang paham soal itu ya?
2: Ya, sebagian. Oleh karena itu kami melalui RRI ini, kami berusaha sosialisasi bahwa ada aplikasi yang namanya Halo JPN. Supaya masyarakat-masyarakat yang jauh dari kantor kejaksaan maupun tidak punya waktu luang untuk ke kantor kejaksaan, bisa bertanya melalui aplikasi tersebut yang bisa diakses, baik dari handphone atau laptop seperti itu bisa.
0: Caranya diakses. Itu Pak? Caranya seperti apa untuk bisa akses Halo JPN, Pak?
2: Untuk caranya bisa melalui Google, langsung di searching saja website Halo JPN. Nah, di situ nanti muncul websitenya. Silakan untuk register. Kemudian kalau sudah register, bisa memilih kejaksaan mana yang tempat tinggalnya di mana, kejaksaan mana. Misalnya tinggal di Dula Selatan, berarti Kejaksaan Negeri Tua. Nah, sudah di pilih kejaksaan negeri tua, kemudian pertanyaannya terkait apa? Ada wan prestasi atau pembubaran perseroan terbatas atau terkait keluarga seperti perkawinan atau perceraian, waris, pertanahan seperti itu, dan tinggal dipilih, kemudian diisi saja pertanyaannya apa. Kalau ada data-data ataupun ada kronologis gitu, dituliskan saja di situ, kemudian nanti dikirim. Nah, setelah dikirim nanti akan masuk ke website kami di Datun. Setelah kami pelajari, kami akan carikan solusi-solusinya ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut dan rekomendasinya apa. Nah, kemudian jawaban itu kami submit di dalam pertanyaan tersebut, sehingga nanti yang bersangkutan pun akan menerima notifikasi bahwa pertanyaan sudah dijawab, dan kemudian bisa membaca jawabannya lewat hal tersebut. Kemudian kalau misalnya masih belum jelas pun, itu bisa bertanya lagi. Nah, terkait jawaban yang ini saya kurang jelas, mohon untuk dijelaskan kembali. Nah, kami pun akan menjelaskan lebih detail lagi. Ataupun kalau masih belum bisa menjawab pertanyaan, bisa untuk datang ke kantor kejaksaan untuk bertemu dengan kami. Ataupun kami juga beberapa kali, itu kami biasa buka di kafe. Jadi kami biasanya nanti di Instagram Kejaksaan Negeri Tua kami update bahwa kami akan buka di kafe mana, jam berapa sampai jam berapa. Jadi
0: tidak
2: ya, memang kalau masyarakat ini kan kalau ke kantor kejaksaan kan takut, ada rasa takutnya.
0: Iya, seperti itu. Iya.
2: Oleh karena itu kami berusaha menghadirkan ketika pelayanan hukum ini berada di kafe ataupun di tempat di luar kantor, kami berharap supaya masyarakatnya lebih nyaman untuk memberikan menanyakan terkait permasalahan seperti apa. Itu kami berharapnya supaya masyarakat lebih nyaman saja.
0: Jadi memang disampaikan bahwa untuk pelayanan Halo JPN ini ya, ketika ada pelayanan khusus tidak penentu waktunya seperti itu, atau memang tidak jalan 24 jam seperti itu pelayanannya, sehingga ketika ditanya dalam situsnya itu langsung dijawab seperti itu.
2: Kalau untuk terkait dengan situsnya itu kami 24 jam sekarang. Hanya saja kami akan mengeceknya di jam kerja tentu saja. Nah, di jam kerja itu kami akan cek. Kemudian kami akan melakukan talaahan dulu. Maksudnya kami akan mencari jawabannya dulu. Jadi kami tidak bisa langsung menjawab. Tentunya kami harus mencari peraturan yang terkait. Karena kami jangan sampai memberikan solusi yang justru salah ataupun justru tidak menjawab pertanyaan, itu kan apa beban juga di kami. Jadinya kami harus sedetail mungkin, sebaik mungkin dalam menjawab pertanyaan, dan tentunya kami butuh waktu untuk menjawab pertanyaan.
0: Berapa lama kira-kira waktu untuk penyelesaian sampai selesai ketika ada pengajuan seperti itu, Pak Vincent?
2: rata-rata 1 hari sampai 2 hari.
0: Oh, sampai 2 hari ya. Tidak butuh waktu sampai sebulan juga ya.
2: Tidak. 1 hari sampai 2 hari.
0: Oke, Pak Vincent. Ini kita beranjak ke tindakan hukum ya. Apa yang dimaksud dengan tindakan hukum lainnya ini, Pak?
2: Ya, tindakan hukum lainnya ini sebenarnya suatu tindakan yang dilakukan oleh JPN ketika ada 2 instansi pemerintah yang terdapat sengketa, seperti itu. Jadi 2 instansi, misal dari pemerintah dan juga dari BUMN ini terkait kepemilikan tanah, seperti itu misalnya. Dan tentunya kalau saling dibawa ke pengadilan atau itu kan menjadi benturan kepentingan, seperti itu. Nah, tentunya hal tersebut kami sebagai JPN ini sifatnya menengahi. Menengahi ini dalam artian sebagai mediator, fasilitator. Jadi kami antara 2 instansi ini kita pertemukan supaya terjadi permusyawarahan di situ. Karena ini saling-saling 2 instansi pemerintah atau instansi negara lah. Jadi kami menghindari adanya konflik-konflik antar instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD, seperti itu.
0: Apa yang paling sulit dihadapi?
2: Untuk hal tersebut sebenarnya sangat jarang ya, Kak ya. Kalau di kota Tual ini sangat jarang.
0: Jarang ya? Tidak ada sama sekali?
2: Kami belum pernah menemukan kalau tindakan hukum lainnya ini. Karena biasanya kami dalam melakukan hal sesuatu tersebut, biasanya kami mengecek terlebih dahulu supaya misalnya ada suatu pembangunan oleh dinas, begitu. Kita cek dulu apakah tanah tersebut merupakan tanahnya sudah tanah Pemda atau masih tanahnya mungkin BUMN atau BUMD atau tanah desa, itu kan kita harus cek terlebih dahulu. Jadi untuk tindakan-tindakan hukum lain ini kita sangat jarang sih di daerah Tual sih.
0: Padahal kalau soal sengketa tanah ini rawan juga ya, Pak.
2: Ya.
0: Pak Insan ya, tapi jarang diketemui di sini ya,
2: jarang,
0: seperti itu.
2: Ya, kalau terkait dengan sengketa antar pemerintah ya, atau antar BUMN itu agak jarang sih di sini. Biasanya kalau tanah ini sengketanya itu antar masyarakat. Jadi saling klaim kepemilikan seperti itu. Yang satu punya alasan, yang satu juga punya alasan, kemudian saling berbenturan begitu.

0: Vincent ya.
1: Untuk hukum lain tidak ada.
0: Tidak ada ya. Baik, siapa saja yang meminta bantuan jaksa pengacara negara nih Pak Vincent?
1: Tentu yang biasa kami tangani ya, itu terkait dengan pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD, dan masyarakat pun ya bisa melakukan terkait dengan konsultasi hukum atau pelayanan hukum tadi. Jadi sebenarnya ini terbuka untuk siapa saja, hanya saja kita produk yang kita tawarkan tentu berbeda-beda. Kalau dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD, mereka bisa melakukan perimbangan hukum, bantuan hukum, atau yang lainnya. Tapi kalau untuk masyarakat, kita terfokus pada pelayanan hukum atau konsultasi hukum melalui Halo CPN tadi.
0: Untuk persyaratannya, apakah memang ada biaya-biaya khusus yang memang harus dipenuhi seperti itu, Pak?
1: Untuk biaya kita nggak ada.
0: Oh,
1: kita
0: gratis ya. Jadi pelayanannya gratis ya.
1: Jadi pelayanan hukum kepada masyarakat ini silakan datang atau silakan mengakses Halo CPN itu sifatnya gratis.
0: Memang mempermudah masyarakat, tapi masyarakat kurang memanfaatkan ya apa yang menjadi pelayanan dari kurang adanya edukasi ya. Tapi memang masyarakat mungkin takut ya, dasarnya mungkin itu, ada rasa takutnya berhadapan dengan jaksa seperti itu ya Pak Vincent ya.
1: Benar sekali Kak, jadi memang halangan kita yang paling besar terkait pelayanan hukum ini. Beberapa kali saya sempat tanyakan kepada masyarakat, jadi ada masyarakat-masyarakat yang datang yang kita buka stand di kafe, itu datang saya tanyakan kenapa tidak ke kantor saja kemarin-kemarin. Ya saya ke kantor ini, ke kantor kejaksaan ini takut, takut, segan, dan dipikirnya ini kejaksaan itu ya fungsinya dipidana saja. Nah itulah yang ingin kita sosialisasi, kita berikan informasi kepada masyarakat. Terutama melalui jaksa menyapa ini, bahwa kejaksaan ini tidak hanya fungsinya di pidana saja, tapi juga bisa konsultasi hukum, seperti itu.
0: Baik Pak Vincent dan pendengar dimanapun Anda berada, sesi pertama 29 menit ya kebersamaan kita. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, tentunya line interaktif kami 0813-549-5875. Kami nantikan Anda yang mau bergabung. Dan kita break sejenak ya. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda di sesi kedua pendengar.

0: Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia Tual Dilanggar pendengar melalui dialog interaktif Jaksa Menyapa, masih terkait topik Jaksa Pengacara Negara, tugas dan fungsi, dan narasumber kita di saat ini Pak Vicentius Aji Wicaksono SH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Iya, baik Pak Vincent, kita lanjutkan dialog kita di saat ini. Mungkin terkait dengan pemulihan aset daerah ya Pak Vincent ya. Salah satu tugas JPN kan memulihkan atau menyelamatkan kekayaan negara. Nah, bagaimana peran konkret JPN Kejar Ritual saat ini dalam membantu Pemda menertibkan atau menagih kembali aset-aset daerah yang mungkin dikuasai oleh pihak ketiga?
1: Ya, jadi memang terkait dengan hal tersebut ada dua jenis, yaitu pemulihan keuangan negara atau aset negara tersebut dan juga penyelamatan. Nah, ini dua hal yang berbeda ini. Kalau pemulihan ini sifatnya itu ada aset-aset ataupun keuangan negara yang dikuasai oleh pihak lain yang kemudian kita ambil kembali, kemudian kita pulihkan seperti itu. Ataupun tidak terbatas oleh aset-aset dari Pemda juga. Seperti pemulihan ini ada terkait BUMN, seperti perbankan, yang seperti itu. Tentunya dalam perbankan kan ada pinjaman. Nah, biasanya pinjaman-pinjaman ini yang belum sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan, sehingga BUMN ini kan mengalami ada sesuatu yang harus ditagih seperti itu. Nah, itu kami juga bisa masuk terkait hal tersebut melalui bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini sifatnya ada yang litigasi dan non litigasi. Nah, kalau non litigasi ini kami sifatnya nanti akan mediasi dengan pihak lain, seperti kalau perbankan ini seperti dengan nasabah dan banknya. Nah, kalau Pemda ini dengan Pemda dan juga pihak ketiganya, jadi di luar pengadilan. Namun ada juga yang sifatnya litigasi. Litigasi ini dalam pengadilan. Jadi kami melakukan gugatan terhadap pihak ketiga ataupun terhadap nasabah tersebut. Kemudian ada yang namanya penyelamatan. Penyelamatan ini adalah status dari pengacara negara ini sebagai tergugat. Jadi pemerintah itu digugat terhadap suatu, misalnya sesuatu asetnya ke pengadilan, sehingga pemerintah tersebut itu meminta kepada pengacara negara melalui surat kuasa untuk mewakili di pengadilan. Nah, ketika sudah dimenangkan oleh pemerintah atau tergugat, sudah dimenangkan tergugat, maka gugatan tersebut menjadi penyelamatan negara, karena negara tidak jadi mengeluarkan sejumlah uang ataupun sesuai dengan gugatan tersebut terhadap pihak lain seperti itu. Jadi ada dua hal di sini, jadi pemulihan dan juga penyelamatan. Kalau pemulihan kita sifatnya sebagai penggugat ataupun kita sifatnya sebagai non litigasi untuk mempertemukan dua belah pihak untuk memulihkan aset itu, tapi ada juga penyelamatan. Kalau penyelamatan ini sifatnya kita yang digugat, jadi kita sebagai statusnya tergugat seperti itu.
0: Di Maluku Tenggara sejauh ini seperti apa, Pak?
1: Untuk di daerah sini, di Tual, ini kami untuk gugatan ataupun kita sebagai penggugat, yaitu untuk tujuannya sebagai pemulihan ya. Dan dalam litigasi kami setiap tahun itu pasti ada yang kami gugat. Kemudian untuk pemulihannya sendiri yang non litigasi ini kami berusaha untuk memediasi antara, kalau kami seringnya perbankan ya, kayak seperti ini, kami lebih sering di sektor perbankan. Untuk yang di sektor pemerintah daerah ini kami sedang baru mau untuk melakukannya. Jadi kami kemarin sudah melakukan MOU dengan pemerintah daerah Kota Tual. Jadi kami sifatnya ini tinggal menunggu surat kuasa dari pemerintah untuk memulihkan aset-aset dari pemerintah yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga. Kemudian untuk dari sisi perbankan ini kami sudah jalan sudah lama. Jadi ada bank-bank pemerintah, yang bank BUMN seperti itu, yang kami lakukan mediasi supaya terdapat pemulihan dari kredit-kredit ataupun pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh nasabah yang sudah lewat jatuh tempo seperti itu.
0: Untuk proses pemulihan dan penyelamatannya ini seperti apa, Pak?
1: Ya, tentu kalau pemulihan ini kami lebih menekankan itu dalam hal non-litigasi. Jadi untuk litigasinya kami sebagai upaya terakhir saja. Kemudian untuk yang pertama-tama kami menggunakan non-litigasi. Jadi seperti ini alurnya. Kami ambil contoh yang perbankan saja, yang kita sering lakukan. Jadi untuk perbankan ini, jadi dari bank memberikan surat kuasa ke kami sebagai jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan tunggakan kredit. Tunggakan kredit ini terhadap nasabah-nasabahnya dari bank tersebut. Nah, di situ masuk surat kuasa ke kami, sedangkan kami berdasarkan surat kuasa tersebut, dan surat kuasa ini non litigasi pada awalnya ya. Jadi sebagai non litigasi kami undanglah nasabah tersebut untuk kita cari solusinya sama-sama seperti apa. Jadi sehingga kami menekankan pada non litigasi terlebih dahulu. Dan itu pun cukup efektif ya Pak ya. Jadi ketika nasabah ini kita panggil, kita berikan jadi kita terangkan dulu mempunyai hutang seperti ini, beserta denda dan juga beserta bunganya seperti ini. Nah, bagaimana dari pihak nasabah, apakah ingin melakukan pembayaran atau penyicilan atau seperti apa? Nah, nanti kita temukan solusinya. Ternyata nasabah ini ternyata sebenarnya mau membayar, hanya saja dia tidak sanggup kalau jumlahnya sebanyak itu. Nah, berarti nanti kita lakukan restrukturisasi hutang. Jadi yang tadinya bayar 3 juta kita ubah jadi 2 juta. Nah, 2 juta dengan tempo yang lebih lama lagi seperti itu. Nah, dari nasabah mengiyakan, jadi kita ketemulah solusi di situ. Nah, jadi ada pemulihan dari terhadap utang yang tertunggak itu. Yang tunggakan utang atau kredit itu, jadi ada pemulihannya di situ. Itu salah satu bentuk kami dalam non-litigasi. Dan itu cukup efektif untuk memulihkan keuangan negara dari hasil kredit yang macet gitu. Namun ketika nasabah ini pun harus kita lakukan gugatan ke pengadilan, itu pun kita juga harus mau tidak mau melakukannya. Jadi kita kalau pakai surat kuasa, kemudian datang ke pengacara negara, BUMN-nya, kemudian dari bank tersebut berdasarkan surat kuasa, kita lakukan gugatan ke nasabah. Tapi itu sebagai upaya terakhir. Kami sebisa mungkin untuk melakukan non litigasi terlebih dahulu. Karena itu kalau bagi kami, sepengalaman kami pun lebih efektif non litigasi daripada litigasi seperti itu. Nah, kemudian ada juga penyelamatan juga. Nah, untuk penyelamatan ini levelnya ini agak-agak jarang juga. Jadi kami sifatnya ini pasif kalau penyelamatan. Kami harus menunggu surat kuasa dari pemerintah ketika digugat oleh pihak lain. Nah, kami dapat surat kuasa dari pemerintah ataupun dari BUMN. Nah, kami mewakili lah terhadap pemerintah atau BUMN tersebut. Tapi pun selama ini di Tual pun agak jarang untuk penyelamatan.
0: Oh, jarang ya.
1: Ya, agak jarang. Kami lebih sering.
0: Tapi ada.
1: Mungkin di tahun-tahun lalu mungkin ada. Sebelum saya ada di bekerja di Tual ini mungkin ada. Tapi kalau selama saya di sini belum pernah ada untuk penyelamatan. Kami lebih concernnya di pemulihan seperti itu.
0: Apa sanksinya ini Pak?
1: Sanksinya? Untuk sanksinya kita tentu berbeda dengan pidana. Kami tidak akan menuntut orang untuk dipidana atau seperti itu, tidak akan. Jadi kami hanya sifatnya ini berusaha memulihkan keuangan negara melalui litigasi maupun litigasi seperti itu. Dan tentunya peradilan-peradilan yang kami tempuh itu secara perdata. Jadi kami hanya menggugat atas dasar tunggakan hutang seperti itu. Jadi kami tidak menuntut secara pidana karena itu beda ranah.
0: Baik Pak Vincent, ini tantangan di lapangan dari segi pengamanan intelijen atau resistensi dari pihak luar saat tim kejaksaan berusaha menyelamatkan aset daerah itu seperti apa nih Pak?
1: Ya, tentu penyelamatan aset daerah ini kan merupakan hal yang sudah dimandatkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita sebisa mungkin melakukan penyelamatan keuangan negara. Nah, tentunya hambatan-hambatan yang dari luar ini kami lebih ke arah hambatan-hambatan secara personil saja. Jadi memang kami keterbatasan personil. Jadi kami harus secara efektif dan efisien dengan personil yang ada untuk melakukannya. Untuk hambatan-hambatan itu pun kami juga bisa mencarikan solusi, yaitu kami saling bekerja sama di dalam satu kejaksaan itu. Jadi kami meskipun kami di bidang lain, di luar intel atau di luar data seperti itu, kami juga ikut bekerja sama untuk melakukan penyelamatan keuangan negara seperti itu.
0: Itu dari sisi sumber daya manusianya ya, tapi permasalahan yang terjadi di lapangan itu seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau di lapangan kami kendala. Kami untuk kendala-kendala tidak pernah menemui kendala, dan kami pun juga di lapangan ya secara efektif dan efisien itu.
0: Baik Pak Vincent, selain instansi pemerintah ya, JPN juga punya fungsi pelayanan hukum gratis untuk masyarakat umum yang mau konsultasi hukum perdata seperti tanah atau warisan. Ini teknisnya bagaimana Pak? Apakah masyarakat tinggal datang saja seperti tadi?
1: Ya, tentu masyarakat tinggal datang saja, tapi biasanya kami untuk administrasinya kami butuh KTP ataupun SIM seperti itu, kartu identitas. Nah, kami butuh kartu identitas supaya untuk kami datang. Nah, kemudian masyarakat nanti silakan untuk bertemu dengan jaksa pengacara negara, menceritakan permasalahannya seperti apa. Nah, kadang-kadang ini Kak, kami sebagai pengacara negara pun untuk memberikan solusi yang paling tepat, kami juga butuh data. Seperti misalnya pertanahan. Jadi kalau misalnya ada sengketa tanah seperti itu, masyarakat yang datang kami anjurkan untuk membawa data-data yang dipunyai. Jadi tidak hanya datang menceritakan seperti itu, supaya kami lebih jelas, lebih clear, bahwa kita bisa menilai data-datanya seperti apa atau buktinya seperti apa, sehingga kami dalam memberikan solusi nantinya lebih tepat seperti itu. Jadi jangan sampai kami juga memberikan solusi yang belum menjawab pertanyaan. Itu yang kami khawatirkan. Sehingga untuk masyarakat-masyarakat yang mempunyai bukti-bukti atau dokumen terkait dengan pertanyaan maupun permasalahan hukum perdatanya, jadi kami anjurkan untuk membawa dokumen-dokumen tersebut. Atau setidak-tidaknya bisa datang dulu, kemudian menceritakan permasalahannya, kemudian kami berikan data-data yang diperlukan untuk pertanyaan tersebut atau permasalahan tersebut. Nah, nantinya bisa dibawa lagi ke kantor, ataupun nanti kalau melalui nomor yang ada di kejaksaan, ada nomor WhatsApp-nya juga, itu bisa juga dikirimkan lewat situ. Sehingga nanti kita dalam memberikan solusi itu lebih tepat. Nah, jadi tentunya masyarakat ini kami mohon lah kalau misalnya ini bisa datang ke kejaksaan, silakan, tidak perlu takut lagi. Ataupun kalau misalnya kami membuka stand di luar, silakan untuk berkunjung, silakan datang. Nah, nanti kami akan berikan solusi-solusinya secara tepat. Ataupun kalau tidak bisa datang langsung, bisa melalui Halo JPN untuk aplikasinya seperti itu.
0: Jika ada masyarakat yang memang melapor dan belum merasa puas dengan apa yang menjadi jawaban dari pihak kejaksaan sendiri, bagaimana menghadapi itu, Pak?
1: Ya, tentu untuk memberikan solusi yang tepat ini tentu saja tidak bisa kalau misalnya hanya sekali datang saja. Ini seperti ke dokter lah, seperti itu kan, kalau misalnya. Jadi ketika datang lagi terkait keluhan-keluhan yang sama atau permasalahan-permasalahan yang sama seperti itu, tentunya kami pasti akan lebih tanya lagi, lebih mendalam. Nah, untuk lebih mendalamnya ini tentunya beberapa kali bisa datang. Itu pun kami silakan datang, maksudnya ketika merasa belum puas dengan jawaban kami ataupun merasa tidak tepat dengan jawaban kami, silakan untuk melakukan pertanyaan lagi, datang lagi, tidak apa-apa. Ataupun nanti melalui aplikasi Halo JPN pun juga tidak apa-apa. Jadi intinya kami terbuka untuk kepada masyarakat, silakan apabila ada permasalahan-permasalahan di bidang keperdataan, di bidang hukum, silakan untuk datang ke pengacara negara untuk memberikan, supaya kami bisa memberikan konsultasi, memberikan advice kepada masyarakat kira-kira solusi apa saja yang bisa ditempuh untuk yang tepat.
0: Bagaimana Pak Vincent dari Intelijen Kejar Ritual ya memetakan potensi kerawanan hukum pada proyek-proyek pembangunan daerah agar JPN bisa memberikan pengawalan yang tepat sasaran, Pak?
1: Ya, tentu seperti yang sudah saya sampaikan bahwa intelijen ini dengan kedatun ini saling berkolaborasi, bekerja sama. Untuk tugasnya itu agak berbeda dalam hal proyek strategis. Jadi proyek strategis ini fungsinya intelijen ini sebagai media untuk mengawasi, untuk mengamankan atau pengamanan lah lebih tepatnya, pengamanan proyek strategis supaya nanti informasi-informasi yang ada itu diberikan kepada kami di bidang datun untuk kami olah. Nah, kami sifatnya adalah pendampingan. Jadi kami apabila ada permasalahan-permasalahan seperti itu, kami melakukan pendampingan. Sedangkan dalam bidang intel, mereka melakukan analisa-analisa, kemudian mencari data-data seperti itu.
0: Baik Pak Vincent, sesi ini mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari pendengar ya yang sudah bergabung. Pak Vincent, ini dari Bapak Dace ya di Pokarina ya. Selamat sore Bapak narasumber, saya Bapak Dace di Pokarina. Apakah instansi pemerintah daerah wajib menggunakan jaksa pengacara negara jika menghadapi gugatan hukum di pengadilan atau itu sifatnya opsional?
1: Ya, instansi daerah ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dace ya. Jadi secara kewajiban itu sebenarnya tidak diatur dalam peraturan. Namun kami mempunyai produk-produk dan kami mempunyai MOU atau nota kesepahaman. Nah, dengan menggunakan jaksa pengacara negara ini kan tidak dipungut biaya. Jadi apabila ada, kami sarankan supaya ada, apabila ada permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang bisa kami tangani, silakan untuk ke jaksa pengacara negara, seperti itu.
0: Yang berikut Pak Vincent ya, selamat sore RRI, saya Ibu Novi di Langgur. Kalau kami dari pihak swasta atau masyarakat biasa memiliki sekitar tanah dengan instansi pemerintah, apakah kami bisa meminta bantuan hukum kepada jaksa pengacara negara di kejar ritual?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Ibu
0: Novi di Langgur.
1: Ya, di Langgur, terima kasih. Jadi apabila sebagai masyarakat ataupun pihak swasta mempunyai sengketa dengan pemerintah terkait tanah, itu bisa untuk berkonsultasi terlebih dahulu di konsultasi layanan tadi gratis, pelayanan hukum gratis. Silakan untuk datang ke situ membawa dengan bukti-buktinya. Silakan datang sehingga nanti kami bisa mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut. Nah, tentunya nanti kami akan melakukan hal-hal yang kira-kira seperti koordinasi dengan instansi terkait melalui hal tersebut sehingga kita bisa tahu ini permasalahannya ini seperti apa. Nah, tentunya kita sebenarnya tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik. Bisa jadi nanti kami melakukan suatu pertemuan dengan antara pemerintah dengan masyarakat seperti apa sehingga nanti bisa tercapai adanya solusi-solusi yang tepat seperti itu.
0: Masih ada pertanyaan yang berikut Pak Vincent ya, dari Ibu Dian di Wattdep. Selamat sore, saya Ibu Dian di Wattdep, terkait pengelolaan dana desa yang terkadang rawan administrasi ya. Apakah kepala desa atau pemerintah desa bisa meminta pendampingan hukum atau konsultasi kepada jaksa pengacara negara agar tidak salah langkah?
1: Ya, terima kasih Ibu Dian ya atas pertanyaannya. Tentu saja pemerintah daerah bisa ke pengacara negara dalam hal terkait dengan pengelolaan dana desa. Itu kami terbuka untuk kepala desa karena kami juga mempunyai program pendampingan pengelolaan dana desa. Jadi pada kepala desa, kepada perangkat desa maupun BSO, bahkan kepada masyarakat desa, silakan apabila mempunyai permasalahan ataupun mempunyai apa ya, kalau bisa dibilang tuh kekhawatiran lah terkait dengan penggunaan dana desa, itu bisa ke kejaksaan setempat. Kalau di sini ada Kejaksaan Maluku Tenggara dan Kejaksaan Tual, silakan sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing, bisa ke pengacara negara supaya nanti kita berikan solusi-solusi maupun kita berikan peraturan-peraturan mana yang memang sudah mengatur terkait hal tersebut supaya tidak terjadi yang dikhawatirkan tadi seperti salah langkah seperti itu.
0: Dari Bapak Tony ya di UN ya Pak Vincent, selamat sore RRI. Apakah ada biaya atau tarif tertentu yang harus dibayarkan oleh instansi atau lembaga pemerintah saat meminta bantuan hukum dari jaksa pengacara negara?
1: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Tony. Jadi terkait dengan biaya, kami ini tidak memungut biaya apapun. Baik itu sifatnya bantuan hukum, pelayanan hukum, maupun legal opinion, legal assistance, pertimbangan hukum seperti itu, kami tidak memungut biaya seperti itu.
0: Baik Pak Vincent. Halo RRI Tual, saya Pak Ongin. Saya mau tanya ke Pak Jaksa Pengacara Negara, kalau di desa atau Ohoi kami ada masalah sengketa lahan fasilitas umum antara pemerintah Ohoi dengan warga. Apakah kami bisa meminta tim JPN untuk menjadi penengah atau mediator agar masalahnya tidak sampai ke pengadilan?
1: Ya, tentu Pak. Siapa namanya?
0: Ini Pak Ongin.
1: Pak Ongin. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ongin. Jadi terkait hal tersebut bisa. Jadi bisa dalam hal ini salah satu pihaknya adalah pemerintah desa dan salah satu pihaknya adalah masyarakat desa kan seperti itu. Jadi silakan nanti datang ke kantor kejaksaan, tentu saja dengan membawa bukti-buktinya terkait dengan sengketa tersebut atau permasalahan tersebut. Yang nantinya kami pun apabila memang solusinya adalah kita bertemu untuk musyawarah, ya kita laksanakan seperti itu. Dan tentunya kami tidak langsung serta merta juga menyelenggarakan musyawarah, kami harus mempelajari juga permasalahannya seperti apa. Nah, itu bisa juga untuk kami sebagai mediator seperti itu. Nah, memang tujuan di sini itu kami lebih diarahkan untuk fungsi pencegahan ke pengadilan. Jadi kalau sebisa mungkin diselesaikan melalui mediasi ataupun fasilitasi oleh kejaksaan, itu lebih baik, lebih memungkinkan untuk tidak sampai di pengadilan seperti itu.
0: Jika tidak mempunyai bukti dan hanya sekedar melapor seperti itu?
1: Nah, untuk laporan itu nanti kita akan cek juga. Jadi kita kalau terkait desa ini, kita laporannya itu aktif. Jadi kalau misalnya ada hal tersebut, silakan datang saja ke kantor kejaksaan. Kemudian kalau misalnya tapi harus menguasai permasalahannya. Yeah. Nanti cerita saja permasalahan seperti apa, sehingga nanti kami bisa turun ke desa. Nanti kami turun ke desa, kami pun bisa menyaksikan langsung permasalahannya seperti apa. Nah, tentunya kami juga perlu waktu untuk melakukan telaahan ataupun melihat permasalahan ini seperti apa, sehingga kami pun bisa memberikan solusi-solusi nantinya ataupun sebagai advice kepada kepala desa ataupun kepada masyarakat jalan terbaiknya seperti apa, seperti itu.
0: Baik Pak Vincent, ini pertanyaan lagi ya. Halo RRI, terkait program Jaksa Garda Desa ya yang tadi dijelaskan, bagaimana cara OHOI atau desa kami mengajukan permohonan agar tim dari Kejari Tual bisa datang memberikan penyuluhan hukum langsung ke desa kami?
1: Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait Jaksa Garda Desa ini, kami mempunyai program namanya Jaksa Garda Desa. Jadi kami untuk sosialisasi seperti ini, biasanya kami kumpulkan semua kepala desa ataupun semua perangkat desa, kami kumpulkan di satu tempat, sehingga kami sosialisasinya satu kali dan menyeluruh. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, nanti kami akan berikan nomor. Nah, nomor tersebut bisa dihubungi untuk menanyakan sesuatu. Tapi untuk hal tersebut, untuk kapannya, nanti ada undangan lah seperti itu dari kejaksaan.
0: Baik Pak Vincent, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, dan mungkin kita akan tutup line interaktifnya. Ini dari Langgur ya, Pak Edi. Kadang ada pejabat daerah atau panitia proyek yang takut mengambil keputusan karena negeri salah secara hukum pidana atau korupsi. Apakah pendampingan legal dari JPN ini bisa menjamin pejabat tersebut 100% aman dari jeratan hukum di kemudian hari jika proyeknya selesai?
1: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Edi. Ini pertanyaan yang sangat baik ini ya. Jadi terkait hal tersebut, kami sebagai jaksa pengacara negara ini hanya memberikan opini, maksudnya memberikan pendapat-pendapat saja. Jadi kami tidak bisa memaksa untuk PPK ataupun penyedia ini untuk sesuai dengan apa yang kami mau. Jadi kami memberikan suatu pendapat, terserah nanti mau digunakan atau tidak, seperti itu. Itu namanya pendampingan. Nah, kemudian untuk 100% atau tidak, ini tentu saja tidak 100%. Maksudnya di sini begini, kami hanya bisa mempertanggungjawabkan itu, kami tidak bisa mempertanggungjawabkan hanya sesuai dengan apa yang dimintakan pada kami. Misalnya ada permasalahan terkait sengketa tanahnya atau terkait dengan kepemilikan tanahnya, seperti itu. Nah, kami yang memberikan pendapat terkait hal tersebut. Tapi kalau misalnya terkait dengan struktur bangunan, terkait kekurangan pekerjaan, atau ada kerugian keuangan negara di situ, itu bukan ranahnya kami, karena kami tidak bisa memastikan juga. Kapasitas kami tidak bisa memastikan apakah pekerjaan itu sesuai dengan kontrak. Itu tentunya ada ahli bangunan yang harus di situ. Jadi kami sifatnya ini hanya memberikan pendapat-pendapat terkait dengan keperdataannya, terkait hukum keperdataannya seperti itu, terkait dengan, maksudnya terkait dengan bangunannya ataupun terkait hasil akhir dari proyeknya kemudian ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi seperti itu bukan tanggung jawabnya kami. Dan juga yang perlu dipahami, kadang-kadang memang kami tidak diberikan informasi yang valid. Jadi kadang-kadang pun ada juga yang menyembunyikan sesuatu dari jaksa pengacara negara, dan tentunya kami tidak bisa dipertanggungjawabkan juga atas hal yang tidak kami ketahui seperti itu.
0: Baik Pak Vincent, 3 menit yang waktu kita tersisa, mungkin di akhir dialog kita ini closing statement dari Pak Vincent sendiri.
1: Ya. Jadi kepada para pendengar, apabila para pendengar memiliki permasalahan hukum, tentu saja bisa datang ke Jaksa Pengacara Negara dengan melakukan pelayanan hukum, dan itu sifatnya gratis. Jadi silakan datang ke kantor kejaksaan ataupun melalui dengan aplikasi Halo JPN. Itu juga sifatnya gratis dan nanti kami akan jawab juga melalui aplikasi tersebut. Tapi apabila ingin datang langsung, ingin menjelaskan secara langsung, bisa datang ke kantor kejaksaan atau nanti tetap pantau Instagram Kejaksaan Negeri Tual. Di situ kami pun kadang-kadang akan buka stand di tempat-tempat seperti kafe ataupun tempat-tempat tertentu yang ramai. Jadi silakan untuk datang ke situ juga bisa.
0: Baik, terima kasih Pak Vincent untuk kebersamaannya lewat Jaksa Menyapa edisi hari ini. Semoga sinergi dan penegakan serta pendampingan hukum di wilayah kita semakin lebih baik dan transparan ya Pak Vincent ya. Dan pendengar, kesimpulan dialog kita sore ini bahwa kejaksaan bukan hanya sekedar lembaga penuntut ya, tetapi melalui jaksa pengacara negara, kejaksaan hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengawal pembangunan dan menyelamatkan kekayaan negara demi kesejahteraan kita semua. Saya Devi Kalmaskosu bersama kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Ringket lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggar Pendengar. Saya Devi dan juga rekan Sam Yoira di meja putar menemani Anda. Dan kembali bersama Anda lewat musik dan informasi. Kan nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur kembali hadir untuk Anda lewat TPA. Baik pendengar, untuk informasi terupdate kami sajikan untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman dilansir dari Al Jazeera pada Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya pendengar, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez, ia mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran Kepler menunjukkan sedikitnya 36 kapal komersial melintasi selat tersebut pada Senin 22 Juni 2026. Rencana tersebut sebenarnya telah dibahas selama berbulan-bulan, namun tingginya risiko tabrakan kapal di perairan yang padat membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara berhati-hati. Di tengah upaya normalisasi lalu lintas pelayaran, Denmark mengumumkan akan bergabung dalam misi maritim internasional yang diprakarsai Perancis dan Inggris. Misi tersebut bertujuan membantu membuka kembali jalur pelayaran penting yang menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Perkembangan positif juga terlihat dalam pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Oman dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, pendengar, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, 100 kapal masih terjebak di kedua sisi selat. Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bahir Ghalibaf, ia menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Namun Iran dan Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut tetap terbuka.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Musik dan informasi kembali kami mengisi kebersamaan kita pendengar di sore hari ini. Informasi terupdate untuk Anda dari rri.co.id kami kutip pendengar. Sebanyak 48 aparatur sipil negara ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 yang dibuka Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubu di Aula Kantor Bupati Rabu 24 Juni 2026. Seleksi tersebut dilakukan untuk mengisi 18 jabatan strategis yang selama ini masih lowong pada sejumlah perangkat daerah. Bupati Taher mengatakan pengisian jabatan strategis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan lebih efektif. Menurutnya, pendengar, jabatan yang akan diisi memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan. Ia juga menjelaskan 48 peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan memperebutkan berbagai jabatan strategis, diantaranya inspektur, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kepala dinas pariwisata, kepala dinas perikanan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pertanian, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, hingga sekretaris DPRD dan kepala badan pendapatan daerah. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga melaksanakan uji kompetensi terhadap satu pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagai bagian dari pengembangan karir ASN berbasis kompetensi dan kinerja. Menurut Bupati, pendengar, banyaknya jabatan yang diisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi secara menyeluruh. Ia menegaskan setiap perangkat daerah harus dipimpin oleh pejabat yang mampu bekerja cepat, berinovasi, dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Taher juga menambahkan pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi ini merupakan implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara ASN. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan. Melalui proses seleksi ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar Pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus dijumpa bersama kami hingga saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akhiri kebersamaan kita lewat musik dan informasi pendengar, dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, bersama Ustadz Abu Darda Rumab dan para sahabat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami Taman Pendidikan Al-Quran TPA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-49 tahun ke-21, penyelenggaraan acara ini di petang Jumat 26 Juni 2026 Miladiah 11 Muharram 1448 Hijriah. Untuk tadarus Al-Quran, kita berada pada Juz 10 Surat At-Taubah ayat 24 dan seterusnya, pada halaman 152 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Raisa, Kalista, Ali, Rizal, Hafiz, dan Eki. Apa kabar kalian semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Allahu Akbar.
0: Ya. Doa pembukaan. A'udzu

Baik pendengar sekalian, kita masuk ke sesi Tadarus Al-Quran. Sekali lagi, kali ini mengambil Juz 10 Surat At-Taubah ayat 24 dan seterusnya, halaman 152 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah santriwati Airin Kabalmai.

ثم يتوب الله من بعد ذلك على من

0: الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Airin. Berikutnya masih santriwati juga, yaitu Raisa. Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih.
0: Yuriduna an yutafi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu aladdini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu inna kasiran minal ahbari warruhbani la yakuluna amwalan nasi bilbatili wa yasuduna an sabilillah. Wallazina yanizuna az-zahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum wa
1: fazuqu
0: ma kuntum taqulun. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum nakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin.
1: تقبل الله منكم
2: منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Raisa. Berikutnya santriwati Kalista.
0: Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Enjoy.

0: sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai, ya Allah Tuhan kami.
1: Baik pendengar sekalian, demikianlah tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh Airin, Raisa, Kalista, Ali, Rizal, Hafiz, dan Eki. Pelajaran kita berikutnya adalah menghafal

Bacaan solat, ayat-ayat pilihan, surah-surah pendek, dan doa harian. Kita mulai dengan bacaan solat, yaitu doa iftitah. Allahu Akbar Kabira.

0: musyrikin.
1: Inna solati.
0: Nanya pendek. Inna solati.
1: Inna.

0: Ayo lanjut.
1: Apa?
0: Ulang. Alhaqu mutakasur. Allah.

0: kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Doa akan makan. Allahumma barik.
1: Allahumma barik lana fi.
0: Kita sama-sama ulang.
1: Allahumma barik lana fi. Rozaqatana waqina adzaban nar.
0: Doa selesai makan, alhamdulillah. Doa masuk kamar kecil atau kamar mandi atau WC. Allahumma inni a'udzu bika minal ghasyi wal bacaan tahiyat akhir dan doanya mulai.

Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, demikianlah acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Raisa, Kalista, Ali Ridho, Rizal, Hafiz, Eki, Tamir, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Darda Rumah mengucapkan ila liko. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggar Pendengar masih menemani Anda. Dan sebelumnya telah kita ikuti bersama TPA ya, bersama Ustadz Abu Dadrul Rumab, ya, TPA Aulia 45 Kota Tual ya, baru saja kita ikuti bersama. Dan pendengar, sajian lagu-lagu islami masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Saya Debbie dan rekan operator yang bertugas saat ini, rekan Iqbal, menemani dan kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Stay terus bersama kami, tentunya kami akan hadir dengan beragam program acara siaran untuk Anda. Nantinya jangan lewatkan di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun anda berada, sekian lagu islami kami akhiri untuk menemani anda saat dikembangkan Tarim dan Ajar Maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPPR Ritual, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Papa, já tam jestli nám ti se sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgar kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus bersama kami hingga saat ini pendengar. Sedian lagu-lagu hiburan kami akhiri sejenak untuk Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Tual tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kenaikan harga gas LPG non-subsidi mulai dirasakan para pedagang dan masyarakat di Kota Tual. Universitas Gadjah Mada UGM meningkatkan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 26 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dewi Kalmaskosu dan Iqbal, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kenaikan harga gas LPG non-subsidi mulai dirasakan para pedagang dan masyarakat di Kota Tual. Meningkatnya harga jual tabung LPG 12 kg dan 5,5 kg memicu keluhan dari pelanggan karena biaya kebutuhan rumah tangga maupun usaha ikut bertambah. Salah seorang pedagang LPG, Wanda, mengaku pembelian gas oleh pelanggan sejauh ini belum mengalami penurunan yang signifikan. Namun hampir setiap hari ia mendengar keluhan dari pembeli yang merasa keberatan dengan harga LPG yang terus meningkat.
2: Biasanya kalau masuknya itu setiap masuk itu 220 kalau untuk tabung gas besarnya. Kalau yang kecilnya itu 10, yang 12 325. Sekarang 400. Kalau yang 155, kalau sekarangnya 195. Maksudnya sama-sama ramai seperti biasanya. Kadang 5, 7. Iya, yang besar yang 12 kilo.
1: Wanda mengatakan dirinya biasa menyetok sekitar 20 tabung LPG ukuran 12 kg dan 10 tabung ukuran 5,5 kg untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurutnya, harga LPG 12 kg yang sebelumnya sekitar Rp325.000 per tabung kini naik menjadi Rp400.000. Sedangkan LPG 5,5 kilogram yang sebelumnya dijual sekitar Rp155.000 kini mencapai Rp195.000 per tabung. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk membantu menstabilkan atau menurunkan harga LPG agar tidak semakin membebani masyarakat. Menurut Wanda, apabila harga terus meningkat, dikhawatirkan daya beli pelanggan akan menurun dan pada akhirnya turut berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Sementara itu, saudara, kenaikan harga LPG non-subsidi turut dirasakan para pelaku usaha kuliner. Meningkatnya biaya operasional membuat sejumlah pedagang harus mencari cara agar usaha tetap berjalan. Salah satunya dengan menyesuaikan harga jual makanan. Salah seorang pedagang makanan, Sulkaika, mengaku resah dengan kenaikan harga gas LPG karena berdampak langsung terhadap pengeluaran usahanya. Ia mengatakan anggaran yang sebelumnya sekitar Rp1,2 juta per bulan untuk membeli gas kini meningkat menjadi sekitar Rp1,6 juta per bulan.
3: Satu minggu itu yang 12 liter, 12 kilo itu satu minggu. Iya, satu tabung satu minggu. Ya, satu itu, satu minggu tabung itu 300, sekarang 400. Bagaimana kalau bisa diturunkan kan, Pak? Biar enggak terlalu berat begitu kan. Ya, otomatis kan jualan kita naikkan. Kalau enggak begitu kita kan enggak dapat untung. Jadi kita naikkan setiap porsinya 5.000. Kalau enggak begitu kita enggak dapat untung, Pak. Gimana? Itu satu minggu 400.
1: Akibat tingginya biaya operasional tersebut, Sulaika terpaksa menaikkan harga dagangannya sebesar Rp5.000 per item. Keputusan itu diambil agar usahanya tetap dapat bertahan, meski ia menyadari kenaikan harga berpotensi mengurangi minat pembeli, beli pelanggan. Sulaika mengungkapkan dalam satu minggu usahanya menghabiskan satu tabung gas LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak. Menurutnya, kondisi saat ini cukup berat karena keuntungan yang diperoleh semakin menipis, sehingga ia berharap harga gas LPG dapat kembali stabil agar pelaku usaha kecil tidak terus terbebani. Saudara, Universitas Gadjah Mada UGM meningkatkan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui penerapan sistem keselamatan yang lebih terstruktur untuk memastikan keamanan mahasiswa selama menjalankan program pengabdian di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan KKN PPM UGM, Profesor Insinyur Leni Sophia Heliani mengatakan, penguatan sistem keselamatan merupakan bagian dari pembelajaran atas peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan KKN tahun sebelumnya di Maluku Tenggara. Menurutnya, keselamatan mahasiswa kini menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaan KKN, mulai dari pembekalan hingga penugasan di lapangan. Sebagai tindak lanjut, UGM menerapkan sistem keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L yang dikenal juga dengan Safety, Health and Environment atau SHE. Sistem ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengenali serta mengelola potensi risiko selama menjalankan program pengabdian.
4: Sebelum berangkat, kami ada checklist untuk diantaranya misalnya kemampuan renang, kemudian juga kemampuan pelatihan terkait dengan keselamatan di air. Itu sudah kami, kemudian terkait dengan APD, itu juga merupakan bagian dari checklist. Dan sosialisasi mengenai bahaya di lokasi KKN, artinya keselamatan di KKN itu juga sekarang lebih sistematik kami laksanakan. Nah ini saya sebagai ibu, ini lebih merasa sedikit tentram begitu ya. Namun demikian, memang mahasiswa itu memiliki dunianya begitu ya. Mereka anak-anak muda memiliki dunia untuk kemudian belajar seluas-luasnya.
1: Seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan keselamatan sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan. Di antaranya kemampuan dasar berenang, pelatihan keselamatan di air, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta pemahaman terhadap potensi bahaya yang karakteristik wilayah KKN. Profesor Leni menambahkan kelancaran pelaksanaan KKN PPM UGM tahun 2026 di Maluku Tenggara juga didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah Ohoi yang terus mengingatkan pentingnya keselamatan selama kegiatan berlangsung. UGM optimis seluruh mahasiswa dapat menjalankan program pengabdian dengan aman dan kembali dengan selamat. Saudara, kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama fraksi PDI Perjuangan, Hanura dan PKN DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara fraksi Abdul Ghani Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati Maluku Tenggara atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pada sektor pendapatan daerah, fraksi meminta penjelasan terhadap sejumlah pos pendapatan asli daerah atau PAD yang realisasinya belum mencapai target. Fraksi juga menyoroti tingginya ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta mendesak penerapan digitalisasi penuh atau e-retribusi pada sektor pariwisata, pelabuhan Ohoi, dan pajak galian C untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
5: Fraksi meminta kejelasan struktural atas pos-pos pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025 yang tidak mencapai target 100%. Eksekutif dinilai belum maksimal melakukan eksistensifikasi objek pajak baru. Postur pendapatan daerah masih didominasi secara mutlak oleh dana transfer pusat. Fraksi mendesak Badan Pendapatan Daerah untuk segera menerapkan digitalisasi penuh atau e-retribusi di sektor pariwisata, pelabuhan Ohoi, dan pajak galian C guna menutup celah kebocoran sektor pendapatan.
1: Selain pendapatan, fraksi memberikan perhatian serius terhadap tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Besarnya SILPA dapat menjadi indikator adanya kelemahan dalam perencanaan program maupun belum optimalnya pelaksanaan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah. Fraksi turut menyoroti kemungkinan terjadinya ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal dalam pelaksanaan APBD 2025. Fraksi menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan anggaran lebih banyak memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, serta menjadikan hasil evaluasi APBD sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Maka dari itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan menyatukan semua budayawan di KI. Dengan adanya kelompok budayawan yang eksis, sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata di KI. Hal ini tentu untuk mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata dan budaya.
6: Saat ini kami lagi menginventarisasi, mengajak semua, mulai dari budayawan, sejarawan, dan pegiat budaya. Nah, budayawan ini adalah orang-orang yang sejak dulu dari usia mudanya itu berkiprah di bidang kebudayaan. Bahkan ada beberapa yang kita sudah bisa sebut misalnya sebagai legend atau masro. Ini sesuatu kekuatan karena sudah adanya kesadaran bahwa potensi pariwisata kita termasuk 10 OPK. Kalau kita bicara tentang 10 objek pemajuan, di sana ada seni. Dalam seni ini, para seniman ini sudah mulai bersatu dan itulah kekuatan yang harus kita galang untuk menuju pencapaian prioritas nasional tadi.
1: Tofi menjelaskan pihaknya akan menyiapkan event atau perhelatan khusus budaya agar para budayawan dan sastrawan bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan begitu daya tarik di Kepulauan Kei makin beragam. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Maluku Tenggara, Marten Rahangmetan mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat yang dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan, sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
7: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi kami dari BPMPTSP ada pada misi pertama, yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
1: Dikatakan Rahangmetan, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional sesuai moto unggulan, yakni instansi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan di Maluku Tenggara. Saudara, nomor induk berusaha menjadi jaminan mutlak bagi seorang pelaku usaha yang dipermudah sesuai regulasi yang berlaku. Kabid Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara, Kostan Tamnye, menegaskan seorang pelaku usaha akan merasa nyaman jika telah mengantungi nomor induk berusaha NIB yang akan mendukung dari sisi permodalan terhadap permohonan dalam memperoleh kredit di pihak perbankan, termasuk pada proses registrasi dalam pelelangan proyek yang digalangkan pemerintah maupun swasta dan realisasi stimulan berusaha yang akan dikucurkan pemerintah, namun harus melalui verifikasi dokumen pelaku usaha sebagai indikator utama. Operasional usaha di Maluku Tenggara dan dipermudah akomodasi registrasinya melalui dokumen kartu tanda penduduk selaku prasyarat penduduk yang sah.
8: NIB ini memang merupakan izin yang harus sebagai bentuk perlindungan. Apabila ada pengawasan, maka dia mempunyai izin. Dan juga memberikan kenyamanan untuk konsumen yang pengguna jasanya. Dia akan merasa aman apabila usaha tersebut sudah mempunyai izin. Selain itu juga, NIB itu sangat diperlukan untuk permodalan. Permohonan kredit KUR misalnya di bank, itu syarat utamanya. Serta turut berpartisipasi dalam program pemerintah. Seperti mengikuti tender proyek atau bantuan hibah. Kemarin itu banyak yang datang mendapatkan bantuan, harus punya NIB.
1: Tamnya menilai aspek registrasi dalam perizinan saat ini telah dipermudah melalui aplikasi di handphone Android yang setidaknya seorang pelaku wajib memiliki email resmi sesuai validasi data yang bersangkutan yang akan dikirim sandi secara rahasia. Selain itu, registrasi saat ini sangat mudah dan dapat diakses dari tempat manapun setelah terkoneksi jaringan internet. Namun kendala yang sering muncul diantaranya pemahaman pengurusan dokumen yang telah berbasis digital, perlunya pendampingan teknis terkait penggunaan aplikasi. Akan tetapi layanan ini terdapat panduan untuk mempermudah setiap calon pengusaha yang ingin mengurus dokumen NIB tersebut. Saudara, sebagai sekolah menengah pertama yang baru berdiri dalam 5 tahun, SMP Patimura telah memperlihatkan kualitasnya dengan mengikuti akreditasi. Kepala Sekolah Alex Maturbongs mengatakan, pada bulan lalu pihaknya mengikuti akreditasi bertujuan agar memastikan kelayakan penyelenggaraan pendidikan dan menjamin mutu layanan belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Menurut Alex, proses ini memberikan evaluasi objektif agar sekolah dapat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas lulusannya.
9: SMP Patimura pada tanggal 9 bulan Mei kemarin itu pertama kali diakreditasi dan divisitasi hari pertama tanggal 9 dan 11. Dan puji Tuhan, dua hari lalu menerima hasil SMP Patimura terakreditasi B. Tenaga pengajar lengkap di SMP Patimura meskipun sekolah swasta, tetapi mendapat bantuan tenaga pengajar PNS ada 3 orang termasuk saya sendiri.
1: Alex mengharapkan dengan terakreditasinya SMP Patimura bisa meningkatkan kualitas baik dari segi mutu layanan belajarnya maupun lulusannya nantinya. Saudara, kunjungan kerja Gubernur Maluku Henry Kleweresa dan rombongan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jumat 26 Juni 2026 dalam rangka melihat langsung kesiapan groundbreaking Blok Masela yang berlokasi di Desa Lermatan Kecamatan Tanimbar Selatan mendapat sambutan hangat dari Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa bersama Forkopimda yang diawali dengan pengalungan syal di Bandara Matilda Batlairi Amtufu Samlaki. Usai acara penjemputan, Gubernur Maluku dan rombongan didampingi Bupati, Sekda, serta Forkopimda menuju ke ruang VIP bandara untuk sarapan. Setelah itu, Gubernur Maluku dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi groundbreaking Blok Masela yang diawali dengan dialog singkat antara Gubernur Maluku, Pangdam bersama dengan Bupati Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, dan Dandim 1507 Samlaki sehubungan dengan kesiapan yang selama ini dipersiapkan. Saudara, Gubernur Maluku Henry Kleweresa didampingi Wakil Gubernur H. Abdullah Fanat, Sekda Provinsi Maluku Sadali Li bersama seluruh pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku setibanya di Desa Lermatan Kecamatan Tanimbar Selatan disambut secara adat oleh tua-tua adat bersama masyarakat Desa Lermatan sebagai bentuk dukungan atas kehadiran Gubernur Maluku yang telah datang melihat apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Lermatan. Gubernur Maluku Henry Kleweresa dalam jumpa persnya di lapangan di hadapan awak media mengatakan kehadiran dirinya bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lebih khusus lagi di Desa Lermatan, untuk mengecek persiapan rencana groundbreaking Blok Masela atau peletakan batu pertama pembangunan lapangan abadi Blok Masela. Dan di sela-sela kegiatan, dirinya menyaksikan kegiatan dari Polri terutama dari Polda Maluku dan Polres Kepulauan Tanimbar yang melaksanakan bakti sosial dalam rangka ulang tahun Polri 1 Juli 2026, yakni pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Larmatang, termasuk mengunjungi lokasi sumur bor yang direncanakan akan mengairi beberapa keluarga, dan dalam rencana INPEX akan membangun beberapa sumur bor untuk memastikan semua keluarga di Desa Larmatang terpenuhi kebutuhan air bersihnya.
10: Kami Forkopimda lengkap ini, Gubernur, Wakil Gubernur, Panglima, Pak Kapolda, Pak Kabinda, mewakili Pak Kajati, Pak Wakajati yang hadir, Kepadan Kodairal 9 dan unsur-unsur pimpinan lain dari Provinsi Maluku, kami tiba di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekarang lebih khusus lagi di Desa Larmatang. Jadi kehadiran kami di sini untuk mengecek persiapan rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan lapangan abadi Blok Nasel. Ya. Dan dalam salah-salah kegiatan kami di sini, kami juga sekaligus ada dalam rangkaian kegiatan dari rekan-rekan Polri, terutama dari Polda Maluku dan Polres AKT, yang melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk rangka ulang tahun Polri.
1: Sebagai Gubernur Maluku, dirinya berterima kasih kepada dukungan masyarakat dan merasakan diri kondisinya yang sangat kondusif. Masyarakatnya juga sangat hangat menyambut kehadiran Forkopimda Provinsi Maluku. Kepada awak media, Rewrisa juga minta untuk menyampaikan kepada publik kondisi yang dialami saat ini. Semoga rencana peletakan atau groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses, termasuk meminta dukungan dari semua pihak, sebab Blok Masela ini demi kepentingan daerah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi mulai dirasakan para pedagang dan masyarakat di Kota Tual. Universitas Gadjah Mada UGM meningkatkan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kalmaskosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Iya, di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan kami akan sajikan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di malam ini yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Jadi dari... kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar, dengan nyanyian atau lagu-lagu rohani yang kami persembahkan untuk Anda di frekuensi 103,5 MHz. Moga-moga Anda terhibur di malam ini, dan lebih khususnya bagi saudara kita yang beragama Kristen Protestan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan nantinya juga kami akan sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id dan antara untuk Anda, karena ada juga yang nantinya kami akan buka line telepon untuk pendengar yang masih saja memantau siaran kami, untuk kami ajak untuk berpartisipasi di line telepon untuk memberikan informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di program 1 RRI Tual.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Jabar siaga kekeringan dan karhutlah hingga September. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat kekeringan

Sukabumi, dan Garut, fokus utama penanganan lanjutnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Untuk mitigasi, BPBD memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait, personil, peralatan, serta distribusi air bersih disiapkan menghadapi potensi bencana. Selain kekeringan, masyarakat diterima dan mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. BPBD juga mendorong pembuatan sekat bakar dan penyediaan tandon air. Iya, pendengar, itulah satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Tual.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Program Satu Radio Republik Indonesia. Tuan pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabung Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun, sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di ranah digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Natalan Benisiga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Natalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang gambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar global itu itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
12: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
9: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
14: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
15: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
14: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
16: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
14: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
19: Kalau di situ ada beberapa yang ikut di situ. Kalau enggak, umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
20: Oke.
19: Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya. Dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
18: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
20: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: And the next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 Hari Ritual. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat di Ruang Rindu malam ini untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu. Jika Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami di Prosatu Radio Tual, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di malam ini. Ada Sila Maisha Sanggup, ada Mahena Pura-Pura Lupa, Randy Martin Di Hatimu Ku Ini Siapa, dan David Harun Cinta Masa Tua untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, moga-moga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noh. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak tuh.
1: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dan minyak goreng?
0: Aduh ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh. Cintailah.

0: cari kerja susah, tiap hari jalan habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Eh, kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

0: Selamat malam pendengar programa Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, dan saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Ya, kami akan menyajikan informasi-informasi terkait dengan budaya daerah, tradisi, potensi wisata, budaya desa, dan lain-lainnya untuk Anda di acara Well Banbanan pada malam ini. Kami juga bakalan telepon jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di acara Well Banbanan. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkait dengan budaya atau tradisi potensi wisata Anda di Ohoy atau desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang ingin berbagi informasi-informasi di kesempatan malam ini, khususnya di acara Well Banbanan, Program 1 Radio Republik Indonesia Tual.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
3: Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
6: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar. Budaya dan tradisi masyarakat Batak. Masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan yang sangat kuat dengan warisan tradisi, filosofi, dan upacara adat yang tetap lestari hingga saat ini. Budaya suku yang mayoritas mendiami wilayah Sumatera Utara ini berpusat pada nilai gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Struktur sosial dan sistem kekerabatan dalihan Natolu. Fondasi filosofis kekerabatan Batak yang terdiri dari tiga pilar utama, Sumba Marhulahula, hormat kepada keluarga pihak istri, Elek Marboru, mengayomi kaum perempuan atau pihak penerima istri, dan Manat Mardungan Tubuh, hati-hati kompak dengan saudara semarga. Marga sistem atau nama keluarga yang diturunkan secara patrilineal, garis keturunan ayah yang mengatur larangan pernikahan satu marga dan Tarombo, silsilah garis keturunan Batak yang sangat mendetail untuk melacak hubungan persaudaraan antar generasi. Sementara itu, upacara tradisional dan ritual Mangongkal Holi, tradisi membongkar kuburan leluhur untuk mengumpulkan tulang belulang dan memindahkannya ke tugu yang lebih tinggi dan megah sebagai bentuk penghormatan. Ulosan, ritual mengalungkan kain tenun ulos dari berbagai acara adat seperti pernikahan, kelahiran maupun upacara kematian. Dan Martumpol, pendengar, tahapan pranikah dalam adat Batak Toba berupa perjanjian bersama dan pertunangan resmi yang dilakukan di hadapan pengurus gereja.

Sementara itu seni pakaian dan arsitektur, kain ulos, kain tenun tradisional sakral yang memiliki berbagai jenis dan fungsi ini berbeda berdasarkan warna, motif, dan peruntukan upacaranya. Tari tortor, tarian seremonial yang diterikan bersama dengan gerakan tangan yang khas, diringi oleh ensambel musik agung Sabangunan atau gendang bolon. Rumah bolon, rumah adat berbentuk panggung dengan atap melengkung menyerupai tanduk kerbau yang dihiasi ukiran khas bernama gorga.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

pendengar setia, kami masih menyajikan informasi-informasi tentang budaya tradisi yang ada di wilayah atau provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk Anda di acara Welban Badan pada malam ini. Dan satu sajian informasi ini tentang budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat Maluku Utara. Masyarakat Maluku Utara memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang berakar kuat dari sejarah peradaban, rempah-rempah, dan sistem kekerabatan Kesultanan Maluku Kiraha sebagai wilayah kepulauan. Keragaman identitas di provinsi ini terbentuk dari perpaduan suku lokal dan pengaruh eksternal yang harmonis. Yang pertama adalah budaya sosial dan filosofi hidup. Maluku Kiraha, fondasi budaya politik tradisional yang menyatukan empat kesultanan besar, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo,

Mariboy Ternate, filosofi lokal yang berarti bersatu kita teguh sebagai pemersatu masyarakat lintas suku dan agama. Sementara itu, budaya gotong royong tercermin dalam tradisi membangun rumah, membuka lahan, atau menyiapkan upacara adat secara bersama-sama.

Iya, pendengar, masih di budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat Maluku. Ini tentang keragaman bahasa. Bahasa Melayu Ternate. Bahasa pergaulan sehari-hari. Sebagian besar wilayah Maluku Utara dengan pengaruh kosakata bahasa Arab, Portugis, dan Belanda. Sementara itu, rumpun bahasa Austronesia digunakan oleh suku-suku di bagian selatan dan timur, seperti bahasa Bacan, Sawai, Ganing, dan bahasa-bahasa di Kepulauan Sula. Rumpun bahasa ini juga digunakan oleh suku-suku di Halmahera bagian utara dan barat, seperti bahasa Ternate, Tidore, Galila, Tobelo, dan Sahu. Sedangkan tradisi dan ritual adat iya pendengar kololi kihi, ritual adat mengitari Gunung Gamalama di Ternate sebagai bentuk doa tolak bala dan penghormatan terhadap alam. Dan ya, berikutnya adalah Pacagoyang, tradisi membersihkan tempat keramat atau situs sejarah. Ia dilakukan oleh masyarakat Tidore untuk menjaga kelestarian spiritual dan tradisi Orom Sasadu. Ritual ini adalah makan bersama sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil panen melimpah oleh suku Sahu di Halmahera Barat. Dan yang terakhir adalah bambu gilang, permainan tradisional supranatural menggunakan sebilah bambu yang diberi mantra hingga bergerak secara agresif dan dinamis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sini. Malam ni kendala kot.
1: Ha,
0: jadi macam mana Pak Sahan nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat.
0: Ha.
1: Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketung semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Ketong selesai minum teh, ketong berkumpul uang sedikit lah, ketong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: Penghidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
1: Iya deh.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
1: Iya adik, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran,

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Iqbal, operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas usulan Washington mengenai Ukraina dalam pertemuan puncak di Alaska dan usulan ini diterima oleh pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa hanya ada usulan bukan kesepakatan tentang Ukraina selama KTT Amerika Serikat-Rusia di Alaska. Jika salah satu pihak dalam hal ini Amerika Serikat telah mengajukan usulan, penyelesaian mengenai bagaimana menangani krisis ini dan pihak lain menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut, maka rasanya kurang tepat jika dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan. Itu disampaikan oleh perwakilan dari Rusia kepada para wartawan.

Dari dunia olahraga, pebasket Toronto Tempo, Marina Mohbra berhasil menyamakan rekor poin tertinggi dalam sejarah WNBA setelah mencetak 53 angka saat membantu timnya mengalahkan Los Angeles Spark 125-97 dalam laga musim reguler di Toronto, Amerika Serikat. Laman NBA mengatakan Mohbra menyamai rekor poin individual di liga yang sebelumnya dipegang oleh Liz Cambage saat pembela Dallas Wings melawan New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mohbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakoni musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub, yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brittney Shack.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti antara Portugal melawan Prancis? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Erling Haaland atau pundi gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, kalau jadi runner-up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat win. Kedua dia ngamuk. Gitu kan.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh. Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawanin siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Baik, saya coba terima pendengar pada malam hari ini Bung Aryo, boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, halo, malam.
3: Iya, warga Mas.
1: Iya, salam warga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Ini antara Prancis ya, Prancis analogi ya.
1: Iya, lawan Norwegia, The Viking.
3: Iya, karena ini udah pernah ketemu belum tim antara Prancis sama Norwegia ini sebelumnya itu, Mike?
1: Sudah beberapa kali dan itu hasilnya sama. Sekali menang, sekali kalah, tiga kali seri kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, Bung Aryo. Ya, terus ya, lalu apa?
3: Kayak ini sulit untuk diprediksi ya, Mas ya.
1: Iya.
3: Kayak ini kalau untuk pertandingan kayak
1: bilang imang juga nggak apa-apa. Oke, iya. Emang kalau imang juga tetap aja dua-duanya lolos. Baik. Iya, baik, terima kasih Pak Dian. Ya, Pak Herman di Kupang. Selamat malam. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Ya, silakan Pak Herman.
4: Ya, Prancis lawan Norwegia ya.
1: Iya.
4: Ya, memang kan apa kan keduanya sudah masih apa cukup besar ya. Dan memang nanti sebenarnya pertandingan kayak kayaknya keduanya tidak apa terlalu ngot untuk menang.
1: Oke. Okay.
4: Halo?
1: Iya, lalu kalau nggak terlalu ngot untuk menang lalu?
4: Ya, keduanya tidak terlalu ngot untuk menang, tapi mereka belum mungkin untuk bermain saja karena untuk mengejar apa gol dari misalnya Mbappe sama Haaland juga kayaknya mereka dua agak sulit juga. Mungkin pelatih akan lebih meminta untuk pertandingan berikutnya.
1: Oke, baik. Ya. Baik kalau gitu. Makasih Pak Herman. Ya, tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. Gitu, kan? Dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan. Untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka harus apa pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta-talenta baik itu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disebut pertandingan yang atraktif karena dua okay. Tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, yeah. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah 1-1, 2-2 yeah. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Karena biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang hari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah ke, penampilan yang malam dini hari nanti ada ini, ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memberi apa ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak sedap-sedap dan tetap enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih jalan apa lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas. Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan, tapi kan lagi-lagi ya kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat, dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih apa dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar, sementara Norwegia ini saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditandang ya.
1: Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya iya iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: tidak
2: semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nanti akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya, dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya. Ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kini nanti kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 di grup I bertanding antara Norwegia melawan Prancis. Meskipun dua-duanya sudah dipastikan lolos, ada anggapan bahwa nanti jangan-jangan mainnya safe, tapi tidak juga, karena juara grup akan bertemu dengan siapa, lalu runner-up grup akan bertemu dengan siapa, itu sudah terbaca. Sehingga tergantung bagaimana keinginan dari pelatih, lalu juga ofisial dan lain sebagainya untuk bisa melaju ke langkah-langkah ke babak-babak selanjutnya, mana yang dirasa secara hitung-hitungan lebih mudah untuk dihadapi lawan berikutnya. Pasti akan berhitung dengan hal itu, terutama juga untuk mengejar sepatu emas, dua penyerang antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini juga bersaing dengan Messi dan lainnya, penyerang-penyerang negara lainnya, termasuk juga penyerang Kanada, sudah mencetak hat-trick kemarin itu. Bagaimana, apakah akan diturunkan atau justru malah disimpan tenaganya untuk pertandingan lebih krusial lagi? Oh, Pak Andi di Bengkulu? Halo Pak Andi? Oh, terputus ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Dan pendengar, kini kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang beritanya sudah disampaikan juga oleh reporter RRI Bung Sugandi Afri dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Secara utuh berikut kami hadirkan selengkapnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai penyelenggara, Profesor Brian Yuliarto. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sekaligus adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang saya hormati para rektor, para guru besar, para direktur perguruan tinggi, direktur politeknik, pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi, para dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, para hadirin tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Juga para rektor universitas, para guru besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak rektornya saja di sini. Rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya.

selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi, kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan

kampus-kampus dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita.

Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia. Dalam rangka konvensi sains dan teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya

saya katakan tadi, bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia.

pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan

dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan

muncullah masyarakat-masyarakat agraris. Ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita

kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu.

insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda, harus seorang nahkoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal.

pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the man and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih,

atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini

Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua,

tidak bisa kerjasama. Jadi saudara, bernegara saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi saya sebagai pemimpin politik. Saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi.

pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpinter di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat

musuhan, maki-memaki, itu produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan. Saudara-saudara, karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpinter, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya Profesor-Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia?

0: Saya terima kasih. Kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%, dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Enggak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Ini jadi wartawan dengan segala hormat. Wartawan sudah keluar ya? Waduh. Oh, masih ada. Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Saudara-saudara, jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini, saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
5: Inilah muda tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim membedah
4: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
5: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
4: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
5: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
4: Yep.
5: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
4: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
5: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
4: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
5: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasang final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor, Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Udah apa lagi nih Bang?
3: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kursaman Tim Indonesia Menjelang Malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pelan Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, Wakil Ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP. Dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah dalam 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengendalian sampah, dan penghijauan, dan program 3 juta rumah. 1 rumah juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam pagu indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan pagu indikatif sebesar 913,82 miliar. Yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non-operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu program 3 juta rumah, di pagu indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, pagu indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI pagu indikatif 15,41 miliar yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera pagu indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi pagu indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai pagu indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun. DIPA-nya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, diantaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC, demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun, ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan, dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasional hanya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Pak. Belum.
2: Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silahkan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada MONEP, Bapaknya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik. Ya.
1: Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100, ini kebutuhan anggarannya, Pak, yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan BMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengolahan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut. Ya, pemanfaatannya lanjut.
2: Sebentar, Pak. Ya. Pak Alpa Sekjen. Coba kembali lagi dulu. Ya. Yang di Banggar siapa, ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul ini Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Okay. Biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM, perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya enggak ada. Contoh. Ini sengaja saya potong dulu, Pak, karena menurut saya ini sangat prinsip, ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih, Pak, BMN-nya. BMN-nya apa nih, Pak? Barang Milik Negara, ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain gaji pegawai. Pusat Data belum ada, Pusat Pengembangan SDM belum ada. Biro Komunikasi Publik belum ada anggaran, termasuk Biro Hukum. Masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati. Karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan? Ini hanya biro umum, Pak. Hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain...

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim. Membedah Norwegia.
0: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.

0: Seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama.

Assalamualaikum dimanapun Anda berada. Saya sudah kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Dania, berikan lagi pada Rizky Rindo kerjasama dengan Lita Soleh. Lepaskan tenaga, masuk.

Metro.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI.

0: lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ya, let's go semua. Just me dong.
0: Iya, Pak Yana. Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar. Aku kerungu masalahmu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Oh, buang banyak anu.

0: Sekian kali lagu campursari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya, Mang.
2: RRI

RRINET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINET di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINET, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: 155 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya, Hadani Sabil, ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7. Namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I. Bisa Prancis, bisa Norwegia. Ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Di mana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4 sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27 sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
1: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik. Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Antusiasme
1: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita

0: daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu Pak ya, untuk ya, kegiatan ya, antusiasme masyarakatnya ya.
0: Iya, iya. Ya.
1: Ini kan pertandingannya ya, dini hari dan pagi nih Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih Pak?
0: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, ya kita fasilitasi seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu Pak ya?
0: Iya,
1: iya.
0: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target Pak berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
0: Belum kita hitung Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
1: ya,
0: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobar ini nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur Pak?
0: 6,35, iya.
1: Oke.
0: Okay. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mamut, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak? Seperti apa?
0: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini Pak yang didukung Pak?
0: Gimana Mas?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
0: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina ya? Iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya.
0: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
0: Jadi RRI ini ya.
1: Iya, jadi sambil dengar bola Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini Pak Mamut.
0: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini,
1: pertama
0: waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mamut, terima kasih banyak, atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi Pak, silakan.
0: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi.

0: bumi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
1: Iya, iya, baik, itu, baik. Bukan. Pak Mamo, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Selamat sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
0: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangat itu adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya.
2: Begitu Mas.
1: Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
2: jadi tengah malam dengan pagi.
1: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan ya, setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di apa namanya subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Antusiasme
2: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana ini Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak, gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memberitaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan membantu. Justru ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya, yang makanannya tetap beli dong
1: gitu. Ya, makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
2: fasilitas
1: free gratis.
2: Nobar semuanya free.
1: Ya, tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM gitu, Pak,
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Ya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini, Pak, yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan, baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Ya. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
2: Oh iya, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa itu, Pak? Bocorannya, Pak?
2: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi saya minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk itu, hadir.
2: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana, Pak? Bagi
2: nanti saya. Dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
2: Oh, enggak
1: perlu
2: harus,
1: ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya, Pak, terutama di
2: Alhamdulillah sudah terasa. Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh, kan? Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan, beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama ya, menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sebagai staf daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi, Pak.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis pada penghujung tahun 2024.
4: Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Oh, gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak?
1: Ya,
3: mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Pertama,
1: ya. Nah, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih, mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Perancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Perancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka, sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka merekarkas ya, saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan, terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua okay. tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay. Kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Ya. Bahkan kalau bisa, walaupun seri, seenggaknya ada gol lah. 1-1, 2-2, ya. Atau 3-3, kan gitu seru ya? Biar gak ngantuk gitu, Bang Aryo ya?
2: Iya, baru mau ngomong. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola.
1: Gitu. Apalagi?
2: Yang sehari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya, Bang Aryo ya?
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak sedap-sedap dan tetap gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih jalan apa lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena
1: okay.
2: mereka terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar, sementara Norwegia ini kayak ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditahan Ghana ya. Nah, gitu
1: ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Yeah.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam tag performan ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya, dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Grup E antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup E. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal, dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol, Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner-up grup. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner-up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup? Atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah maupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman ketua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten 11-an, yang memang sangat

0: apa sangat potensial ya.
1: Ya,
0: dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak
1: betul
0: di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup area di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
1: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
0: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan, ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik, ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol, ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi, ya.
1: Betul.
0: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
1: Iya, juara bertahan.
0: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil,
1: ya,
0: ini membawa timnya juara, ya.
1: Ya.
0: Contoh misalnya Ronaldo, ya, itu pemain yang hebat.
1: Yeah.
0: Potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampaknya ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi. Messi juga 2022, ya, 2020-an.
1: Yeah.
0: Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
1: Iya, akhirnya melegakan sekali, ya, untuk seorang Lionel Messi bisa membuat Argentina menjadi juara. Fix, the real goat, kata netizen. Dan begitu kita coba undang pendengar, ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, Bung. Selamat dini hari.
1: Jaya, Pak Sarwi. Selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
2: Bung Yanto, salam siapa?
1: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto, ya.
1: Yeah.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini, kan ada Irak sama ini, ya.
1: Irak Senegal.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau enggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
1: Oke, 2-0 untuk Prancis, ya, Pak Sarwi, ya.
2: Iya dong.
1: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga saya.
1: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
1: Oh, Pak Toto. Ya, baik. Mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini dan seperti permainan kemarin, ya. Terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk bangsa, untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis, baik Pak Toto.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Ningsi.
4: Sehat selalu Bang.
1: Amin.
4: Iya, saya mendukung Perancis 2-1 banget. Perancis 2, begitu Bang.
1: Oh siap, ini banyak pendukung Perancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
4: Terima kasih Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Syabil.
1: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
1: Menunggu. Waduh. Bola. Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
1: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Perancis.
1: Oh, Perancis. Berapa-berapa tuh?
5: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat
1: dini hari. Ya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
1: Oh, kabarnya mana? Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya. Yeah.
6: Iya, sehat-sehat ya. Iya, ya, sehat-sehat. Saya apa? Ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
6: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
6: Iya.
1: Baik Pak Fadil.
6: Iya.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan, dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
0: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
1: yeah.
0: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya, dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
1: Iya, klub elit Eropa.
0: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
1: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput. Ya.
0: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya, kan
1: yeah.
0: Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya,
1: yeah.
0: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan, artinya jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Yeah. Kadang dari sisi non-teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
1: Ekuador
0: ya, itu di luar dugaan. Ekuador bisa memborbardir Jerman. Hmm. Harusnya orang banyak menjagokan Jerman. Tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun itu di tingkat internasional. Yeah. Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Perancis. Yeah. Meskipun memang dalam catatan head-to-head ya, Bung Sabil, dari beberapa pertemuan, Perancis memang lebih unggul ya. Dari 15 pertemuan, ini Perancis masih unggul. Jadi 7 kemenangan, sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Perancis dalam head-to-head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi, hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
1: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
0: Iya.
1: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan manfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
0: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama, Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, takalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih. Kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
1: melakukan
0: gol ya.
1: Jangan kasih bola ya. Okay.
0: Jadi jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan. Ya, tetapi penyelesaian akhirnya
1: mentok terus.
0: Kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah dan atau kadang-kadang melenceng. Tapi berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya. Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya seperti magic lah.
1: Seperti rudal yang bisa menarget.
0: Benar, gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
1: Iya.
0: Nah, ada begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Baru bangun sengaja untuk nonton Prancis Pak Andi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
1: Dukung siapa Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
1: Oh, Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Ya, kenapa milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya. Madridnya nanti.
1: Oh ya, Predator ya. Manchester City juga
7: memang,
1: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
1: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
1: Ya.
7: Apalagi banyak berkandang berkita di klub elit Eropa gitu.
1: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu ya.
1: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland, ya. Diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
7: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan, ya.
8: Dicadangkan, ya.
1: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Sorloth juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
8: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya. Untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya.
1: Yeah.
8: Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Haaland ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar, tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
1: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, nggak begitu ya?
8: Saya kira rasanya tidak demikian. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu. Untuk menurunkan sang goal getter.
1: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
8: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Ya. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya.
1: Yeah.
8: Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu, selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal. Siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang nggak ada Haaland gitu ya, Norwegia full bertahan nggak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off dan nampaknya ya, para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah. nampaknya bersiap untuk melakukan kick-off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Perancis.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Perancis.
1: Ya silakan rekan-rekan.
10: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick-off. Kick-off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung membentur mister gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mister gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxence lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxence. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya. Namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi, berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembélé, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Ousmane Dembélé, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Melebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis, ada Ousmane Dembélé. Masih Ousmane Dembélé, mengotak atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Désiré Doué, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Désiré Doué nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo. Kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt. Masih Christian menguasai bola. Ada dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat. Dari sisi sebelah kanan ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Ousmane Dembélé, tendangan langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Ousmane Dembélé langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembélé langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
11: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia
0: dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol, karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
10: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
11: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg, karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan otak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano. Kali ini masih Upamecano ke depan yang dimaksud tadi Mikel Olesya. Tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Prancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Prancis tadi. Doe ke tengah kembali kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, jadi masuk dalam Mbappe, masuk kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia kini Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix backs dari Prancis ini menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, disapu tadi maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri tadi. Sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh bek dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsford saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsford, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah. Kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke Topinati. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah. Tadi coba diambil oleh Olise, baik sekali penjagaan dari Olise, jatuh kali ini kepada Leo Ostigard, kemasukan ke Topinati, tolak kaki kanan. Jørgen Strand Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak, sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jørgen Strand Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise, bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya, bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo ke tengah kali ini. Olise, Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia, anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan. Masih ada Tukameni ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsted, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Prancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih ke biru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strander Larsen, arahkan lagi kali ini Joko, dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tukameni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi, Kali ini Tocameni dari kiri dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doue. Kali ini Tocameni masih ke tengah lagi. Pemain dari Madrid tersebut coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix. Coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele, masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kan ini Tocameni ke tengah lagi. Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone. Arahkan ke sebelah kanan, Kane Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Ostigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Ostigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2 dicocor saja tadi oleh Theo Asgard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Asgard kali ini hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan, aduh masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali, yang memang begitu lezat sekali tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik. Untuk kedua kalinya Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
12: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya, berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan, dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan, dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
11: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan, karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgard, dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean, dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
12: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia, dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya, masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini, dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
10: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi. Nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia. Kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada 2 pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe. Tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez, tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Osman Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Theo Østegård pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
13: Iya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Prancis. Nah, sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang. Ya, boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian satu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari ini untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
10: Ya, baik, terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini, saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawe tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Osman Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres, pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgard. Masih Telo Asgard ke belakang kepada Leo Østigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka mencoba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix, lebar ke sebelah kanan ada Michael Olise, kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres ke tengah kepada Telo Asgard. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya. Di sana ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener. Pindahkan bola kepada Leo Østigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez. Lakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desir Dowe. Berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah. Ada Leo Østigard, masih Leo mencari rekannya, membawa bola ke belakang. Kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob. Namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Jørgen Strand Larsen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi. Dayot Upamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Strand Larsen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola. Dari tengah lapangan pertandingan ada Michael Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouaméni, ke depan kepada Osman Dembele. Masih Osman Dembele menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Doen, nampaknya kepada Theo Hernandez. Pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Doen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Osman Dembele, kali ini ke sebelah kanan. Masih Osman Dembele kuasai bola, tendang langsung. Lagi-lagi Osman Dembele. Gol, gol, gol. Osman Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Osman Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Osman Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Osman Dembele mencetak hat-trick.
0: Ya, hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil

0: beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi nih karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
1: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung, kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvik. Dan sudah mendengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
2: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsek ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejoldirup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas, posisinya memang cukup jauh 32 meter dari gawang mainan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia, coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan, masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran, justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tchouaméni, kali ini ke Tchouaméni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tujuh adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Aurnes, masih Doe coba slap opter melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke

0: tengah lagi kepada tukang mini. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis Kone ataupun Michael Olise dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone, coba lagi seser ke sebelah kiri. Kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia, coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis. Arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andres Gjelderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano. Back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi. Bermain 1-2 kali ini Konde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tukameni. Tukameni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola. Balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali ini Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doe. Kali ini Doe coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doe menggiring bola terus masih Doe buat coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Østigard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah. Balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerja sama bersama Tukameni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini dari Mele, arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi, Fredrik Borkan. Back pass lagi jauh, kali ini kepada Leo Stegat ataupun kapten ke-11 Sandberg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Østigard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, oh, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doe, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gjelderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Magnan. Memasuki menit ke-42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten ke-11 Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kosong, 3 pemain, Dembele lagi, ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis, yaitu Mbappe. Lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan setelah unggul 3-1. Kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya. Dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone. Arahkan lagi kepada Theo Hernandez, kali ini untuk Kameni. Arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis. Ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doe. Doe tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes. Tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone, Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, berbahaya 1-2 dan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis, memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit, kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri, kali ini Prancis, oh jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Desir Doe, masih Desir Doe, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise, masih Olise, tendang langsung, wow! Olise, tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doe tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola dikuasai oleh kiper Mike Maignan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi, tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doe dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doe kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi, Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi, maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang, ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi ke sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, otak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doe, masih mencari rekannya Desir Doe, pendek saja kepada Michael Olise, ke belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun keras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua, namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi, babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi yeah. Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 ya, peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya dua ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis. Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. Mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi dan hari ini 3 gol, dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung.
0: Stabil.
1: Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah.
0: Iya.
1: Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam gol di Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya, melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain yeah. tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan. Ya, yeah. pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik. Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah. menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, ada tahu D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner-up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua, dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PPPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 28 juta tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya, masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Olsen tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain Pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike-Mikean siap-siap. Siap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stadlancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike-Mikean mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Strand Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike-Mikean. Dan selamat gawang Mike-Mikean, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike-Mikean arahkan bola ke depan kepada Olise. Kembalikan kepada Manu Kone. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Tarik mundur ke belakang kepada Mike-Mikean. Arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya. Tarik kepada Lacroix tadi. Maxen Lacroix. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Maske Oscar Bob kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andre Skjelbred. Masih Andre Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsens Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob. Masih Oscar Bob menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi. Umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob. Namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen. Ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andre Skjelbred. Masih Andre Skjelbred. Dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Prancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Prancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Burke nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang, Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan. Sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob kali ini. Lebih dekat kepada para pemain dari Prancis ke tengah lagi. Tukameni ke depan. Lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard, sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik, masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah, yang dituju tadi adalah Standard Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Perancis kali ini, Olise terus mengejar kali ini, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini. Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru lebih agresif melakukan tekanan-tekanan, tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya, sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Sempi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen, ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia, coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Østigard, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tugameni ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Berg kan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbiger. Ini masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, oh ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar ke tengah lagi kepada Tugameni ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise, ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melembung, berbahaya kali ini, satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offset terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvik, jatuh kali ini ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob, coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tugameni ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tugameni ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Arnerts mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Arnerts, tetapi pemain nomor 14 berkepala plontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Arnerts sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan kosong, kali ini para pemain dari tim Norwegia masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri, lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari, oh dicuri kali ini oleh Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan oleh penalti, Mbappe kali ini lolos dari ke kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tugameni kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis, kepada Mbappe disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Østigard, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis, Tugameni tepat di tengah bidang
3: pertandingan. Tchouaméni santai-santai saja, bahkan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tchouaméni, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio De Roof, tetapi serangan balik dilakukan. Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki, umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi, tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan 2 pergantian pemain dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Doe. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Oh, dan kesempatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemainnya ya, di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian Satu lagi tadi ada pemain Mikael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun, sepertinya Didier Bergkamp sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini, Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia, kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum diturunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan itu?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk bisa makan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekian gitu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertanyaan.

kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri, ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Perancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Perancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat. Masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Desir Drouet, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andreas Kleidrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Ostigat, bawa bola, berjalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigat, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis. Namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Pendek ke depan kepada Telo Asgard. Pada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Telo Asgard. Belakang kepada Ostigard, kembalikan kepada Asgard. Telo Asgard pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Marcus Martin Torsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Berg, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Berg mencoba membangun serangan tadi,

0: Masih Martin Thorsby, kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Markus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Østigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes. Masih Aursnes, depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Thorsby, kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada Patrick Berg, namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Markus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andreas Kjeldrup, mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia, ada Telo Asgard. Ke depan kepada Oscar Bob, kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob. Ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi, bola muntah tadi Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone. Ke depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki. Ke belakang kepada Manu Kone, main 1-2 Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, masih menguasai bola, mencari rekannya. Depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang Lacroix, masih Lacroix, kepada Konate. Masih mencari rekannya Konate, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan. Pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Desir Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung melakukan tendangan pendek tadi Desir Doe, kirimkan umpan crossing di sana, ada Ryan Cherki. Terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone, Kanu kali ini, Ryan Cherki masuki kotak penalti. Masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi. Kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe. Kylian Mbappe kali ini menguasai bola, pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing Kylian Mbappe. Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki, ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andreas Kjeldrup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Markus Pedersen, tendang bola jauh ke depan, ada Jørgen Strand Larsen. Masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bott, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan. Justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi. Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang Mas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah Berg. Coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini Berg. Sudah melambung kali ini, berbahaya. Tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang. Ataupun satu pemainnya ini, nomor 19. Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix. Dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja. Tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis. Tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini. Coba kali Konde tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia. Tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate. Dorong lagi kepada Magnan. Magnan ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni kali ini. Ataupun Ibrahima Konate. Dorong lagi ke tengah. Masih Tchouaméni. Pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix. Pemain asal Crystal Palace ke tengah lagi kepada Kone. Masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni. Arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez. Umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan. Sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya. Masih para pemain Marcus Pedersen ke tengah tadi. Diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini. Dari tengah pemain yang baru masuk Nusa. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan. Coba lagi di arahkan kali ini Ornans. Masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi. Petengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg, kapten kesebelasan dari Norwegia. Lagi-lagi ke sebelah tengah. Coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning. Ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Østigard kali ini tahan bola sejenak. Coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen. Bermain satuan dunia bersama Nusa Keradi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen. Tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini. Justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini. Dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia. Sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia. Arahkan lagi ke tengah. Ambil oleh pemain Norwegia. sayang sekali tadi. Ostigat dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran. Pemain dari tim Norwegia ini sayang tidak jelas tadi tendangan dari Ostigat. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini. Cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia, kita nantikan. Tendangan bebas saja kali ini dari belakang, Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis, Tukameni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué. Sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Maignan. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2, Theo Hernandez. Tukameni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto. Coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20, Doué kali ini. Doué lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix. Bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendribbling bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang, Ostigat. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostigat alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki kali ini. Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi. Bermain lagi 1-2 kali ini. Cherki masih pemain dari Manchester City ini. Dorong lagi ke tengah kepada Tukameni. Tukameni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi kali ini. Para pemain dari Prancis masih Barat Gola kali ini. Coba tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barat Gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini. Konde ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis. Alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doué. Doué lagi ke kanan ataupun ke tengah kali ini, masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tukameni, geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Bad Gola, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini. Masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri. Percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi. mencoba menambah keunggulan tadi Perancis, tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic. Melintasi garis tengah kali ini diheading oleh Ibrahima Konate, bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus gerorong ke depan, kali ini Kone masih mengiring bola masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia, dihadang tadi oleh Østigard, kali ini jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati tiga pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan, sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe. Doe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia, kali ini Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tuka Mendy kepada Cherki. Kali ini Cherki lewat di garis tengah, Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto, ke sebelah kanan kali ini kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri, kali ini coba menusuk, kali ini Barcola umpan tidak jadi, kali ini lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
2: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
1: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix. Dan dengan bersamaan itu, wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup. Dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia nih nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan 3 pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi, Bung Yanto, dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4, Bung Yanto?
2: Iya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar.
3: Iya.
2: Tetapi secara permainan, jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua.
3: Yeah.
2: Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya.
3: Yeah.
2: Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steyl Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisi ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup.
4: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgor, itu tadi siaran langsung sepak bola dunia Prancis versus Norwegia untuk edisi hari ini di Sabtu 27 Juni 2026.

Kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, kini jam 6 lebih 2 menit. Di ruang dengar Anda, kami hadirkan Mutiara Hati Umat Katolik untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama Pastor Amandus MSC. Jelang itu pendengar, kami punya satu lagu rohani untuk Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, saudaraku umat Katolik yang berbahagia, shalom untuk Anda. Dan kini saatnya kita ikuti Mutiara Hati Umat Katolik edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama Pastor Amandus Rehyaan MSC. Selamat pagi, shalom dan selamat mengikuti.

Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam Mutiara Hati pagi ini, Sabtu 27 Juni 2026, hari Sabtu dalam pekan ke-12 sesuai kalender liturgi gereja kita. Dengan tema perenungan kita pada pagi ini, iman yang menyembuhkan dan membebaskan. Mari kita membuka perenungan kita dalam Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dan dengan 17, yang menampilkan iman seorang perwira yang begitu besar kepada Yesus. Karena imannya, hambanya yang sakit memperoleh kesembuhan. Melalui sabda Tuhan ini, kita diajak untuk percaya sepenuh kepada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, menguatkan, dan membebaskan kita dari berbagai kelemahan hidup. Semoga melalui permenungan pagi ini, hati kita semakin diteguhkan untuk bersandar kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Ia hadir dalam berbagai macam cara untuk menyelenggarakan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik itu bisa dalam bentuk dukungan, pertolongan, nasihat, teguran, tapi juga dalam bentuk kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Kita diundang untuk membuka mata iman kita agar bisa memaknai setiap peristiwa hidup kita sebagai bagian dari kehadiran Allah yang menyertai kita senantiasa. Mari kita membuka perbandingan kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan kebaikan-Mu. Ajarilah kami memiliki iman yang teguh seperti perwira dalam Injil yang percaya penuh akan kuasa Yesus. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu menjadi kekuatan yang menyembuhkan luka-luka hati kami, menghapus keraguan kami, dan menumbuhkan harapan baru dalam hidup kami. Dampingilah kami dalam acara Mutiara Hati pagi ini, agar membawa berkat dan sukacita bagi kami semua yang mendengarkannya. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

Haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pernah kita berada pada titik hidup di mana kata-kata tidak lagi cukup. Saat luka terlalu dalam, masalah terlalu berat, dan yang tersisa hanyalah air mata yang jatuh dalam diam. Bacaan hari ini mengajak kita untuk masuk ke dalam doa yang lahir bukan dari kekuatan, tetapi dari kepedihan. Kitab Ratapan dalam bacaan pertama pada hari ini menampilkan gambaran yang sangat memilukan. Kota Yerusalem hancur, kota yang dulu menjadi kebanggaan bangsa Israel, kini mengalami penderitaan besar. Umat kehilangan harapan, para tua-tua duduk terdiam di tanah, dan anak-anak kecil pingsan kelaparan. Ini bukan sekedar kisah kehancuran fisik, tetapi kehancuran batin. Iman yang terguncang, masa depan yang terasa gelap, semua itu terjadi karena umat menjauh dari Allah dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun di balik ratapan itu tersimpan sebuah ajakan. Umat diajak untuk kembali kepada Tuhan dengan mencurahkan isi hati mereka ke dalam doa.
penulis ratapan tidak menyembuhkan luka, ia berani berkata kepada Tuhan, menelan tanpa batas kasihan. Ini bukan tuduhan penuh kebencian, melainkan jeritan iman yang terluka. Dalam kitab suci, ratapan tanda kurang percaya dan tanda putus asa, melainkan ungkapan iman yang masih berharap kepada belas kasih Allah. Ketika manusia menyadari kelemahan dan kembali kepada Allah, disitulah pintu pemulihan mulai terbuka dan tanda relasi yang jujur dengan Allah. Puncak bacaan ini sangat kuat. Biarlah air matamu mengalir seperti sungai di siang hari dan di malam hari. Curahkanlah isi hatimu seperti air di hadapan Tuhan. Kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 dan 19. Di sini kita belajar satu hal penting. Tuhan tidak meminta doa yang indah, tetapi hati yang jujur. Dalam ratapan, umat diajak untuk kembali berbaring kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Bacaan ini sangat dekat dengan pengalaman hidup kita. Pertama, berani jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita merasa harus terlalu kuat di hadapan Tuhan. Kitab Ratapan mengajarkan Tuhan sanggup menampung keluh kesah, tangisan, dan kekecewaan. Kedua, jangan memendamkan luka sendiri. Yerusalem diminta bangun dan berseru di malam hari. Doa malam, doa dalam kesunyian, sering menjadi tampak pemulihan terdalam. Ketika tidak ada orang yang mengerti, Tuhan tetap mendengar. Ketiga, ratapan bukan akhir, tetapi awal pertobatan dan pemulihan. Ratapan mengarahkan hati kembali kepada Tuhan. Dari kesadaran akan kerapuhan, lahir kerendahan hati dan pengharapan baru. Dan yang keempat, menjadi sesama yang peka terhadap penderitaan orang lain. Jika kita pernah merasakan pahitnya air mata, kita dipanggil untuk tidak menutup mata terhadap air mata sesama. Orang sakit, keluarga yang berduka, anak-anak yang kehilangan arah, atau mereka yang sedang jatuh secara ekonomi dan rohani. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk tidak lari dari luka, tetapi membawa luka kita kepada-Nya. Biarlah air mata kita menjadi doa, biarlah jeritan kita menjadi jalan kembali kepada Tuhan. Pergilah hari ini dengan satu tekad sederhana, datanglah kepada Tuhan apa adanya, dengan iman yang mungkin lelah, tetapi tetap berharap karena Tuhan setia, Tuhan sanggup mengubah ratap menjadi harapan. Dalam bacaan Injil, seorang perwira Romawi yang bukan bagian dari bangsa Israel justru menunjukkan iman yang luar biasa. Ia percaya bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, cukup mengucapkan sepatah kata, hambanya akan sembuh. Kesembuhan hati dan kesederhanaan hati, ia tidak mengandalkan jabatan, ia tidak mengandalkan kekuasaan ataupun pengaruhnya. Ia datang kepada Yesus dengan kesadaran bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan sejati. Yesus memuji imannya dan mengabulkan permohonannya. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan dua sikap penting. Pertama, keberanian untuk mengakui kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kepercayaan penuh bahwa Tuhan sanggup menolong kita bahkan ketika jalan keluar belum terlihat. Seringkali kita baru mencari Tuhan ketika mengalami kesulitan. Namun Tuhan menghendaki agar kita
selalu hidup dalam hubungan yang dekat dengan Dia. Ketika menghadapi kegagalan, penyakit, dan masalah keluarga, janganlah kita kehilangan harapan. Janganlah, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan iman yang teguh seperti perwira itu. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mengulangi inspirasi dari perwira tersebut. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga doa itu tidak hanya menjadi ucapan di bibir, tetapi menjadi keyakinan yang hidup dalam hati. Mari kita belajar dari ratapannya Yerusalem untuk bertobat dengan tulus. Dan kita belajar dari perwira Romawi untuk percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami kasih dan pemulihan yang berasal dari Allah

Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbandungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Sabtu 27 Juni 2026, hari Sabtu dalam Pekan Biasa ke-12, dengan tema perbandungan iman yang menyembuhkan dan membebaskan, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, demikian Mutiara Hati Umat Katolik edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 yang dibawakan oleh Pastor Amandus Rehaan MSC. Semoga renungan yang disampaikan pagi ini bermanfaat untuk Anda pendengar dan tentunya berarti untuk nantinya kita menjalankan dalam setiap kehidupan aktivitas kita. Nanti kita akan jumpa lagi pendengar di lain waktu lain kesempatan dengan Mutiara Hati edisi berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, Shalom.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara, kenaikan harga gas LPG non-subsidi turut dirasakan para pelaku usaha kuliner di Kota Tual. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi mulai dirasakan para pedagang dan masyarakat di Kota Tual. Meningkatnya harga jual tabung LPG 12 kg dan 5,5 kg memicu keluhan dari pelanggan karena biaya kebutuhan rumah tangga maupun usaha ikut bertambah. Salah seorang pedagang LPG, Wanda, mengaku pembelian gas oleh pelanggan sejauh ini belum mengalami penurunan yang signifikan. Namun hampir setiap hari ia mendengar keluhan dari pembeli yang merasa keberatan dengan harga LPG yang terus meningkat.
2: Biasanya kalau masuknya itu setiap masuk itu 220 kalau untuk tabung gas besarnya. Kalau yang kecilnya itu 10, yang 12 325. Sekarang 400. Kalau yang 155, kalau sekarangnya 195. Maksudnya sama-sama ramai seperti biasanya. Kadang 5, 7, iya, yang besar yang 12 kilo.
1: Wanda mengatakan dirinya biasa menyetok sekitar 20 tabung LPG ukuran 12 kg dan tabung ukuran 5,5 kg untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurutnya, harga LPG 12 kg yang sebelumnya sekitar Rp325.000 per tabung kini naik menjadi Rp400.000, sedangkan LPG 5,5 kg yang sebelumnya dijual sekitar Rp105.000 kini mencapai Rp195.000 per tabung. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk membantu menstabilkan atau menurunkan harga LPG agar tidak semakin membebani masyarakat. Menurut Wanda, apabila harga terus meningkat, dikhawatirkan daya beli pelanggan akan menurun dan pada akhirnya turut berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Sementara itu saudara, kenaikan harga gas LPG non-subsidi turut dirasakan para pelaku usaha kuliner. Meningkatnya biaya operasional membuat sejumlah pedagang harus mencari cara agar usaha tetap berjalan, salah satunya dengan menyesuaikan harga jual makanan. Salah seorang pedagang makanan, Zulaiha, mengaku resah dengan kenaikan harga gas LPG karena berdampak langsung terhadap pengeluaran usahanya. Ia mengatakan anggaran yang sebelumnya sekitar Rp1,2 juta per bulan untuk membeli gas kini meningkat menjadi sekitar Rp1,6 juta per bulan.
3: Satu minggu itu yang 12 kilo itu satu minggu. Iya, satu tabung satu minggu. Ya satu itu satu minggu bertabung itu 300, sekarang 400. Bagaimana kalau bisa diturunkan kan Pak, biar nggak terlalu berat begitu kan. Ya otomatis kan jualan kita naikkan, kalau nggak begitu kita kan nggak dapat untung loh. Jadi kita naikkan setiap porsinya 5.000, kalau nggak begitu kita nggak dapat untung Pak. Gimana itu satu minggu 400.
1: Akibat tingginya biaya operasional tersebut, Sulaiha terpaksa menaikkan harga dagangannya sebesar Rp5.000 per item. Keputusan itu diambil agar usahanya tetap dapat bertahan meski ia menyadari kenaikan harga berpotensi mengurangi minat beli pelanggan. Sulaiha mengungkapkan dalam satu minggu usahanya menghabiskan satu tabung gas LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak. Menurutnya kondisi ini cukup berat karena keuntungan yang diperoleh semakin menipis sehingga ia berharap harga gas LPG dapat kembali stabil agar pelaku usaha kecil tidak terus terbebani. Saudara, Universitas Gajah Mada UGM UGM meningkatkan mitigasi resiko dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM

0: KKN, mulai dari pembekalan hingga penugasan di lapangan. Sebagai tindak lanjut, UGM menerapkan sistem keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L yang dikenal juga dengan safety, healthy, dan environment atau SHE. Sistem ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengenali serta mengelola potensi risiko selama menjalankan program pengabdian.
1: Sebelum berangkat, kami ada checklist untuk diantaranya misalnya kemampuan renang, kemudian juga kemampuan pelatihan terkait dengan keselamatan di air. Itu sudah kami. Kemudian terkait dengan APD, itu juga merupakan bagian dari checklist. Dan sosialisasi mengenai bahaya di lokasi KKN, artinya keselamatan di KKN, itu juga sekarang lebih sistematik kami laksanakan. Nah, ini saya sebagai ibu ini lebih merasa sedikit tentram begitu ya. Namun demikian, memang mahasiswa itu memiliki dunianya begitu ya. Mereka anak-anak muda memiliki dunia untuk kemudian belajar seluas-luasnya.
0: Seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan keselamatan sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan. Di antaranya, kemampuan dasar berenang, pelatihan keselamatan di air, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta pemahaman terhadap potensi bahaya dan karakteristik wilayah KKN. Profesor Leni menambahkan, kelancaran pelaksanaan KKN PPM UGM tahun 2026 di Maluku Tenggara juga didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah Ohoi yang terus meningkatkan pentingnya keselamatan selama kegiatan berlangsung. UGM optimis seluruh mahasiswa dapat menjalankan program pengabdian dengan aman dan kembali dengan selamat. Saudara, kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama fraksi PDIP Perjuangan, Hanura dan PKN DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara fraksi Abdul Ghani Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati Maluku Tenggara atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pada sektor pendapatan daerah, fraksi meminta penjelasan terhadap sejumlah pos pendapatan asli daerah atau PAD yang realisasinya belum mencapai target. Fraksi juga menyoroti tingginya ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara terhadap dana transfer pemerintah pusat serta mendesak penerapan digitalisasi penuh atau e-retribusi pada sektor pariwisata, pelabuhan Ohoi, dan pajak galian C untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
2: Fraksi meminta kejelasan struktural atas pos-pos pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025 yang tidak mencapai target 100%. Eksekutif dinilai belum maksimal melakukan eksistensifikasi objek pajak baru. Postur pendapatan daerah masih didominasi secara mutlak oleh dana transfer pusat. Fraksi mendesak badan pendapatan daerah untuk segera menerapkan digitalisasi penuh atau e-retribusi di sektor pariwisata, pelabuhan Ohoi, dan pajak galian C guna menutup celah kebocoran sektor pendapatan.
0: Selain pendapatan, fraksi memberikan perhatian serius terhadap tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Besarnya SILPA dapat menjadi indikator adanya pelemahan dalam perencanaan program maupun belum optimalnya pelaksanaan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah. Fraksi turut menyoroti kemungkinan terjadinya ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal dalam pelaksanaan APBD 2025. Fraksi menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan anggaran lebih banyak memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik serta menjadikan hasil evaluasi APBD sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara sadar

0: bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Maka dari itu PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan menyatukan semua budayawan di KEI. Dengan adanya kelompok budayawan yang eksis sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata di KEI. Hal ini tentu mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata dan budaya.
1: Saat ini kami lagi menginventarisasi, mengajak semua, mulai dari budayawan, sejarawan, dan pegiat budaya. Nah, budayawan ini adalah orang-orang yang sejak dulu dari usia mudanya itu berkiprah di bidang kebudayaan. Bahkan ada beberapa yang kita sudah bisa sebut misalnya sebagai legend atau masro. Ini sesuatu kekuatan karena sudah adanya kesadaran bahwa potensi pariwisata kita termasuk 10 OPK. Kalau kita bicara tentang 10 objek pemajuan, di sana ada seni. Dalam seni ini, para seniman ini sudah mulai bersatu dan itulah kekuatan yang harus kita galang untuk menuju pencapaian prioritas nasional tadi.
0: Tofi menjelaskan pihaknya akan menyiapkan event atau perhelatan khusus budaya agar para budayawan dan sastrawan bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan begitu, daya tarik di Kepulauan KEI makin beragam. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Maluku Tenggara Martin Rahanmeten mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat yang dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
2: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi kami dan BPMPTSP ada pada misi pertama, yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
0: Dikatakan Rahanmeten, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional sesuai moto unggulan, yakni instansi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan di Maluku Tenggara. Saudara, nomor induk berusaha menjadi jaminan mutlak bagi seorang pelaku usaha yang dipermudah sesuai regulasi yang berlaku. Kabid Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara, Kostan Tamnya menegaskan seorang pelaku usaha akan merasa nyaman jika telah mengantongi nomor induk berusaha NIP yang akan mendukung dari sisi permodalan terhadap permohonan dalam memperoleh kredit di pihak perbankan, termasuk pada proses registrasi dalam pelelangan proyek yang digalakan pemerintah maupun swasta dan realisasi stimulan berusaha yang akan dikucurkan pemerintah, namun harus melalui verifikasi dokumen pelaku usaha sebagai indikator utama operasional usaha di Maluku Tenggara dan dipermudah akomodasi registrasinya melalui dokumen kartu tanda penduduk selaku selaku prasyarat penduduk yang sah.
3: NIB ini memang merupakan izin yang harus sebagai bentuk perlindungan. Apabila ada pengawasan, maka dia mempunyai izin. Dan juga memberikan kenyamanan untuk konsumen yang pengguna jasanya. Dia akan merasa aman apabila usaha tersebut sudah mempunyai izin. Selain itu juga, NIB itu sangat diperlukan untuk permodalan. Permohonan kredit kur, misalnya di bank, itu syarat utamanya. Serta turut berpartisipasi dalam program pemerintah. Seperti mengikuti tender proyek atau bantuan hibah. Kemarin itu banyak yang datang mendapatkan bantuan, harus punya NIB.
0: Tamu menilai aspek registrasi dalam perizinan saat ini telah dipermudah melalui aplikasi di handphone Android yang setidaknya seorang pelaku wajib memiliki email resmi sesuai validasi data yang bersangkutan yang akan dikirim sandi secara rahasia. Selain itu, registrasi saat ini sangat mudah dan dapat diakses dari tempat manapun setelah terkoneksi jaringan internet. Namun kendala yang sering muncul diantaranya pemahaman pengurusan dokumen yang telah berbasis digital, perlunya pendampingan teknis terkait penggunaan aplikasi. Akan tetapi layanan ini terdapat panduan untuk mempermudah setiap calon pengusaha yang ingin mengurus dokumen NIP tersebut. Saudara, sebagai sekolah menengah pertama yang baru berdiri dalam 5 tahun, SMP Patimura telah memperlihatkan kualitasnya dengan mengikuti akreditasi. Kepala Sekolah Alex Maturbongs mengatakan pada bulan lalu pihaknya mengikuti akreditasi bertujuan agar memastikan kelayakan penyelenggaraan pendidikan dan jaminan mutu layanan belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Menurut Alex, proses ini memberikan evaluasi objektif agar sekolah dapat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas lulusannya.
4: SMP Patimura pada tanggal 9 bulan Mei kemarin itu pertama kali diakreditasi dan divisitasi hari pertama tanggal 9 dan 11. Dan puji Tuhan, 2 hari lalu menerima hasil SMP Patimura terakreditasi B. Tenaga pengajar lengkap di SMP Patimura meskipun sekolah swasta, tetapi mendapat bantuan tenaga pengajar PNS ada 3 orang termasuk saya sendiri.
0: Alex mengharapkan dengan terakreditasinya SMP Patimura bisa meningkatkan kualitas baik dari segi mutu layanan belajarnya maupun lulusan nantinya. Saudara, kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan rombongan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jumat 26 Juni 2026 dalam rangka melihat langsung kesiapan groundbreaking Blok Masela yang berlokasi di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan mendapat sambutan hangat dari Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa bersama Forkopimda yang diawali dengan pengalungan syal di Bandara Matilda Batlayeri, Amtufu Somlaki. Usai acara penjemputan, Gubernur Maluku dan rombongan didampingi Bupati, Sekda serta Forkopimda menuju ke ruangan VIP bandara untuk sarapan. Setelah itu, Gubernur Maluku dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan untuk melihat secara langsung kesiapan lokasi groundbreaking Blok Masela yang diawali dengan dialog singkat antara Gubernur Maluku, Pangdam bersama dengan Bupati Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, dan Dandim 1507 Somlaki sehubungan dengan kesiapan yang selama dipersiapkan. Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa didampingi Wakil Gubernur H. Abdullah Fanat, Sekda Provinsi Maluku Sadalili bersama seluruh pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku setibanya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan disambut secara adat oleh tua-tua adat bersama masyarakat Desa Lermatang sebagai bentuk dukungan atas kehadiran Gubernur Maluku yang telah datang melihat apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Lermatang. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam jumpa persnya di hadapan awak media mengatakan kehadiran dirinya bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih khusus lagi di Desa Lermatang untuk mengecek persiapan rencana groundbreaking Blok Masela atau peletakan batu pertama pembangunan lapangan abadi Blok Masela, dan di sela-sela kegiatan dengannya menyaksikan kegiatan dari Polri, terutama dari Polda Maluku dan Polres Kepulauan Tanimbar yang melaksanakan bakti sosial dalam rangka ulang tahun Polri 1 Juli 2026, yakni pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa Ler Matang, termasuk mengunjungi lokasi sumur bor yang direncanakan akan mengaliri beberapa keluarga. Dan dalam rencana, Inpex akan membangun beberapa sumur bor untuk memastikan semua keluarga di Desa Ler Matang terpenuhi kebutuhan air bersihnya.
5: Kami Forkopimda lengkap ini, Gubernur, Wakil Gubernur, Panglima, Pak Kapolda, Pak Kabinda, mewakili Pak Kajati, Pak Wakajati yang hadir, Kepadan Kodairal 9, dan unsur-unsur pimpinan lain dari Provinsi Maluku, kami tiba di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekarang lebih khusus lagi di Desa Ler Matang. Jadi kehadiran kami di sini untuk mengecek persiapan rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan lapangan abadi Blok Masela. Ya. Dan dalam di sela-sela kegiatan kami di sini, kami juga sekaligus ada dalam rangkaian kegiatan dari rekan-rekan Polri, terutama dari Polda Maluku dan Polres KKT, yang melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk dalam rangka ulang tahun Polri.
0: Sebagai Gubernur Maluku, dirinya berterima kasih kepada dukungan masyarakat dan merasakan kondisinya yang sangat kondusif. Masyarakatnya juga sangat hangat menyambut kehadiran Forkopimda Provinsi Maluku. Kepada awak media, Lewarisa juga minta untuk menyampaikan kepada publik kondisi yang dialami saat ini. Semoga rencana peletakan atau groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses, termasuk meminta dukungan dari semua pihak sebab Blok Masela ini demi kepentingan daerah, masyarakat, bangsa dan negara. Berita terakhir saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Pak Willy. Halo, selamat pagi Pak Willy.
6: Halo, selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya Pak.
6: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Sabtu 27 Juni 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh cuaca cerah berawan pada pagi hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 20 km per jam dan tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah dengan nilai 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karya Satu Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Pak Willy untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi turut dirasakan para pelaku usaha kuliner di Kota Tual. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Lagera mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, dan nantikan kami akan kembali perbarui informasi Anda melalui sajian Warta Berita Sentral pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

93.1 RRI Tualdi Langkur menemani Anda pendengar jam 7 lebih 9 menit kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda pada jam 8.00 waktu Indonesia bagian timur akan kita ikuti dialog untuk edisi hari ini, di mana kami akan hadirkan terkait dengan dialog olahraga spesial untuk Anda pendengar pecinta bola yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Dan hari ini pendengar, untuk dialog interaktif Pesta Bola Dunia di 2026 akan hadir di studio pendengar ada narasumber Bapak Antonio Serenjaan dan ada Pak Ridwan Renwarin, Kepala Bank Maluku, Maluku Utara Cabang Tual. Ada juga Bapak Uta Safsafubun akan hadir di studio pagi ini pendengar, membahas topik terkait dengan euforia menuju 32 besar Piala Dunia 2026. Ini di mana saatnya adu mental dan kualitas. Ya, akan dipandu nanti pendengar oleh host kami yang sudah mahir dalam bidangnya juga ini. Ada Bung Ibnu Rahareng akan hadir di ruang dengar Anda pendengar. Tentunya Anda penggemar bola, Pesta Bola Dunia di tahun 2026 tidak ketinggalan dengan permainan, juga jadwal permainan yang disampaikan oleh FIFA ya. Pasti Anda sudah juga menyimpan banyak kenangan juga. Kok kenangan ya? Iya, bagaimana cara main dari tim kesayangan Anda hingga kini menuju ke 32 besar. Nah, Anda nantinya bisa ikuti juga prediksi-prediksi ya yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kami sejauh ini Pesta Bola Dunia ini berlangsung, yang mana nantinya di 32 besar menyisikan 16 besar, dan tentunya ada prediksi-prediksi terkait dengan permainan di lapangan nanti menuju 16 besar. Pendengar, untuk itu kami punya beberapa lagu pilihan temani aktivitas Anda di pagi ini. Berharap Anda kabar baik, mentari yang cukup cerah menyambut tentunya kita pendengar untuk bersiap diri melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Namun hari ini di weekend, berharap Anda lebih menikmatinya lagi bersama dengan keluarga di rumah dengan berbagai tugas dan tanggung jawab Anda sebagai suami, istri, anak-anak dan keluarga pastinya. Baik, ke-12 kini bergeser dari jam 7 pendengar, jangan lewatkan kebersamaan kita di dialog olahraga untuk pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda pukul 8, satu jam kebersamaan kita hingga nanti di pukul 9.00.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Terima kasih pendengar, Anda juga memantau kami di streaming RRI Digital. Pendengar, kami selanjutnya hadirkan perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi ya se-Indonesia, tentunya termasuk di Maluku. Pendengar, ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang mana menyampaikan perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Di mana untuk Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di hari ini. Sedangkan di Pekanbaru berkabut, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung udara kabur. Ini juga diprediksi di Jawa, Serang hujan dengan intensitas sedang. Lalu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Sedangkan untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, ada berawan terjadi di Mataram, di Kalimantan juga Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Palangkaraya diprediksi berawan hari ini. Samarinda dan Banjarmasin diprediksi oleh BMKG berawan tebal. Sedangkan untuk Sulawesi, Mamuju, Palu, Kendari diprediksi dengan intensitas ringan. Untuk Makassar dan Gorontalo berawan tebal, saudara. Nah, di Manado sendiri ini diprediksi akan berawan tebal. Dan untuk Maluku dan Papua, lebih khusus untuk Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, ini di Ternate diprediksi berawan tebal. Untuk Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke diprediksi oleh BMKG Nasional akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Nabire untuk hari ini. Ya, masih aman ya untuk perakiran cuaca hari ini. Semoga aktivitas Anda juga berjalan lancar, apalagi yang sudah berencana untuk berangkat menggunakan pesawat maupun pelayaran laut. Semoga dilancarkan perjalanan Anda. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pada jam 8.00 nanti akan kita bersama di dialog untuk

Isi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, yang mana akan menghadirkan topik terkait dengan Every yang menuju 32 besar Piala Dunia 2026 atau saatnya adu mental dan kualitas. Pendengar, akan kami bahas bersama 4 narasumber. Ada Bapak Antonio Serenjaan, ada Bapak Ridwan Renwarin dan juga Kepala Ban Maluku, Maluku Utara Cabang Tual. Dan yang terakhir ada Bapak Uta Safsafubun akan hadir di studio pagi ini jam 8 hingga jam 9.00. Kami temani Anda 1 jam yang mana akan dipandu oleh host kami, Ibnu Rahareng. Iya, sesuai dengan apa yang sudah kita saksikan hampir seminggu lebih, bagaimana perkembangan pesta bola dunia saat ini, dan tim-tim kesayangan kita juga ada yang sudah sah untuk lolos ke babak selanjutnya atau 32 besar, dan ada juga harus tertinggal di babak penyisihan. Nah, di 32 besar nanti mendengar akan menyisihkan 16 besar untuk nantinya menuju ke partai final nanti. Dan bagaimana dengan tim Anda, tim kesayangan Anda seperti apa? Nanti kita ikuti prediksi-prediksi yang disampaikan juga oleh beberapa narasumber yang nantinya hadir di studio pagi ini pendengar, terkait dengan topik Euforia menuju 32 besar Piala Dunia 2026, saatnya adu mental dan kualitas. Ya, bukan saja mental tetapi kualitas juga dipertaruhkan di yang namanya pesta bola dunia ya. Ya, sebagai penggemar bola, tim kesayangan Anda saat ini seperti apa? Nah, masing-masing tentunya sudah melihat, menyaksikan secara langsung pertandingan yang dilakukan. Tim kesayangan Anda sudah berusaha, sudah bermain dengan baik, tetapi itulah harus kita akui bahwa tim kesayangan kita harus kalah, tidak maju ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ada juga yang masih konsisten dengan Piala Dunia beberapa tahun lalu, yang mana masih masuk atau lolos ke 32 besar dan berdoa tentunya untuk melaju ke 16 besar. Nah, harapan-harapan untuk Anda pendengar, dari Anda, untuk tim kesayangan Anda nantinya lolos di babak selanjutnya ya. Terkait dengan prediksi ini, kami hadirkan narasumber untuk Anda pendengar di pagi ini melalui dialog interaktif. Anda juga bisa nantinya berkomentar di beberapa platform digital kami pendengar, akan live untuk Anda di Facebook RRI Tual dan juga melalui YouTube RRI Tual terkait dengan dialog interaktif pesta bola dunia untuk hari ini. Jelang itu pendengar, kami punya beberapa lagu temani aktivitas pagi Anda. Berharap weekend Anda lebih menyenangkan, memilih di rumah bersama keluarga adalah hal yang tentunya menyenangkan. Iya, ataukah Anda punya rencana lain di hari ini yang mana bisa bersama dengan keluarga untuk menikmati tempat-tempat wisata? Ya, mumpung dari kemarin semalam ya cuaca cukup baik ya. Sudah kelihatannya sudah tidak ada angin yang begitu kencang seperti beberapa hari yang lalu. Ini lebih tenang. Nah, semoga weekend Anda juga lebih lancar. Ataukah hari ini Anda punya rencana untuk jalan-jalan menjenguk orang tua, silaturahmi dengan keluarga? Ya, sudah pasti momen yang ditunggu-tunggu selama beberapa hari kerja kemarin. Pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Pendengar Pro 1 RR Ritual, Anda yang juga menyaksikan dan ikuti siaran kami melalui platform kami di sejumlah media sosial. Selamat pagi di hari Sabtu 27 Juni 2026. Kita kembali untuk sajian spesial Pesta Bola Piala Dunia 2026. Program 1 RR Ritual dan saya Ibnu sudah ada rekan saya Iqbal. Selamat pagi Bung Iqbal.
1: Selamat pagi Bung Iqbal.
0: Selamat pagi, kita akan menemani pendengar dan pemirsa kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kalau saja Bung Iqbal, kemarin kita sudah bersama dalam sesi seperti ini, Pesta Bola, tapi itu dengan komunitasnya. Kali ini dengan beliau-beliau yang pokoknya ini kita sudah sangat kenal, tapi untuk di studio ini spesial sekali nih pagi ini ya.
1: Iya, sangat spesial sekali karena banyak juga ya fans-fans dari, ya, apalagi sekarang udah mau menuju 32 besar.
0: Iya. Beliau-beliau fans, tapi banyak yang fans beliau-beliau juga nih. Iya. Apalagi ada yang jam terbangnya luar biasa di dalam stadion, bahkan lebih dari itu. Jadi kita langsung saja mengenal beliau-beliau dulu nih. Yang pertama Pak Karel Rahayaan atau Pak Kace, akrabnya Pak Kace ya. Ya. Beliau ini staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan ya di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi Pak Kace.
2: Pagi. Beliau, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beliau mewakili Bapak Bupati yang seyogyanya hadir ya. Tapi pagi ini beliau ini, tapi tetap semangat ya Pak ya.
2: Semangat.
0: Semangat Maluku Tenggara untuk olahraga.
2: Semangat untuk ke Maluku Pulauan Tenggara.
0: Kemudian di samping beliau ada Bapak Anton Renyaan. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, alias Arens.
0: Yes. Arens Pak ya. Ya. Oke, beliau yang begitu apa ya? Ini bilang garis keras ya Pak ya?
3: Ya.
0: Garis keras, garis keras tim Brazil.
3: Ya, tim Samba.
0: Samba. Ya. Oh, ini nanti kita mau tanya juga nih, karena yang mau kita hadapi sekarang ini nih, beberapa jam lagi ya, dua putaran 24 jam berikutnya ya.
1: Yang berikutnya buat menuju 32 besar.
0: Ini. Nah, yang berikutnya di sebelah Pak Anton ini nih yang. Sudah sering diperkenalkan, tapi ini beliau baru muncul nih. Jadi Anda yang saat ini menyaksikan, kami perkenalkan langsung Bapak Jack Resubun. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi, famos.
0: Famos, famos. Itu sudah langsung. Ya, jadi beliau adalah Kepala RR Ritual. Tapi karena kecintanya pada tim Spanyol Pak ya.
4: Siap.
0: Dan beliau juga akan membawa kabar bahwa bukan hanya Piala Dunia 2026, tapi ada 2022 Pak ya, yang sampai di Cina.
4: Oh, 2023 saya tidak ikut di Piala Dunia, tapi saya ikut di Asian Games
0: ya?
4: Di Hangzhou.
0: Yes.
4: Kemudian ke tahun 2013 di Myanmar.
0: Iya. Itu dia. Jadi kita akan dari Kepulauan Kei menuju kemana-mana pagi ini nih. Tapi membawa kesegaran dan semangat untuk sportivitas. Dan kemudian ini salah satu juga nih yang kita bilang ini banyak yang sudah mendengar, tapi sekarang ini Pak Uta bagaimana ya? Ini beliau sudah hadir juga nih di perbincangan pagi ini dan di sajian kami. Pak Uta Sapsahubun, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salve. Shalom. Beliau ini yang fans tim Tango
5: Argentina.
0: Tapi Bung Iqbal, nanti di setelah kita bincang-bincang dengan beliau-beliau tentang apa yang nanti kita hadapi 32 besar ya, sekarang sudah mau kita masuki. Ada juga satu event akan kita lakukan bersama dengan Pemda.
1: Apa itu?
0: Dan Bank Maluku. Nanti ada Pak Kepala Cabang Bank Maluku juga nih mau hadir. Beliau fans Belanda kebetulan nih. Oke, jadi Bung Iqbal, juga bapak-bapak, fans-fans tim-tim kebanggaan di Piala Dunia 2026, kita akan berbagi nih seperti apa bapak-bapak mau kasih apa optimisme ke tim-tim kebanggaan. Tapi kita dari ini dulu nih, Bapak Kace dulu nih mewakili pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tentang euforia sepak bola yang saat ini ada di Kepulauan Kei. Seperti apa Pak?
2: Ya, terima kasih para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, lebih khusus yang ada di Tanah Kei. Pemerintah daerah menyambut dengan sukacita pesta euforia bola untuk tahun 2026. Dan pemerintah daerah berkeinginan untuk bagaimana menyatukan seluruh potensi fans yang merupakan kekuatan pembangunan di Maluku Tenggara dalam satu event yang sangat besar, yaitu Nobar. Dan ini berdasarkan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur, bupati seluruh Indonesia. Dan ini sesuai dengan surat yang bernomor 400.2.7/4667/SJ tanggal 15 Juni 2026. Dan mendasari surat ini, Bapak Bupati yang terhormat Bapak Muhammad Tahir Hanubun berkeinginan sekali bagaimana untuk membangun keutuhan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan sekaligus pertumbuhan ekonomi, yaitu UMKM. Nah, untuk itu Pemda berkeinginan dan telah melakukan rapat bersama dengan lintas sektor yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 yang juga melibatkan Kepala RRI juga bersama, ada Telkomsel, ada PLN, iya, ala BPDM dan seluruh stakeholder lain, dan ini mendapat dukungan full.
0: Iya.
2: Dan nanti kita menggunakan di serbaguna. Iya. Dan posisi sampai kemarin saya juga pantau seluruh gedung dan sebenarnya semua sudah siap, tinggal hari ini di fasilitas lain ya, nanti ditunjang oleh juga RRI,
0: iya,
2: oleh Telkomsel, iya, oleh PLN.
0: Wah.
2: Dan ini diharapkan arahan dari Pak Bupati kepada saya sesuai dengan arahan rapat bersama saat itu tadi malam, bahwa diharapkan agar UMKM yang ada di sini semuanya bisa berada di lokasi serbaguna dan pasti ya para pengunjung yang begitu banyak sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa hidup.
0: Ya.
2: Dan juga mengharapkan agar kita semua menjaga Kamtibmas.
0: Iya.
2: Nah, ini harapan dari Pak Bupati bahwa untuk Maluku daerah yang pertama menelanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri. Ini Kabupaten Maluku Tenggara yang nanti rencanakan pada hari Senin tanggal 29 itu mulai.
0: Mantap deh. Nah,
2: dan
0: bangga sekali nih pada Kabupaten Maluku Tenggara. Dan persis di samping Pak Kaca itu ada Bapak Wakil Rakyat kita. Ini jadi sekaligus saja ini, sekaligus tanggapan. Tapi bagaimana? Karena ini yang paling apa ya, Bung Iqbal ya, yang paling seru nanti ini, bahkan sekarang ini sudah mulai hangat dalam perbincangan, adalah tim Samba akan melawan apa ya?
5: Prediksinya ini akan lawan Jepang.
0: Versi
5: Jepang.
0: Kita itu tentara-tentara Nippon.
5: Iya.
0: Jadi bagaimana ini tim Samba punya fans di Kepulauan Kei selaku wakil rakyat juga ini melihat ini dan prediksinya langsung Pak.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Shalom.
0: Shalom. Salve.
3: Iya. Bahwa berkaitan dengan fans tim Samba, memang yang pertama saya sudah

0: kemudian pemain-pemain ternama besar itu juga top dan hebat. Nah, karena itu tertarik, sehingga dalam tertarik pada permainannya, terus hal-hal lain menjadi dukungan yang kuat untuk tim Sabah. Dan oleh karena itu, maka coba kita memprediksi melihat dari pertandingan babak penyisian ini awal. Saya sudah memprediksi bahwa tim Sabah ini kemudian akan berhadapan dengan tim terkuat, salah satu tim terkuat di dunia ini di semifinal. Ya, katakanlah saja seperti Argentina. Itu saya prediksi kuat di semifinal ini akan berhadapan. Dan mudah-mudahan saja keluar sebagai pemenang.
1: Jadi ambisinya untuk dapat 6 bintang ini besar sekali ya. Jadi bagaimana dengan tim yang tadi digadang-gadang mau berhadapan di ini nih, Pak Uta?
2: Baik, yang pertama sebagai warga masyarakat pencinta sepak bola di Maluku Tenggara, khususnya momen World Cup, kita memberikan support penuh kepada pemerintah daerah untuk menggelar nobar untuk dalam rangka juga peningkatan pendapatan masyarakat dari sisi UMKM.
1: Iya.
2: Tapi di sisi lain saya juga dari sisi historis sejak mengenal sepak bola saya hanya satu saja, Argentina sampai dengan saat ini. Dan kita tahu 1978 Argentina selalu tampil dengan figur-figur yang sangat mumpuni, dengan manajer tim yang luar biasa waktu itu, Mario Kempes. Dan tahun 1986 kita tahu tim Argentina yang begitu mantap, solid, tapi keluar lagi dengan Maradonanya, dengan gol tangan Tuhannya. Dan 2022 Argentina itu keluar lagi dengan Messi dan sangat luar biasa, sehingga orang terkadang melihat Argentina seakan-akan bahwa timnya bagus, tetapi ada satu saja yang paling menonjol, dan itu terbawa Mario Kempes, Maradona, sekarang Messi. Dan kami sangat yakin 2026 ini Argentina akan mengambil kembali juara itu untuk 4 bintang.
1: 4 bintang ya?
2: Kira seperti itu.
1: Wah, kacangnya. Lalu sekarang yang Spanyol ini gimana?
3: Pertama apresiasi untuk pencinta bola di Kepulauan Kei dulu.
1: Iya.
3: Saya tidak tahu bahwa apakah ketika Persemalra dulu euforianya seperti ini atau tidak, tetapi ini ada spirit kuat. Dan terima kasih Pemda Maluku Tenggara menyiapkan kanal untuk siapa saja bisa bersatu untuk menyaksikan secara bersama-sama, karena sepak bola itu sarana pemersatu. Itu poin dulu. Karena mungkin sejak saya dan Pak Uta kami masih sekolah dulu, rasanya berapa episode Piala Dunia ini, hampir sangat lama baru saya bisa menonton di, menikmati di Kei. Dan saya jujur bahwa fans semua negara di Kei luar biasa, pawainya apa luar biasa, tinggal bagaimana dikelola sumber daya ini menjadi kekuatan, salah satu suplemen dalam pembangunan. Nah, bicara Spanyol, kalau secara tim minder lah sama Brasil, Argen, karena ini maha bintang semua. Tetapi jangan lupa bahwa industri sepak bola hari ini sudah merata. Spanyol, ya karena ini semuanya benua Amerika. Kalau Spanyol di Eropa, pemegang Piala Eropa terbanyak itu. Nah, dan Spanyol tidak memiliki maha bintang, tetapi filosofis kolektivitas tim dengan kekuatan di lini tengah, saya percaya Pak Anton dan Pak Uta juga tahu itu, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan saya berharap bahwa justru saya memilih finalnya dengan Argen. Karena apa? Bahasa Argen dan bahasa Spanyol itu sama. Jadi tidak bisa ada kode-kode ataupun dalam bahasa-bahasa tertentu, kecuali bahasa isyarat. Kalau bahasa komunikasi sesaling mengerti mungkin itu. Tapi nanti sebentar jam 9 main. Saya melihat bahwa Luis de la Fuente sampai hari ini belum menurunkan starting 11 yang lengkap sesungguhnya. Karena masih harus menyimpan pemain-pemain untuk menjaga ritme konsistensi pemain itu hingga ke fase-fase knockout. Mungkin itu.
4: Tapi Bapak pede buat nanti jam 9 ini lawan Uruguay, apalagi Uruguay adalah tim yang kuat.
3: Iya, Uruguay bukan di era Luis Suarez atau Diego Forlan.
1: Iya.
3: Tetapi Spanyol

0: Spanyol sudah memiliki Gavi, Pedri, Yamal, dan Nico William yang menjadi the young generation dalam membangun kekuatan La Furia Roja itu.
1: Tapi memang benar Bung Tino, kalau melihat skuad kekuatan Spanyol ini emang di pemain-pemain mudanya yang masih pada fresh gitu dibanding peserta Piala Dunia yang lain ini.
2: Tapi bukan berarti Rogai ini juga salah satu dari yang pernah meraih ini trofi kemenangan ini.
1: Iya, kebetulan enggak empat kan, dua waktu sebelum terselenggaranya Piala Dunia, waktu Olimpiade, dan dua setelahnya. Jadi enggak bisa dipandang sebelah mata juga.
2: Kalau apa namanya Pemda sendiri melihat ini nih Bung Kace, yang walaupun secara pribadi ada ini juga yang kita boleh tahu dari Bung, maaf Pak Kace, Pak Kace sendiri jagokan tim mana secara pribadi?
3: Ya kalau secara pribadi saya memang jagokan Portugal.
2: Portugal ya?
3: Ya Portugal.
2: Iya, tapi melihat banyaknya samba tim Argentina dengan euforia-euforianya ini, ini bagaimana ini? Kita yang lain ini jangan sampai kalah juga kan?
3: Untuk di Maluku Tenggara lebih khusus yang kami pantau hampir ya hitung 20 hari ya pertandingan. Ini kekuatan berkaitan dengan tim-tim besar nih, baik dari tim Amerika lebih khusus untuk ke Maputa punya Agen dan juga Bapak Arens untuk ke Samba. Ini memang face-nya luar biasa.
2: Iya.
3: Dan selama kami pantau dua ini, dua besar termasuk dengan Belanda, tidak ada gesekan-gesekan yang secara fisik di pawai-pawai terhadap tim-tim. Malahan memberikan sport hanya ya itulah di matches biasa.
0: Iya, iya.
3: Dan ini kami rasa bangga karena lewat momen ini banyak kebukuan-kebukuan tercair antara ASN.
2: Iya.
3: Ini lebih khusus. Okay. Kami bangga termasuk di tengah-tengah masyarakat.
2: Jadi bola
3: sekian guys. Bola dapat mempersatukan perbedaan.
2: Itiante.
3: AMN itulah. Ini momen yang sangat bagus sehingga Pak Bupati ngambil langkah ini supaya lebih mempererat lagi sehingga kita mau nonton dalam satu gedung, biarlah kita beda pilihan tetapi menjadi satu kekuatan pembersatu untuk membangun Maluku Tenggara.
2: Eba Hanarun. Nerakia Bekwanto. Wahana Hiraf Enfo Brazilian atau bintang NN level B?
4: Ya biasalah dalam olahraga apalagi bola kaki.
2: Iya.
4: Itu tanggapan-tanggapan itu biasa.
2: Iya.
4: Tetapi kenyataan pada kita bisa mengukur pada permainan, materi permainan dan pemain-pemain. Jadi di sana tidak hanya satu, tetapi dia menyebar merata untuk tim Samba.
2: Iya.
4: Jadi tidak, bagi saya tidak dapat diragukan tuh image-image yang segala macam itu. Tetapi tim Samba tetap akan keluar sebagai pemenang. Nah ya, kita lihat pemain-pemain utama seperti di tim-tim lain, khususnya untuk tim Samba Brasil, jagonya belum turun.
2: Oh begitu.
4: Ya.
2: Sama seperti yang tadi ya, Spain bilang.
4: Jagonya belum turun.
2: Ya.
4: Nah itu aja sudah membuat suatu euforia yang bagus dan juga tanggapan-tanggapan negatif, apalagi jagoannya ya turun, itu pasti lebih berbahaya.
2: Oh, itu suhu belum turun belum turun gunung.
4: Belum turun gunung, memang yang kita lihat secara nyata ya dalam permainan-permainan kemudian belum ditampilkan untuk saat ini. Saya tidak sebutkan nama, tapi pasti mendengar sekalian sudah tahu dan paham itu.
2: Yeah.
4: Nah, sehingga ya nanti satu waktu akan muncul sebagai jago, memang jago. Jadi 6-5 bintang ditambah lagi jadi satu bintang untuk jadi 6. Nah, dan yang berikut. Tanggapan pemerintah daerah saya juga senang ya, turut mengapresiasi bahwa Maluku Tenggara ini sejak dulu itu untuk bola kaki itu luar biasa sebagai sarana pemersatu.
2: Yeah.
4: Nah, jadi apa yang dikatakan tadi itu benar. Nah, sehingga oleh karena itu para pemerhati, pemerintah daerah dan lain sebagainya bisa mendukung hal-hal seperti ini untuk persoalan-soalan bola kaki. Jadi baik di Maluku Tenggara sebagai sarana pemersatu. Dia tinggalkan pikiran-pikiran ataupun kegiatan-kegiatan lain yang kurang baik. Tetapi lebih pada sesuatu yang positif. Ya, kalau bola kaki kan bagus tuh. Nah, saya belajar dari dulu Langur Cup, terus apa itu Polisdom punya kegiatan itu Bayangkari Cup dan seterusnya, itu rutin setiap tahun, rutin setiap tahun. Jadi bertemu terus muncul rasa persaudaraan, kekeluargaan, itu sangat luar biasa. Jadi positifnya tinggi. Nah,
2: jadi Bapak Anton harap ini kalau bisa apa namanya strategi ataukah teknik-teknik bermainnya dari Messi, Messi lagi, aduh ini bagaimana nih, sudah salah sebut Messi,
4: Neymar. Iya. Yeah.
2: Saking terkenalnya itu Pak Uta ya.
4: Ya memang karena fansnya beda-beda. Tapi sebetulnya menuju ke Neymar sebetulnya.
1: Sama-sama pengguna nomor 10.
2: Jadi begitu bagusnya Neymar punya permainan ini bisa diterapkan juga di KI ini Pak ya.
4: Ya dari awal tadi kan saya sudah bilang sebetulnya di KI ini tipe permainan tim Samba Brasil itu sama dengan kita orang KI, suku KI, pemain-pemain di KI. Jadi bagus, sebetulnya bagus sekali. Nah sekarang tidak lagi sudah mendunia ya, jadi orang di rumah bisa menonton, di HP juga bisa melihat. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang bagus ke depan. Ya, ke depan itu pasti bagus. Nah, tinggal saja event-event ini diadakan, terus kemudian di-sponsor. Nah, saya pikir luar biasa. DKI ini akan maju soal bola kaki.
2: Ya. Apalagi persoalan Pak Uta ya. Itu pernah berjaya tuh Pak Uta yang terakhir saya yakin Pak Uta masih ini dengan Persemandra kan atau?
5: Oh ya, memang dulu kita tergabung di kesebelasan salah satu peserta Persemandra yaitu ya Fangbur FC dan juga Jarum.
0: Jarum
5: Dan pada saat itu memang jaya-jayanya waktu itu. Betul, tapi betul. Ada hal menarik. Sepak bola ini mempersatukan, tapi kadang-kadang juga Fangbur kalau lawan set hand juga
0: elemen-elemen
5: benturan itu. Jadi bagus juga kalau memang Pemda memikirkan ke depan untuk event-event ini diselenggarakan terus. Saya rasa ini sangat luar biasa, apalagi kita punya kepala RRI yang sangat mensupport. Ini sangat luar biasa, dia konektivitas ini sangat luar biasa. Sehingga kita tunjang saja dengan suasana yang kondusif, maka semuanya akan maksimal, kira-kira seperti itu.
2: Lalu kalau Argen sendiri memang memunculkan apa namanya Maradona, sekarang ini Messi, lalu orang bilang itu sudah mengandalkan itu saja.
5: Boleh, tapi harus dicatat bahwa sepak bola itu tidak ansi mempertaruhkan fisik. Tapi Argen menampilkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara atau tim lain.
2: Apa itu?
5: Yaitu inteligensi. Messi, orang melihat dia saat ini dengan usia 39 tahun. Seakan-akan dia sudah tidak produktif. Tapi IQ, kemampuan kapasitas intelektual di lapangan, itu melebihi semua pemain dunia saat ini. Baru saja selesai melawan Aljazair kemarin dan pemain-pemain Aljazair mengatakan bahwa ternyata mereka sangat takut ketika Messi berdiri diam di dalam lapangan atau berjalan 1-2 langkah. Itu sangat berbahaya karena di situ intelektual, inteligensi, naluri pemain sepak bola profesionalnya beliau tunjukkan. Dan sekali 2-3 detik beliau pegang bola itu gol. Dan itu tidak dimiliki oleh pemain lain yang ada sekarang. Jadi kalau tadi dari tim Samba bilang beliau mereka belum maksimalkan atau belum turunkan apa namanya
0: Neymar,
5: Neymar dan lain sebagainya, Argen sudah menurunkan kurang lebih 85%.
2: Iya.
5: Tetapi belum mengoptimalkan untuk permainan 100%.
2: Berarti semua ini mesti sembunyi nih ya?
5: Iya, karena ya, semuanya juga Argen seperti itu.
2: Iya. Siap. Nah,
5: ada satu hal juga di Argentina, yaitu bahwa kita punya pelatih yang punya inteligensi tinggi, naluri dan sangat ini dengan bertangan dingin. Lionel Scaloni ketika menangani Argentina sejak tahun 2018, kita lihat 2021 Argentina memenangkan Copa America. Dan itu yang ke-16 kalinya. Setelah itu 2022 Argentina mengambil Piala Dunia. 2024 kemarin kembali Copa America diambil oleh Argentina. Dan ini pelatih yang sangat jenius, tenang dan tak bertangan dingin.
2: Ya.
5: Di kolaborasi dengan Messi, manajerialnya di lapangan. Ini kami sangat yakin 2026 ini milik Argentina.
2: Kira-kira
5: seperti itu.
0: Pak Ibnu, saya nyambung.
2: Iya.
0: Kalau Pak Uta membanggakan Messi,
2: iya,
0: maka sesungguhnya Piala Dunia tahun ini yang paling berbahagia itu Spanyol.
2: Wah.
0: Karena Messi dibesarkan oleh La Masia. Sanchez bermain di Atletico Madrid. Jadi pemain top dunia hari ini rata-rata golden year-nya tahun keemasannya di Spanyol.
2: Iya.
0: Neymar juga Spanyol. Kemudian Vinicius yang sudah mencetak 4 gol hari ini juga bermain untuk di klub Spanyol. Mbappe juga hari ini bermain di Spanyol. Makanya tim-tim lain bersyukurlah kepada Spanyol karena selain La Masia, liga domestiknya juga membangun atmosfer sepak bola. Nah, ini Pak Ridwan dari Belanda. Hari ini sang kreator Frenkie de Jong. Itu ada juga adalah pemain dari bermain di Liga Spanyol. Maka hari ini semua yang besar hari ini mayoritas adalah output dari klub-klub Spanyol.
2: Jadi ibarat kita ikuti dracin-dracin sekarang ini Spanyol ini jadi CEO.
0: Terlepas dari siapa pun juara.
1: Jadi kiblatnya sepak bola.
0: Iya. Ini hadir Pak Ridwan, kepala Pamaluku.
2: Ya, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi nih karena pupuk bola. Terima kasih Pak Ridwan. Beliau ini juga sehari-harinya adalah kepala cabang ya PT Bank Maluku. Pak Ridwan sudah hadir dan dari tadi nih Argen, Samba, beliau mewakili Pemda juga ada Pak Bupati yang seharusnya Jerman hadir. Tapi Pak Kaca yang mewakili beliau Portugal. Belanda yang dari tadi nih karena euforianya Belanda juga nih. Jadi bagaimana Pak Ridwan sekarang ini Belanda mau diprediksi fansnya untuk putaran 3-2 besar?
6: Izin kalau saya memprediksi untuk putaran kali ini memang lawan-lawannya sedikit berat. Artinya kalau kita melihat dari kacamata sepak bola yang ada, tantangan terberat sekarang Belanda tuh mungkin kalau awalnya tuh sekarang berada di Maroko. Nah, kita tahu bersama bahwa Maroko ini adalah kutub utamanya Afrika. Dia juga jangan kita lupakan bahwa dia di tahun 2022

0: menerpa dari mana-mana ini ya, ya. Ke
1: euforia yang terjadi selama ini adalah Belanda sangat ngotot atau Belanda sangat menginginkan bahwa kali ini satu bintang harus berada di pihak Belanda. Otomatis karena tim kali ini sudah menurunkan bagaimana dia bisa apa namanya mengkreasi permainan dengan baik. Tim Asia dia sudah lawan, kemudian tim Afrika juga dia sudah lawan. Lalu kemudian bagaimana dia bisa menunjukkan skillnya kepada dunia bahwa inilah permainan Belanda yang sesungguhnya, total football.
0: Hihi, asik.
2: Gimana kan? Ya, berarti Belanda untuk tahun ini bisa lah ya buat
1: di,
2: ini.
1: Diprediksi buat Belanda juara, juara dunia.
2: Tapi sama tim juga juara.
0: Ya, jadi bagaimana nih? Apakah dari Argen dan Samba ikhlas ini supaya Belanda bawa pulang ataukah bagaimana nih? Karena memang katung yang bukan ini juga berharap, ya biarlah Brazil kali ini relakan supaya Jepang menang.
3: Saya pikir tadi dari pernyataan awal sudah sampaikan 5 bintang belum cukup bagi tim Samba. Jadi akan muncul. Jadi memang di nanti babak penyisian kedua ini memang tim Samba akan menghadapi salah satu tim yang memang unggul di macan Asia ya. Yang dulu kalau sering kita kenal cuma Korea, nah sekarang Jepang. Ini salah satu tim yang nanti akan dihadapi oleh tim Samba. Tapi biasa-biasa saja. Kalau di sini masing-masing mengunggulkan timnya, kita buktikan saja pada pemegang piala terbanyak. Nah kan, tim Samba kan, tim Samba yang pemegang piala terbanyak dan masih punya semangat yang kuat dan ambisi yang kuat untuk 2026 ini masih ada di tim Samba untuk jadi 6 bintang.
0: Berarti ya, kita semuanya ini harus kumpul ini di nobar Selasa pagi kurang lebih ya.
3: Iya.
0: Selasa pagi itu jadwalnya itu ya, Pak ya.
3: Iya. Yeah.
4: Ini sponsor utama
0: Bang. Oh iya. Jadi kita sudah ada sponsor, tinggal kita datang. RRI sudah kemas acaranya, didukung oleh Ibu Yudit sekarang ya, bagian umum sudah sibuk-sibuk untuk menata panggung, PLN dan Telkomsel semuanya.
4: Masih menunggu mungkin berapa hadiah ataupun door prize-nya.
0: Ini door prize ini yang ditunggu-tunggu sama fans Belanda supaya selain bawa pulang piala, bawa pulang door prize. Ini bagaimana Pak Wan?
1: Tadinya saya mengharapkan bahwa yang spanduk yang dibuat itu yang pegang piala itu adalah Belanda. Wah, tapi kemarin yang dibuat Ibu Yudit itu di kreasi seakan-akan Jerman yang pegang. Mau keberatan tapi kan ada pawan di situ.
2: Ini loyalitas karena dimaklumi.
3: Saya pikir ini yang Pak Kace bisa menjawab soalnya.
0: Iya, bagaimana Pak Kace?
5: Jadi kalau Pak Bupati dalam posisi komentar di seluruh yang terjadi fenomena bola kaki, memang pemain-pemain terbaik itu ada di Argen.
0: Iya.
5: Ya, bintang termasuk di Brasil, Spanyol, tetapi kali ini Jerman yang pegang piala.
0: Yeah.
5: Itu Bupati dalam seluruh prediksi dan memang itulah yang dikatakan. Walaupun 4 tahun lalu Bupati ada di Argen, tetapi saat ini lihat kondisi memang ya Jerman lebih diunggulkan. Dan memang untuk Bupati sendiri yang kami dekat dan kami tahu persis, Jerman kali ini akan mengambil untuk bintang yang berikutnya.
0: Iya, tapi bukan berarti kalau memang harus ya nasib membawa kenyataan yang lain. Nomor tetap mantap tuh.
5: Ya.
0: Hadiah tetap ada, Pak Wan. Hadiah tetap ada.
1: Ada.
0: Untuk semua penyelenggara nobar itu ada.
1: Jadi nanti kita akan buat untuk di finalnya penyerahan door prize itu nanti diberikan pada saat final. Gitu. Jadi tidak setiap nobar itu di ini, tapi nanti pada saat acara puncaknya itu nanti kita akan direncanakan seperti itu, Pak.
0: Oh iya. Ya. Kalau yang di sesi-sesi lain ini gimana?
1: Kalau sesi-sesi yang sebelumnya ini memang kita harus bicarakan dulu secara teknisnya, bicarakan dengan panitia yang akan melaksanakan nonton bareng ini seperti apa. Nanti kita akan follow up seperti itu, Pak.
0: Oh iya, jadi tunggu Belanda menang dulu.
2: Jangan sampai kalau Belanda nggak juara nggak jadi nih.

0: Tapi kan itu baru versi Bang Maluku, yeah, mungkin yang lain juga bisa. Kan semua kerja sama nih.
1: Yeah. Jadi ini seru karena semua tim-tim besar masuk.
2: Iya.
1: Yeah. Yeah. Besar. Nah, terkecuali Turki, kemarin kan dia udah pulang kampung. Tapi kalau ini semua Prancis masuk, Jerman masuk, Spanyol masuk, semua masuk. Jadi seru, bakalan seru nih.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah. Tapi ketom punya ini juga. Sekarang ini yang duduk bersama kita ini ada Pak Uta. Tentunya Dompu Ava Kepulauan Nike juga tidak akan berkecil hati kalau memang Dompu pulang biasa-biasa. Ada Pak Uta kok ya, Pak ya.
0: Baik, jadi khusus untuk Argentina harus dilihat, walaupun berhasil 5 bintang, tapi ada istilah kutukan Piala Dunia, yaitu menang kali ini, kali depan pasti akan lari lagi ke yang lain.
3: Nah,
0: Argentina akan menganulir kutukan itu kali ini. Dia akan dua periodisasi berturut-turut memegang piala itu di Argentina. Brasil 5 kali, tetapi dia berpindah. Pindah dulu baru kembali, pindah dulu baru kembali. Argentina akan menembus itu. Dan Messi akan memperlihatkan bahwa dia benar-benar bintang, beda dengan bintang-bintang sebelumnya. Dia mempertahankan piala untuk dua periode. Itu akan dimiliki oleh Messi.
3: Nah, ini menarik.
0: Jauh-jauh hari beliau mempersiapkan diri. Bagaimana beliau bisa bermain di Inter Miami di Amerika Serikat? Itu juga bagian penyesuaian suhu dan lain sebagainya. Banyak orang melihat itu mungkin soal finansial dan lain sebagainya. Messi punya kecerdasan bermain bola, intelektual itu bukan saja dalam lapangan, tapi di luar. Beliau sudah membaca jauh bahwa permainan kali ini akan dilangsungkan di Amerika dengan suhu yang sangat tinggi. Penyesuaian itu sudah ada, maka beliau menarik itu yang namanya salah satu gelandangnya itu
3: De Pau.
0: Bersama-sama di sana. Kita lihat kerjasama yang baik antara De Pau dan Messi itu di Aljazair. Gol pertama tercipta karena umpan baik dari De Pau kepada Messi. Wow. Dan itu sebuah planning yang luar biasa, tidak dipikirkan oleh siapapun. Itu Argentina akan menampilkan.
2: Bagaimana Bapak Anens?
3: Ya, sah-sah saja statementnya disampaikan oleh Pak Uta itu sah-sah saja. Tetapi begini, tidak dipungkiri Messi usianya sudah tidak bisa lagi. Itu menurut saya tidak bisa, apa itu membohongi usia itu tidak bisa dibohongi. Jadi saya pikir itu boleh saja ya yang disampaikan oleh Pak Uta. Tetapi saya sangat yakin kembali lagi kepada tim-tim lain bahwa menghormati kesiapan tim saat ini juga luar biasa. Belanda, terus Spanyol, ya apa ini,
4: Portugal,
3: semua bagus ya. Tetapi bagi pandangan saya yang lebih bagus dan lengkap itu tim sampah. Lebih lengkap dan lebih bagus tim sampah. Percaya sajalah, dia akan pergi dan datang lagi. Lima bintang sudah ada dan sekarang ini pergi, dan tadi pernyataan Pak Uta itu akan berturut-turut, tetapi itu sebetulnya diulur untuk kembali lagi ke
0: ada satu hal dari Argentina yang mana pelatihnya membackup Messi dari aspek yang dikhawatirkan oleh parents pendukung Samba tadi soal fisiknya, usia. Kita punya tiga gelandang yang sangat luar biasa, De Paul, Enzo Fernandez, dan McAllister. Tiga orang ini akan bekerja keras untuk membackup Messi dari sisi fisik. Tapi kalau dari sisi inteligensi intelektual, Messi sangat ditakutkan ketika sedang berdiri diam.
2: Wah,
0: itu beliau membaca bahwa arah bola akan ke sana, beliau punya posisi akan di sini, dan itu tidak akan dimiliki oleh negara manapun.
2: Iya.
0: Itu dari sisi kalau tanggapan Samba kepada kami.
2: Masing-masing pertahankan harga tuh.
1: Hanya yang paling berbahaya ketika Messi cedera.
2: Itu
1: bahaya.
4: Iya. Tapi itu menarik juga Pak Uta, bahwa tradisi Eropa-Eropa, Amerika-Amerika sudah putus ketika Jerman memutuskan itu. Nah, kutukan back to back, saya setuju dengan Pak Uta bahwa Argen betul-betul memiliki tim yang solid hari ini. Secara materi saya harus diakui itu. Tetapi apabila kutukan itu belum berubah, maka kemungkinan Eropa lah, Bapak berdua Amerika, kami, saya dan beliau, Eropa. Nah, karena kutukan Eropa-Eropa, Amerika-Amerika sudah tidak ada, maka yang masih, yang belum terpecahkan setuju dengan Pak Uta adalah back to back.
2: Iya.
4: Nah, apakah tahun ini terjadi back to back? Kalau back to back terjadi, maka harus diakui bahwa Spanyol, Argen melakukan itu. Karena memang dari komposisi atau materi pemain juga sangat bagus. Tetapi beberapa tim yang mungkin fansnya tidak hadir, seperti Prancis, itu tim yang betul-betul secara kualitas permainan, dari grafik hingga fase grup ini, yang stabil itu Prancis.
0: 3 kali kemenangan dalam.
4: Iya, dengan gol rata-rata di atas 2. Dan ingat bahwa tidak hanya diciptakan oleh si orang Mbappe, tapi bagaimana subuh tadi si orang Dembele memang buat hat-trick dengan 3 gol. Nah, ini juga. Nah, Jerman ini kan tim diesel. Tim diesel ini Jerman dan Italia memiliki sebuah tradisi terseok-seok, tetapi tibanya di ujung. Itu juga perlu diantisipasi. Sekalipun kami Spanyol tetap meyakini terhadap the young generation dari tim Spanyol hari ini bisa membuat sesuatu, tapi generasi Spanyol hari ini masih memiliki kesempatan untuk 4 tahun ke depan.
2: Iya.
4: Karena dengan rata-rata pemain-pemain muda, tetapi Prancis itu sangat berbahaya.
2: Iya.
4: Argentina jika tidak membuat sejarah tahun ini, maka juga agak berat karena sebagian pemain memang, ya Pak Uta ya, Messi, Otamendi, ini kan pemain-pemain yang sangat bagus, tetapi cukup diragukan untuk 4 tahun ke depan kembali merumput di perhelatan terbesar. Saya pikir itu mungkin analisis dari saya.
2: Tapi untuk Spanyol sendiri juga kan berambisi bisa bawa pulang Piala Dunia.
4: Setiap negara pasti punya ambisi. Kalau tidak ada ambisi, ngapain harus bertanding di sana? Portugal juga.
2: Iya.
4: Walaupun Portugal sampai hari ini belum menunjukkan performance tim yang diharapkan oleh sebagian fans. Tetapi saya mau katakan bahwa sesungguhnya Piala Dunia tahun ini rata-rata semua tim itu mirip kualitasnya. Tipis-tipis, tergantung karakter lawan. Seperti Argen, ini tim yang belum pernah kebobolan itu. Ya Pak Uta, benar ya?
0: Iya,
4: betul.
0: Itu yang tadi saya mau bilang, karena Prancis memang ada grafik kenaikan.
4: Iya,
0: tapi ada kemasukan.
4: Betul.
0: Argen masih bersih. Dan baru satu orang saja yang isi, belum yang lain. Itu sangat.
2: Iya ya.
0: Yang lain akan double lagi pada.
4: Dan Pak Uta itu juga yang dilakukan. Saya dengan beberapa teman-teman yang senang menganalisis bola, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan. Sampai hari ini tingkat produktivitas Argentina itu hanya bertumpu pada Messi. Bagaimana ceritanya ketika seandainya saya tidak mengharapkan Messi cedera, karena tidak ada Messi di Argentina dan Messi tidak merumput itu gemas sepak bolanya itu. Memang dia maha bintang, pemain yang paling lengkap prestasinya di dunia hari ini kan Messi. Kita harus fair itu dulu.
0: Makanya Pak, saya bilang tadi saya memulai dengan pendekatan histori.
4: Siap.
0: Argentina dia selalu tampil dengan figur manajer 1978 itu Maria Kempes yang menunjuk. 1986 Maradona yang menunjuk. Nah, 2022 Messi. Kali ini masih tetap Messi. Ikon itu tetap ada. Ada manajerial di situ yang tidak dimiliki oleh tim lain. Akan muncul gerakan-gerakan tambahan. Makanya saya bilang masuk 32 besar ini sedap. Ini nanti kita lihat jagoan mana yang mati di tangan jagoan atau jagoan mana yang mati di tangan penyamun.
2: Tapi Pak Uta, dari beberapa tim yang saat ini berkumpul di perbincangan ini, Pak Uta lebih memperhitungkan tim mana untuk ke etape berikut ini?
0: Kalau saya secara jujur, kami Argentina agak sedikit memperhitungkan Prancis.
2: Prancis.
0: Ya, Prancis. Ini kita secara fair,
4: realistis itu.
0: Prancis. Jadi tadi saya sepakat tadi Pak pendukung Spanyol bahwa rata-rata tim yang ada ini semua bagus-bagus. Termasuk juga Belanda ini sangat luar biasa. Kita tidak bisa anggap empat. Ini tinggal faktor keberuntungan juga.
4: Setuju.
0: Makanya masing-masing sudah menyiapkan diri secara maksimal. Tapi sekali lagi saya menggarisbawahi, Argentina punya kelebihan satu, yaitu pelatih yang bertangan dingin dan punya prestasi berurutan. Dan ini kami sangat optimistis.
2: Iya, kalau Pak Ren sendiri dari tim Samba lebih memperhitungkan tim mana, negara mana ini?
3: Sebetulnya dari awal tadi saya sudah bilang pasti tim Samba akan berhadapan dengan Argentina di semifinal. Karena itu saya tetap tim yang kami favoritkan untuk tim Samba adalah Argentina.
2: Oh, berarti Jepang yang sekarang ini orang
3: belum permainannya undang Jepang saat ini meningkat bagus.
2: Iya.
3: Meningkat bagus. Hampir semua tim ya di Piala Dunia 2006 ini prestasi permainannya meningkat bagus, iya, luar biasa. Kemudian kembali saya sepakat Pak Uta ya soal manajemen dari pengelola tim. Itu sepakat, tapi saya yakin juga tim Samba tidak kalah jauh dengan mereka itu, rata-rata sama juga soal keberuntungan lagi, kecepatan dan ketepatan itu yang paling penting dan saya itu ada di tim Samba. Saya cuma ada di
2: tim Samba. Dari Belanda,
1: kalau saya melihat kalau yang kayak Argentina 2022 itu dia terseok-seok di awal, dia kalah dari Arab Saudi. Jadi dia itu kayak dalam posisi kalah dia punya kekuatan fight untuk bisa naik kan. Tapi kalau ini kalau saya melihat sekarang Argentina kayaknya sedang terbuai. Menang jangan sampai di tahun berikutnya dia bisa kalah. Karena begitu juga dengan Brasil, karena tim-tim lain memprediksi bahwa lawan-lawannya dihadapi oleh Brasil di saat awal itu adalah tim-tim lemah. Nah, nanti kita bakalan lihat di 32 besar ini apakah dia berhasil menggugurkan Jepang atau sebaliknya Jepang yang menggugurkan Brasil. Nah, begitu juga dengan tim Maroko dan Belanda nantinya. Tetapi di atas kertas memang kita tidak boleh menganggap remeh Maroko juga. Bahwa back-back tangguh mereka itu bisa menjadi penyerang. Tetapi sebaliknya juga begitu, Belanda juga karena permainan total football back bisa menjadi penyerang, gelandang bisa menjadi penyerang, semua bisa jadi penyerang, bahkan kiper pun bisa menjadi penyerang jika dibutuhkan. Sehingga dari statistik yang ada kita bisa menilai bahwa Belanda dan Maroko punya kekuatan yang hampir sama, dan mudah-mudahan kalau terjadi adu penalti ini bakalan seru juga. Karena kita juga tidak bisa melupakan bahwa siapa namanya, Bono itu juga merupakan kiper handal. Dan sebaliknya juga kiper Belanda juga merupakan bukan kiper biasa-biasa saja, dan ini bakalan seru, tapi mudah-mudahan tidak sampai ke tingkat penalti. Jadi kita harapkan bahwa pertandingan Maroko melawan Belanda pertandingan yang seru dan bisa Belanda bisa lolos ke tahap berikutnya.
2: Kalau mau di apa, golnya berapa?
1: Kalau saya prediksi untuk gol, Belanda 3, Maroko 2.
2: 3-2
0: Ada hal yang menarik juga tadi beliau singgung soal Argentina kemarin terbuai dengan bukan terbuai.
2: Terseok-seok dari Arab Saudi itu.
0: Itu satu hal yang tidak dimiliki juga oleh tim lain. Mohon maaf saya agak euforia membela Argentina. Ketika dia berada pada posisi terpuruk untuk mengangkat mentalitas pemainnya untuk kembali eksis, itu hanya Argentina punya kemampuan.
3: Itu ada juga ya. Tadi disebutkan lawan tim Samba kemarin pada babak penyisian itu tim yang kurang tangguh ya. Tapi sebetulnya Ancelotti punya perhitungan yang canggih juga. Tidak menurunkan Neymar. Jadi itu tuh kita bisa melihat untuk menguji tim Samba, Neymar tidak ada, tetapi untuk menghadapi tim-tim seperti itu, anggapan-anggapan yang tim yang kurang bagus ya. Karena itu Neymar tidak diturunkan. Nah, tetapi nyatanya juga menang 3-0 berturut-turut. Nah, itu menunjukkan kesulitan tim tanpa Neymar. Nah, jadi oleh karena itu awal tadi saya sudah bilang bahwa ini Neymar belum turun, jagonya belum turun. Ketika babak berikut turun ini, maka akan jadi lebih seru.
2: Lalu Pak Arans, prediksi gol untuk Brazil Jepang nanti berapa?
3: Saya 2-1 saja untuk tim Brasil.
2: 2-1
3: untuk tim Brasil.
2: Ini bukan menggambarkan sebuah kekhawatiran ini. Nippon menang ini.
3: Menang 2-1.
2: Oh, menang 2-1. Oke.
4: Ya Pak Ibnu, tadi yang dikatakan Pak Uta itu menarik soal tim yang terseok-seok di awal. Dan memang dalam beberapa dekade terakhir Piala Dunia, tim yang juara itu tim yang mengawali start dengan jelek. Tahun 2010, ketika Spanyol juara di babak awal itu Spanyol kalah dari Swiss 1-0.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, tradisinya juga sama ketika 2022 itu Argen kalah dari Arab 1-0. Mudah-mudahan bahwa Pak Uta jauh berharap bahwa tradisi itu tidak terjadi lagi sehingga yang tim yang mengawali start dengan langkah baik itu jangan sampai kemudian justru terseok di atas gitu ya.
0: Argentina ada punya menyiapkan sesuatu. 1978 Mario Kempes menendang penalti tidak masuk dan terakhir berakhir dengan juara satu.
4: Betul.
0: 1986 Maradona menendang penalti tidak
4: betul.
0: Masuk dan berakhir dengan.
4: Betul.
0: Kemarin saja itu Maradona sudah tendang apa Messi sudah tendang apa penalti dan tidak masuk. Hmm. Itu ciri khas Argentina untuk mencapai.
3: Jadi ciri khas apa kebetulan?
0: Tiga kali berturut-turut pak.
4: Iya tapi tim Samba saya awalnya juga agak pesimis.
2: Iya.
4: Tetapi kemudian secara grafik juga lagi naik. Makanya saya katakan bahwa ini berimbang semua ini.
2: Iya.
4: Setuju bahwa Pak Uta tadi katakan siapa yang beruntung aja. Iya. Siapa yang kondisinya prima, pelatihnya lihai untuk melihat strategi, itulah yang akan menjadi juara. Dan iya. Prancis sekali lagi, Prancis itu harus dikasih tanda apa ya?
3: Bahwa itu,
4: ya,
2: iya.
4: Berbahaya Prancis.
2: Dan satu lagi siapa yang punya mental juara? Karena di sini satu. Menjadi mental juara lah yang akan jadi pemenangnya.
4: Iya.
0: Kalau saya melihat tadi yang komentar dari Samba itu apa namanya? Justru di situ Ancelotti memperlihatkan kelemahannya. Memperlihatkan kelemahan karena kita tahu bahwa sepak bola ini juga kerja sama tim. Argentina menurunkan tim full tetapi tidak memaksimalkan. Jadi mencoba untuk mencari apa pola kerjasama yang baik untuk menghadapi tim tangguh seperti Prancis baru kita mengeluarkan yang maksimal kira-kira.
2: Ya, Pak, benar-benar
3: tidak sebetulnya. Sebetulnya tadi Pak Uta sudah menyatakan bahwa kembali kepada manajemen, ya, strategi dan manajemen. Dan itu strategi dan manajemen Ancelotti untuk seperti itu. Dia yakinkan seperti itu.
2: Ya. Tadi kita sempat ini ya, Bung Iqbal, Bapak-bapak. Tadi kita sempat apa namanya memunculkan Neymar, Messi. Sebagai dua figur yang saat ini memang menjadi sorotan publik.
3: Yeah.
2: Nah kita di balik ini di balik ini beliau ini adalah fansnya tim Ronaldo kan.
3: Yeah.
2: Nah gimana nih Pak Kace mendengar Messi dan Neymar dari tadi sedangkan Pak Kace punya Ronaldo.
5: Yeah. Ya kita memang mengetahui ya Ronaldo ini memang usia sudah 41 tahun.
2: Iya.
5: Yeah. Yeah. Dan ini merupakan tahun terakhir.
2: Iya. Yeah.
5: Dan memang komitmen Ronaldo bahwa momen ini dia akan menunjukkan bahwa Portugal akan pecah rekor untuk bintang pertama. Memang di atas kertas ya Messi dan Neymar, tetapi ya strategi lapangan Ronaldo memastikan dia akan membawa piala untuk pertama kali untuk Portugal.
2: Iya, walaupun lagi-lagi berkibar lagi ke Spanyol.
4: Ya, sebenarnya Belanda dan Portugal ini senasib.
2: Iya.
4: Lagi ingin, jadi yang diinginkan saat ini. Semua menginginkan sejarah.
2: Yeah.
4: Kita menginginkan sejarah back to back. Belanda menginginkan sejarah pecah bintang. Portugal juga seperti itu. Tetapi kacamata Euro 2 tahun lalu itu juga harus diperhitungkan baik. Bahwa itu semuanya tim-tim elit yang masuk. Tetapi ya kita juga hargai Prancis, Brasil. Karena tidak bisa dipungkiri sejarah sepak bola juga Brasil ini memiliki nama yang harum sama dengan meskipun untuk Copa America sepertinya Brasil unggul ya dari statistik untuk Copa America. Tetapi dalam pertemuan head to head biasa Argentina yang menang.
3: Tapi Pak Uta ini banyak pihak yang berkomentar miring terkait dengan Argentina. Kayak ada keberpihakan wasit. Lalu kemudian ada apa namanya seakan-akan bahwa di setting bahwa Messi itu adalah segala-galanya lah istilahnya
4: dilindungi
3: favorit dari FIFA.
2: Jadi apa saja bisa dia bikin.
3: Ya, jadi kira-kira bapak-bapak itu mengomentari hal ini.
0: Kalau saya ini sebenarnya mohon maaf Pak Kepala Bank Maluku itu dari komentar miring dari barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Sesungguhnya Argentina menampilkan permainan cantik tahun sering-sering orang bilang